0: diiming-imingin tahun ini daftarnya tahun ini. Saya kira itu tidak mungkin. Kalau yang kami lakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan adalah dengan visa tenaga kerja, seolah-olah mereka diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi di dalam percakapan mereka, di handphone mereka, kami temukan bahwa mereka niatnya adalah untuk haji.
1: Pemerintah Indonesia mendukung upaya tegas Arab Saudi memberantas haji ilegal demi kenyamanan dan keamanan jemaah selama melaksanakan ibadah haji. Pemerintah meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan iming-iming berhaji dengan cepat tanpa antri. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi. Seorang jemaah calon haji berusia 100 tahun asal Lombok melakukan ibadah umroh dengan menggunakan kursi roda yang dibantu petugas PPIH Arab Saudi. Berikut informasinya Sariful Alam.
4: Nah, setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya,
5: Asih, nenek 100 tahun lebih, mengaku senang dan bahagia bisa menuntaskan umroh mulai dari tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hingga tahalul. Ia mengaku bahagia ditemani anaknya karena bisa melakukan di umroh di Masjidil Haram pada malam hari ini. Asih mengaku saat umroh dibantu dengan kursi roda yang dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi.
6: Bu, namanya siapa, Bu?
7: Asih.
6: Asih. Asih, gimana perasaan setelah selesai umroh dari tawaf, sa'i dan tahlul? Perasaan gimana, Bu?
7: Enak.
6: Tenang.
7: Nah,
6: berbahagia, senang?
7: Senang.
6: Oh, ibu umurnya berapa tahun, Bu?
7: 100 lebih
6: umurnya. Oh. Semoga sehat selalu, Bu, ya.
7: Iya.
6: Mudah-mudahan sampai selesai tuntas Arafah, Muzdalifah, Mina hingga jadi haji mabrur.
5: Sementara itu, Kasih Landis atau Lansia dan Disabilitas Dakar Mekah, Dr. Ridwan Siswanto menyarankan kepada jemaah lanjut usia untuk memanfaatkan program kartu kendali saat menyewa jasa pendorong kursi roda di Mekah. Kebijakan ini diterapkan guna melindungi jemaah dari potensi penelantaran oleh sindikat pendorong tak resmi.
8: Jemaah yang telah memiliki kartu kendali tersebut, terutama nanti jemaah mendapatkan kartu tersebut di pos-pos terminal yang telah kami siapkan. Ada petugas yang nanti menyiapkan kartu kendali di situ.
5: Pendengar, sistem pembayaran untuk kartu kendali diatur dengan transparansi mutlak untuk menutup rapat celah pemerasan oleh oknum tak bertanggung jawab. Uang jasa diserahkan pasca pelayanan secara tunai kepada pendorong tanpa melalui perantara petugas haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana hingga kloter 10 pemberangkatan jemaah calon haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci karena sakit. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, memasuki hari ke-10 pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah calon haji dinyatakan gagal berangkat. Calon jemaah haji tersebut terpaksa dipulangkan karena sakit dan tidak memenuhi syarat istiqoah. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, H. Elvin, kepada RRI mengatakan akibat 12 orang yang tidak berangkat tersebut mengakibatkan open seat di pesawat. Ke-12 orang tersebut tertunda akibat sakit, diantaranya demensia, darah tinggi, dan penyakit lainnya yang tidak mungkin untuk menjalankan ibadah haji.
10: Terdapat 12 orang jemaah yang tidak bisa berangkat, sehingga mengakibatkan open seat di pesawat sebanyak 12 kursi. Dan 12 orang ini tidak bisa berangkat dikarenakan sebagian besar sakit, dan ada yang tidak berangkat karena sebagai pendamping sehingga tidak bisa berangkat.
9: Kepada calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Haji Elvin, mengharapkan agar menjaga stamina dengan

0: pagi ini, serta akan kedatangan kloter 11 asal calon jemaah haji dari kota Bekasi yang dijadwalkan masuk embarkasi Jakarta Bekasi pukul 13.58 siang nanti. Dari embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, embarkasi Haji Batam memberangkatkan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 10 asal Riau ke Tanah Suci. Nurul Mahfud melaporkan selengkapnya. Nurul.
2: Setelah satu malam menginap di asrama Haji Embarkasi Batam, sebanyak 425 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka terdiri dari 212 jemaah asal Pekanbaru dan 213 jemaah asal Kabupaten Indragiri Hulu. Keberangkatan jemaah haji pada pagi hari ini akan diterbangkan menggunakan pesawat menuju Arab Saudi melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Sebelum diberangkatkan, jemaah haji diberikan arahan oleh petugas untuk memastikan kesehatan dan kesiapan mental mereka. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengingatkan agar jamaah menjaga kesehatan selama perjalanan mengingat suhu ekstrim yang akan mereka hadapi di Arab Saudi.
3: Kalau dihitung, kurang 24 jam jemaah itu kita karantina di asrama haji sebelum kita berangkatkan ke Arab Saudi. Ini ibadah fisik, jadi yang pertama kali kita mengimbau jemaah untuk menjaga fisik dan juga yang lebih penting lagi menjaga kesehatan dan fisik. Nah, jemaah kita ini kan rentan khusus satu, kita mencatat jemaah kita yang risiko tinggi itu 76,2% lebih yang risiko tinggi, yang punya penyakit itu. Artinya kita berharap khususnya jemaah risiko tinggi ini selalu menjaga kesehatannya, selalu latihan fisiknya, olah fisiknya, sehingga nanti sampai di sana mereka tidak kewalahan dalam melaksanakan seluruh ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik.
2: Selama berada di asrama Haji Batam, jemaah mendapatkan fasilitas dan bimbingan terkait manasik haji, serta cek kesehatan untuk memastikan mereka siap untuk terbang menuju Arab Saudi. Sebelum berangkat, beberapa jamaah juga menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir. Dari Embarkasi Haji Batam, Nurul Mahfud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas berbagai ukuran terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg di Klaten dengan mengamankan dua orang tersangka. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Yang mendanain masih DPO.
2: Pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi di Klaten pada 28 April 2026 lalu menjadi bukti perhatian serius jajaran kepolisian Republik Indonesia. Pengoplosan gas bersubsidi terjadi di sebuah gudang yang terletak di Jalan Pakis Daleman, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Polisi Muhammad Irhamni menyatakan dari pengungkapan kasus itu pihaknya selain mengamankan dua orang tersangka juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1.065 tabung, baik 3 kg, 12 kg, dan juga 50 kg, baik yang isi maupun kosong. Selain itu juga mengamankan kendaraan roda 4 sebanyak 6 kendaraan, 3 troli, dan juga puluhan selang regulator.
1: Kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi, 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi yang menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami.
2: Dikatakan juga sebelum melakukan penggerebekan pihaknya telah melakukan pengawasan cukup lama karena adanya aktivitas di gudang tersebut. Aktivitas di tempat itu dimulai sekitar bulan Januari 2026. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Wilayah Tengah, Vanda Krismianto, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
3: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
2: Dikatakan pula Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya meminimalisir potensi penyalahgunaan yang ada di lapangan. Sementara Kepala Desa Sekarang, Kecamatan Wonosari, Klaten, Heri Trimarjono,

0: Kepada wartawan mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak mengetahui jika di sebuah gudang di wilayahnya tersebut sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi. Ia baru mengetahui saat mendapatkan telepon dari petugas.
1: Hari Selasa kemarin baru tahu kalau di sini ada pengoplosan gudang, pengoplosan gas ini.
2: Sejauh ini Pak Lurah aktivitasnya nggak tahu di sini apa gitu?
1: Nggak ada, nggak tahu.
2: Masyarakat nggak ada yang melapor?
1: Masyarakat itu kemarin ada yang bilang memang ada keluar masuk gas gitu, tapi karena jauh dari pemukiman.
0: Seperti diinformasikan sebelumnya, dalam kasus penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut, kepolisian telah mengamankan dua orang tersangka, masing-masing berperan sebagai penyuntik gas LPG dan juga menimbang, serta seorang supir. Sedangkan tiga orang lainnya kini masih dalam pencarian, yakni pemilik usaha, mandor, dan koordinator. RI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Anggota DPR Srianto Saputro mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspadai El Nino yang dapat berdampak pada ketahanan pangan. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Termasuk ini yang perlu kita antisipasi, maka ya dari
5: anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI Srianto Saputro memberikan jaminan ketenangan bagi masyarakat di wilayah Solo Raya terkait ancaman fenomena alam El Nino. Dalam kunjungannya ke gudang Bulog di Duyungan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Srianto menegaskan bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat kuat. Berdasarkan hasil pantauan langsung, Srianto mengungkapkan bahwa stok beras yang tersimpan di gudang Bulog saat ini mampu mencukupi kebutuhan hingga 9 bulan ke depan. Hal itu sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrim. Menanggapi proyeksi BMKG mengenai mulainya dampak El Nino pada Mei ini, Srianto meminta pihak terkait untuk tidak lengah. Meskipun stok saat ini melimpah, ia memastikan Bulog terus melakukan penyerapan gabah petani secara efektif. Dalam masa reses ini, Srianto mendapatkan mandat langsung dari pimpinan fraksi Gerindra untuk memantau ketersediaan pangan di daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 4 yang meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Dia menyampaikan ketersediaan stok beras di Jawa Tengah mencapai 370 ribu ton. Jumlah tersebut mampu menyuplai kebutuhan masyarakat hingga 9 bulan ke depan.
4: Termasuk diantaranya kan ini juga mengantisipasi terjadinya kemungkinan terjadinya El Nino. Kita kan tidak tahu El Nino nanti berapa lama, berapa bulan, berapa hari, ya mudah-mudahan tidak terlalu lama, mudah-mudahan tidak terjadi lebih-lebih, tapi setidaknya kalau itu terjadi stok pun juga cukup, saya kira itu, dan petani juga nyatanya juga terus menang.
5: Selain beras, Srianto juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan non-beras. Saat mengunjungi Karanganyar, ia juga memastikan stok jagung untuk pakan ternak dan komoditas palawija tetap terjaga. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada seluruh kader untuk selalu memperhatikan ketahanan pangan, bahkan dari lingkup terkecil. Sejalan dengan upaya mitigasi bencana, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan juga bergerak cepat memastikan ketersediaan pangan yang aman selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo, Wahyu Kristina, menjelaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pepeda, BPOM, sekolah hingga akademisi. Fokus utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi wali kota agar pangan tetap terdistribusi dengan sehat dan tidak ada perilaku menghambur-hamburkan makanan di tengah tantangan iklim.
6: Itu bagaimana pangan itu bisa kita konsumsi dengan aman, kemudian juga kita tidak menghambur-hamburkan pangan, kemudian juga memastikan bahwa yang kita konsumsi itu sehat. Jadi pendampingan untuk pertanian yang berkelanjutan itu dilakukan oleh Rikoto.
5: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Meskipun terdapat istilah El Nino Godzilla di media sosial karena potensi dampak kekeringan ekstrim dan kemarau panjang, BPBD meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan mitigasi kesehatan. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang didatangkan dari luar kota untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
7: Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib.
8: Pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha dilakukan secara intensif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagoto SP. Hal ini untuk menjamin kesehatan ternak dan keamanan daging bagi masyarakat.
7: Hingga hari ini kita telah menyelesaikan analisa risiko yang kemudian nanti ANRIS itu memperkenankan untuk pembukaan portal Disiknas untuk pemasukan ternak kurban melalui asal hewan kurban. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data informasi dari mana asal hewan kurban. Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
8: Sementara itu, salah satu panitia kurban dari Kota Gunung Stoli, yakni BKM Musola Madrasah Islamiyah Gunung Stoli, Arifin Albar Tanjung, selaku ketua, menyatakan kesiapan panitia pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini di lingkungan Musola Madrasah Islamiyah Gunung Stoli, terlebih lagi dari sisi layak dan hygiene.
9: Kalau pihak panitia sudah menyampaikan ke supplier 4 bulan sebelum hari H, mereka dipanggil oleh Dinas Ketahanan Pangan membahas mengenai seperti sertifikatnya atau hasil labnya bagaimana, itu sudah dipertemukan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sampai saat ini. Mudah-mudahan sampai di sini kita juga bisa mengonsumsi daging sapi yang bebas dari penyakit.
8: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli menambahkan, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus difokuskan pada pengecekan kesehatan fisik atau antemortem dan keamanan daging atau postmortem untuk memastikan hewan layak, sehat, dan bebas dari penyakit menular seperti PMK. Dinas terkait dan dokter hewan juga akan memeriksa suhu tubuh, mata, kulit, dan gigi hewan untuk menjamin kualitas kurban sesuai syariat. Dari Gunung Stoli, Ida Rahmitullah Banua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, menyampaikan harapan agar para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Berikut informasinya Farida Husnia.
10: Panglima Kodam Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal Mayjen TNI Rudi Saladin berharap lulusan perguruan tinggi dapat tampil sebagai motor penggerak dalam menciptakan iklim kehidupan yang kondusif di tengah masyarakat. Harapan ini disampaikan Komandan Kodim Dandim 0830 Surabaya, Kolonel Infanteri Bambang Raditya saat membaca sambutan Pangdam 5 Brawijaya dalam wisuda Universitas Merdeka Unmer Surabaya. Mayjen TNI Rudi Saladin berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa,
11: tetapi justru mampu hadir sebagai perekat kebersamaan, penjaga harmoni, sekaligus menggagas ide-ide komunikatif bagi kemajuan bersama. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari gelar yang diraih, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat Anda berikan bagi lingkungan, masyarakat, dan negara.
10: Sementara itu, Wakil Rektor 2 Unmer Surabaya, Dr. Endang Muriani mengatakan, lulusan program studi Prodi Ilmu Hukum dominan di antara lulusan prodi lainnya.
12: Penetapan sarjana program sarjana strata 1 ke-32 dan ahli madya diploma 3 ke-11 Universitas Merdeka Surabaya. 1. Program studi ilmu hukum sebanyak 27 orang.
10: Ada 43 lulusan Unmer Surabaya yang menjalani wisuda kemarin. Satu di antaranya Abdul Rohim, anak dari seorang tukang becak dan ibu petani dari Probolinggo, berpesan, gelar dari pendidikan tinggi ini merupakan kemenangan para orang tua di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Farida Usnia melaporkan.
3: Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz sesuai dengan arahan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini. Ya, Iran akan mengendalikan hampir 2.000 km garis pantai yang akan menjadi sumber penghidupan dan juga kekuatan bagi rakyat Iran, serta sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persebaya membendamkan PSBS Biak ke dasar klasemen Liga Super Indonesia 2025-2026 setelah menang telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, hasil ini sekaligus memastikan tim tamu berjuluk Badai Pasifik terdegradasi ke Liga Champion atau kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Bandung pagi ini.

Dan dengar tadi kita lagi ngobrolin soal hari kebebasan pers sedunia. Wah, luar biasa ya. Kalau tadi Andre udah bilang ini kebebasan pers itu artinya mereka punya hak menyampaikan informasi tanpa tekanan atau sensor yang gak semestinya. Tapi benar, ingat ya, bebas itu bukan berarti asal-asalan, tetap harus akurat, berimbang, dan dipertanggungjawabkan. Dan juga pendengar, di zaman sekarang nih kita juga punya peran besar ya, karena kita semua juga bisa jadi orang yang punya akses untuk menyebarkan informasi gitu. Nih kalau dipikir-pikir di era digital kayak sekarang ini, tantangan dunia pers itu justru makin gede ya jadinya gitu. Kalau dulu mungkin informasi datangnya dari media besar aja, tapi sekarang semua orang bisa jadi media gitu, tinggal upload, share, terus juga dalam hitungan detik itu bisa viral gitu ya. Nah, di sinilah peran jurnalis profesional jadi makin penting ini. Mereka tuh bukan cuma soal menyampaikan informasi, tapi juga verifikasi, terus juga ngecek kebenarannya. Ini informasinya ini benar nggak gitu, atau bahkan informasi yang masih simpang siur gitu kan, ini jurnalis ini biasanya melakukan verifikasi gitu. Jadi kita nggak cuma dapat info yang cepat tapi juga tepat ya. Tapi di sisi lain nih, kita sebagai generasi digital juga punya tanggung jawab, dan jangan sampai kita jadi ikut punya apa ya, dampak yang buruk gitu ya, nyebarin berita yang belum jelas kebenarannya gitu. Karena sekali klik gitu ya, apalagi mungkin yang nge-share-nya itu public figure, influencer biasanya gitu kan, banyak diikuti orang-orang gitu, dan kita bisa jadi terdampak besar gitu ya. Itu bisa berdampak besar juga gitu. Makanya biasakan dari hal yang simple, cek sumbernya, baca sampai tuntas nih biasanya gitu ya, gak headline doang. Dan bandingkan dengan media lain, biasanya kalau masih ragu mending tahan dulu, gak usah buru-buru nge-share gitu, gak usah buru-buru nge-upload. Biasanya ada perbandingan dulu sama media-media lain, bener gak gitu, atau ada kecenderungan ini salah gitu ya, keliru gitu. Dan mungkin yang gak kalah penting, kita juga perlu dukung media yang kredibel gitu. Dengan cara apa? Tetap mengkonsumsi konten dari sumber terpercaya, atau sekedar gak ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan gitu ya. Nah, pendengar, di momen hari kebebasan pers nasional ini, semoga kita semakin sadar bahwa informasi itu punya kekuatan besar gitu ya, bisa membangun tapi juga bisa menjatuhkan justru ya kalau disalahgunakan. Jadi yuk jadi pendengar dan pembaca yang cerdas, kritis, tapi tetap santai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda? Indonesia saat ini memasuki periode musim hujan dengan intensitas yang meningkat. Kondisi ini menjadikan banjir dan tanah longsor sebagai salah satu bencana paling sering terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan data kebencanaan, hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan luapan sungai, genangan cepat, serta pergerakan tanah di wilayah rawan. Sekilas terlihat biasa, namun hujan yang turun terus-menerus menyimpan potensi bahaya besar, terutama bagi wilayah dataran rendah, sekitar aliran sungai, dan daerah perbukitan. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak memaksakan aktivitas saat hujan lebat, membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing, serta segera menjauh dari lokasi rawan banjir dan longsor. Tetap waspada, antisipatif, dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Karena keselamatan Anda dimulai dari kesadaran dan informasi yang benar.
1: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Masih di Bandung pagi ini, pendengar di Prasata RRI Bandung nih, masih ngobrolin soal kebebasan pers. Ini ada satu hal yang kadang kita suka lupain juga gitu ya pendengar ya. Ini ya itu keberanian nih, keberanian para jurnalis yang turun langsung ke lapangan gitu ya. Bahkan di situasi yang gak selalu aman atau nyaman. Gak semua berita itu datangnya dengan mudah loh. Ada yang harus diliput di tengah bencana, konflik gitu ya, atau kondisi yang penuh tekanan. Tapi tetap dilakuin gitu ya, demi satu tujuan supaya publik itu tahu fakta yang sebenarnya kayak gimana gitu kan di lapangan. Nah, dari sisi situ kita belajar nih satu hal, bahwa informasi yang kita terima setiap hari itu ada harganya, ada proses panjang dibaliknya gitu ya, karena berdarah-darah gitu. Udah bela-belain itu menerjang apa, bahkan mungkin mengorbankan berbagai hal gitu ya para jurnalis itu. Nah, makanya ini penting juga buat kita untuk menghargai ini karya jurnalistik gitu ya. Salah satunya dengan gak asal mengutip tanpa sumber. Ini biasanya kalau apa ya, masyarakat itu gak jarang juga atau sering juga gitu ya mengutip tanpa sumber gitu ya, gak memelintir informasi juga. Kadang informasi yang datangnya dari portal berita yang udah konkret gitu ya, tiba-tiba dipelintir gitu kan. Makanya kita harus cek kebenarannya gitu. Dan tentunya juga gak nyebarin yang belum jelas gitu ya kebenarannya. Nah, selain itu kebebasan pers juga butuh dukungan nih dari masyarakat gitu ya. Karena tanpa kepercayaan publik gitu ya, media juga gak akan punya kekuatan gitu. Jadi hubungan antara pers dan masyarakat itu saling membutuhkan pendengar. Jadi kita harus bersinergi ini antara pers dan juga kita masyarakat atau netizen gitu ya, kalau zaman sekarang kan di sosial media gitu. Nah, di momen Hari Kebebasan Pers Nasional ini juga semoga kita semua makin paham gitu ya, bahwa peran pers itu bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga menjaga transparansi, mengawal kebenaran, dan jadi jembatan informasi untuk kita semua begitu. Luar biasa. Dan tentunya Andre mau nyapa dulu nih pendengar dimanapun Anda berada, dari studio Prasata RRI Bandung. Dan juga di WhatsApp-nya Pro 1 ini udah ada Teh Tiawati di Sumedang. Katanya menyimak. Sebentar, ini serada susah ya. Di sini cerah banget, cenah. Sama di sini juga alhamdulillah lagi cerah banget nih. Lagi panas, ini langitnya kelihatan biru banget. Kata Teh Tiawati, "Assalamualaikum Andre, selamat pagi." Katanya, "Waalaikumsalam Teh Tiawati, selamat pagi juga. Gimana hari ini agendanya kemana Teh Tiawati?" Nih coba, ini mumpung lagi bagus cuacanya gitu ya, pada jalan-jalan gak sih pendengar? Atau mungkin bisa diceritain rencana hari minggunya kemana ke Prasata RRI Bandung di 0811 220 9760 atau ke 727 8978 bareng Andre Ardian di

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.
1: Bandung pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan feature dengan judul Generasi Emas di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

Indonesia sedang menuju babak baru dalam sejarahnya. Tahun 2045, 100 tahun setelah merdeka, kita menyebutnya sebagai Indonesia Emas. Untuk sampai ke sana, banyak syarat yang harus dipenuhi. Pendidikan yang merata, kebudayaan yang kuat, kesehatan yang baik, produktivitas tinggi,

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggulirkan wacana besar terkait penyatuan kawasan Gedung Sate dengan Gasibu. Lalu bagaimana pandangan legislatif khususnya Komisi 4 DPRD Jawa Barat terhadap rencana tersebut? Dan kami telah terhubung bersama Bapak Dadi Rohanadi selaku anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat.
1: Yang pertama harus saya luruskan soal terminologi lebih dulu. Yang berkembang terminologinya adalah plaza gedung sate, penghubung antara gedung sate dengan Gasibu. Kita biasanya kan tahu yang namanya plaza itu merupakan bangunan.

0: bangunan ada semacam daya tampungnya lumayan besar, kemudian bahkan terpikir di situ ada perbelanjaan. Ternyata bukan itu, ini bukan plaza seperti yang kita kenal sebagai pusat perbelanjaan dan sebagainya. Yeah. Yang kedua, jadi kepala dinas Pertim bilang, Pak, saya konfirmasi ke Pak Sekda, anggarannya ternyata ada di Biro Umum. Itu sebabnya kepala Biro Umum mewakili sekretaris daerah diundang oleh kawan-kawan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meluruskan kembali, mengkonfirmasi soal rencana. Yang ketiga, terkait dengan volume anggaran. Anggaran yang tersedia di 15,9 ini digunakan untuk bukan plaza dalam pengertian yang kita gunakan terminologi sekarang. Jadi memang ada rencana pergeseran jalan sedikit didorong ke arah Gasibu, tapi kemudian ruang terbuka yang ada di depan gedung sate itu yang ditata menjadi lebih terbuka. Kalau lihat jumlah, saya kira tidak akan terlalu mengganggu. 15 miliar itu ada kos di belanja Biro Umum, saya kira tidak akan terlalu mengumus. Jadi dari sisi porsi, kita sudah memenuhi ketetapan yang ditentukan dari pusat. Kalau yang ditata masih sebatas jalan yang ada di depan gedung sate, saya kira persoalannya berbeda. Kalau kaitannya dengan heritage, kan tentu kita berharap ini peninggalan sejarah yang betul-betul harus kita jaga. Ya. Tapi itu heritage-nya di gedung sate. Jalan di depan saya kira tidak akan terlalu tinggal, tetap yang paling utama adalah soal arus lalu lintas itu sendiri. Tentu saya berharap Kota Bandung tetap menjadi magnet untuk seluruh wisatawan.
1: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung pagi ini bareng Andra Ardian. Ini menjelang akhir obrolan kita tentang Hari Kebebasan Pers Nasional. Ini pendengar, ada satu hal lagi yang menarik buat kita bahas nih, yaitu masa depan dunia pers nih. Kalau kita lihat sekarang ya pendengar, ini perkembangan teknologi yang begitu cepat gitu ya, AI, algoritma media sosial, sampai tren konten singkat gitu ya, semua ikut mengubah cara kita mengkonsumsi informasi. Ini serba cepat, serba instan gitu. Tapi di tengah semua itu, satu hal yang gak boleh hilang adalah kualitas. Karena secepat apapun informasi sampai ke kita, tetap harus ada proses cek fakta, tetap harus ada etika, dan tetap harus ada tanggung jawab nih. Kedepannya mungkin tantangan dunia pers ini bukan cuma soal kebebasan ya, tapi juga soal menjaga kepercayaan. Karena di era yang banjir informasi ini, yang paling berharga itu bukan yang paling cepat gitu ya, tapi yang paling bisa dipercaya gitu. Apalagi sekarang media mulai banyak gitu ya, mau dari media formal atau informal juga sekarang udah menghadirkan berita-berita yang sama sebetulnya gitu. Nah, tapi yang paling bisa dipercaya yang mana nih? Dan disinilah kita juga punya peran, kita bisa ikut menentukan arah dunia informasi dengan cara sederhana ya pendengar ya. Dengan cara memilih sumber yang kredibel, mendukung jurnalisme yang sehat, dan tetap kritis terhadap apa yang kita baca atau kita dengar ya pendengar. Jadi Hari Kebebasan Pers Nasional ini bukan cuma seremonial aja gitu kan pada akhirnya, tapi juga pengingat bahwa kita semua adalah bagian dari ekosistem informasi itu sendiri. Nah, semoga nih pendengar, kedepannya pers Indonesia semakin kuat, semakin independen, dan juga semakin bisa dipercaya bagi masyarakat.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami sampaikan informasi yang dihimpun reporter kami di lapangan yang kami kemas dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Pendengar, informasi mengenai hingga hari ke-10 pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta-Bekasi. Sedikitnya 12 jemaah gagal berangkat karena sakit. Selengkapnya disampaikan reporter kami, Dani. Silakan laporan Anda.
2: Ya. Terima kasih, pendengar. Tepat pukul 9.30 tadi, PPH Embarkasi Jakarta-Bekasi telah memberangkatkan kloter 10 asal jemaah Kota Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter 10 ini berjumlah 445 orang, termasuk petugas yang menggunakan 11 bis menuju Bandara Soekarno-Hatta. Memasuki hari ke-10 pemberangkatan calon jemaah haji hingga hari ini, sedikitnya 12 jemaah calon haji dinyatakan gagal berangkat. Calon jemaah haji tersebut terpaksa dipulangkan karena faktor kesehatan yang tidak dapat memenuhi syarat istitoah sehingga tertahan untuk pemberangkatan ke Tanah Suci. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Elvin, kepada RRI mengatakan akibat 12 orang yang tidak berangkat tersebut mengakibatkan open seat di pesawat. 12 orang tersebut tertunda karena sakit, diantaranya demensia, darah tinggi, dan penyakit lainnya yang tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah haji.
3: Untuk terdapat 12 orang jemaah yang tidak bisa berangkat, sehingga mengakibatkan open seat di pesawat sebanyak 12 kursi. Dan 12 orang ini tidak bisa berangkat dikarenakan sebagian besar sakit, dan ada yang tidak berangkat karena sebagai pendamping sehingga tidak bisa ikut berangkat. Rata-rata jemaah haji ini ada sakit, diantaranya demensia, kemudian juga ada yang diabetes, ada yang
2: Kepada calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Elvin, juga mengharapkan agar menjaga stamina dengan berolahraga agar tidak mudah sakit, serta menjaga pola makan dan tidur teratur. Sementara pendengar, hari ini PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan kedatangan kloter 11 asal calon haji dari Kota Bekasi. Dijadwalkan masuk embarkasi Jakarta-Bekasi pukul 13.58 siang nanti. Hingga kloter 10 yang telah diberangkatkan, PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi mencatat sekitar
0: Baik, pendengar, itu dia informasi yang disampaikan reporter kami di lapangan di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Informasi pertama, pendengar, pria tewas tertemper kereta di Baros. Polsek Cimahi lakukan penanganan cepat. Polsek Cimahi bergerak cepat usai menerima laporan warga terkait seorang pria meninggal dunia akibat tertemper kereta api di Jalan Sukimun RT 3 W4, Kelurahan Baros, Sabtu 2 Mei 2026. Lokasi kejadian berada di belakang Masjid Al-Qoyum, tepat sebelah rel kereta api Baros berbelok ke kiri arah Polsek Cimahi Tengah. Informasi kedua, pendengar, seorang satpam ditemukan tewas di gudang motor. Seorang satpam salah satu leasing AP 39 tahun ditemukan menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia di gudang salah satu dealer motor yang terletak di Jalan Muhammad Toha, Kampung Ranca Bali Kulon, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Sabtu 2 Mei 2026. Saksi mata kejadian Muhammad Sami Dwi Zahran, 18 tahun, mengatakan warga Kecamatan Cilaku itu terlihat dikejar seorang pria bersenjata tajam lalu masuk ke gudang dealer motor. Informasi terakhir, pendengar, pameran foto. Pemerintah Kabupaten perlu wadah untuk mengangkat potensi pariwisata. Di sela-sela pameran bertajuk Frame of Garut dalam rangka perayaan hari jadi ke-6 Garut Photo Club di Ciplas Garut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan keyakinannya Kabupaten Garut memiliki sumber daya manusia yang bertalenta dan terampil. Namun ia menyoroti perlunya wadah agar bakat-bakat tersebut dapat lebih terekspos. Ia mengatakan sebagai daerah destinasi atau tujuan wisata, maka diperlukan cerita-cerita atau narasi yang bagus tentang keindahan Garut, sekaligus yang bisa mengangkat potensi pariwisata Garut. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.

0: Bandung pagi ini.
1: Waduh, nggak kerasa pendengar, akhirnya kita sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Dari tadi kita udah bahas banyak hal tentang Hari Kebebasan Pers Nasional, mulai dari sejarahnya, perannya, sampai tantangan di era digital sekarang. Tapi kalau boleh dirangkum, simpel banget nih. Jadi intinya informasi itu powerful ya pendengar. Powerful. Sunda banget, powerful. Bisa bikin kita jadi lebih paham dunia gitu ya, lebih kritis, bahkan bisa bikin perubahan gitu. Tapi di sisi lain kalau kita asal terima dan asal sebar juga ya bisa jadi bumerang juga gitu. Makanya sebagai anak muda yang hidup di tengah derasnya arus informasi, kita punya apa ya sebutannya? Kita punya super power, asik. Kita punya super power juga sebenarnya gitu ya. Jadi bukan cuma jadi penikmat konten, tapi juga jadi penentu mana nih yang layak dipercaya, mana yang perlu dipertanyakan gitu. Nggak harus ribet, mulai dari hal kecil aja gitu ya. Kayak nggak langsung share berita yang belum jelas, baca sampai selesai gitu ya. Atau nggak cuma judul doang, nggak cuma headline doang gitu ya. Dan coba lihat dari sisi sumber-sumber lain gitu, komparasi antara sumber satu dan sumber lainnya. Dan satu lagi nih, jangan lupa untuk menjaga dan tetap menghargai kerja para jurnalis. Karena di balik berita yang kita baca atau kita dengar ya pendengarnya, atau kita tonton gitu, ada proses yang gak mudah juga gitu, ada perjuangan di sana gitu, ada usaha dan tanggung jawab yang besar gitu. Nah, Hari Kebebasan Pers Nasional ini juga jadi pengingat buat kita semua bahwa kebebasan itu bukan cuma soal bebas ngomong, tapi juga soal bijak dalam menggunakan kebebasan itu sendiri. Jadi yuk kita jadi generasi yang gak cuma update, tapi juga aware, gak cuma cepat, tapi juga cerdas gitu. Luar biasa, ini di pukul 9 lebih 56 menit, akhir kata terima kasih banget bagi Anda pendengar yang udah setia menemani dari awal sampai akhir gitu ya. Semoga obrolan ini gak cuma lewat begitu saja, tapi juga bisa jadi sesuatu yang kepikiran setelah ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada Bandung siang ini dengan Talia yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. So kalau gitu saya undur diri sampai di sini saja. Tetap jaga semangat Anda, tetap positif, dan tentunya tetap stay tune di Pro 1 RRI Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kang Dwi Kurnia Ilahi Esos, yang merupakan guru dari SDIT Mukmin Kreatif
1: SDIT
0: ya.
1: Bu.
0: SDIT ya, ya. Jalan Raya Soreang nomor 434 Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari Soreang nih?
1: Iya betul Ibu.
0: Macet gak?
1: Tadi sih karena hari Minggu biasanya agak lowong Bu.
0: Oh ya. Hari Minggu malah agak
1: ya, lowong. Iya lancar ya. Kalau hari biasa di Kopo biasanya Masya Allah.
0: Oh ya. Pada sekolah ya?
1: Iya sekolah, jam okay. Kerja sekarang kan libur.
0: Nah tema kita siang hari ini bukan sekedar pintar, tapi pentingnya karakter dalam tumbuh kembang anak. Memang sih paling sulit ya untuk membentuk karakter dan juga berkomitmen untuk membentuk generasi cerdas, berakhlak mulia dan juga kreatif. Karena ini memang harus punya guru yang benar-benar pas gitu ya, untuk masuk ke dunia anak dan bisa membimbingnya dengan baik begitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah, Kang Dwi, ini SDIT Mukmin Kreatif ini yang saya tahu memang banyak sekali kelebihannya nih. Kang Dwi sendiri di SDIT ini sebagai apa? Tugasnya apa? Seperti itu?
1: Ya, saya guru kelas tapi lebih ke pendampingan di kelas, karena kan kalau wali kelas itu memang jadi wali kelasnya. Nah, saya itu sebagai pendamping wali kelas kelas tersebut. Saya di kelas 4 ngajarnya.
0: Oh,
1: iya, di kelas 4. Jadi kan ada 2 rombel. Ada 4A, 4B. Nah, saya di kelas 4B. Jadi tidak bukan megang seluruh rombel tapi di satu kelas tersebut.
0: Satu kelas. Jadi lebih khusus ya, lebih
1: khusus.
0: Fokus
1: ya,
0: begitu
1: betul.
0: Ya. Satu kelas ada berapa anak?
1: Rata-rata 25.
0: 25. Ya. Wah, sedang itu ya.
1: Iya, sedang.
0: Ya.
1: Memang kita tidak
0: terlalu
1: banyak-banyak ya, agar lebih maksimal gitu.
0: Ada berapa mata pelajaran di sana?
1: Seperti biasanya SD itu kan ada IPAS, kemudian matematika, PAI, bahasa Inggris, ada juga bahasa Arab sebagai tambahan. Kemudian ada pelajaran seni rupa, ada juga pelajaran tambahan ya, seperti pelajaran-pelajaran khas gitu kayak tahfiz, kemudian ada hafalan hadis, doa, dan juga mahfudzat atau bisa disebut dengan kata-kata mutiara atau kata para ulama gitu.
0: Jadi ini paket lengkap begitu ya,
1: untuk insyaallah
0: anak-anak SD ya, supaya akhlaknya mulia ya, nanti di kemudian hari dari kecil memang sudah ditanamkan hal-hal seperti itu.
1: Iya betul.
0: Nah, dengan berbagai karakter mengajar dari tahun berapa, Kang?
1: Alhamdulillah masuk SDIT Mukmin Kreatif mengajar di 2021.
0: Oh, berarti udah hampir
1: 5 tahun.
0: 5 tahun ya. Betah, Kang?
1: Alhamdulillah.
0: Dengan adanya 25 murid yang berbeda-beda karakter.
1: Betul, iya.
0: Apa strategi Akang untuk mendekati mereka supaya mereka rajin, terus mengerti bahwa mata pelajaran ini adalah untuk bekal mereka nantinya, sangat berguna ya. Kadang-kadang anak kecil enggak ngerti ya. Taunya ih capek, ih bosan gitu ya. Nah, ini gimana caranya menanamkan hal tersebut supaya si anak kecil ini enjoy dan senang mengikuti pelajaran yang ada di sana?
1: Ya, tentunya Bu ya, strateginya adalah salah satunya sebagaimana salah satu misi di sekolah ini
0: ya,
1: yaitu dengan melakukan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dah efektif dan juga menyenangkan. Jadi kita berusaha di sekolah ini bagaimana anak itu memiliki daya tarik untuk belajar. Salah satunya juga selain melakukan strategi, kita juga memberikan motivasi. Nah, itu ada di program di tempa diri sebelum anak-anak masuk ke kelas gitu. Jadi yaitu berupa motivasi,

0: apa gitu, kisah atau juga ya mungkin apa namanya pembelajaran yang bisa, materi yang bisa membuat mereka itu termotivasi. Salah satunya sih ya ada kisah atau juga ya pengalaman hidup guru-guru bagaimana dulu apa bersekolah juga dan lain sebagainya sih itu. Di antara lain selain strategi juga ada juga motivasi gitu.
1: Jadi sharing ya, ya berbagi cerita.
0: Betul.
1: Kalau masuk jam berapa?
0: Masuk anak-anak jam 7.
1: Jam 7.
0: Jam 7.
1: Sebelum masuk kelas?
0: Sebelum masuk kelas?
1: Ada bagian tertentu maksudnya di taman dulu atau gimana sambil bercerita ini atau?
0: Itu sebelum ke kelas itu kan jam 7 anak-anak paling terlambat atau paling telat itu jam 7.00 masuk sekolah. Nah sebelum ke kelas itu anak-anak ada jadwal pembiasaan sholat duha bu. Ya dari jam 7 sampai jam 8 itu ada pembiasaan sholat duha. Kemudian setelah sholat duha itu zikir, udah zikir ada tempa diri itu. Nah disitulah,
1: di situ sekalian ya.
0: Iya betul, setelah sholat duha diadakan tempa diri dari guru-guru pematerinya.
1: Berarti musola atau masjid lah ya?
0: Di masjid ya.
1: Di masjid
0: iya,
1: ya.
0: Di masjid.
1: Oh seperti itu.
0: Iya.
1: Nah baru jam 8 masuk ke kelas.
0: Jam 8 masuk kelas.
1: Kalau lagi sharing seperti itu, apakah ada anak-anak yang boleh bertanya atau respon mereka seperti apa ketika menyimak cerita yang sangat berharga dari guru-guru untuk menginspirasi mereka seperti yeah. itu?
0: Tentu sangat boleh Bu ya. Justru kita mengharapkan anak-anak tuh ada yang bertanya. Itu kan tandanya anak-anak
1: ngerti,
0: memperhatikan
1: ya?
0: Atau benar-benar memahami gitu kan. Yeah. Dan rasa kritisnya berarti terpancing gitu Bu ya. Dan biar menarik ya memang terkadang diselipkan juga daripada kehidupan yang dialami oleh mereka gitu. Jadi biar terasa oh iya gitu ya. Jadi selain apa memberikan materi juga nanti ada sisi-sisi kehidupan yang memang mereka rasakan dan mereka akan lalui seperti itu Ibu.
1: Ya. Jadi membayangkan ya, mereka akan menghadapi hidup yang seperti apa ya, gitu ya.
0: Dan juga diambil dari ya kisah-kisah yang memang kisahnya memang betul terjadi seperti itu.
1: Jadi mereka ini boleh curhat?
0: Boleh.
1: Oh.
0: Ya boleh, boleh bertanya, boleh sharing sama guru. Itulah adanya, kenapa adanya pendamping kelas itu. Jadi wali kelas sama pendamping itu tugasnya selain memberikan arahan pembimbingan atau pembelajaran juga, ya kita berusaha open sharing lah sama mereka juga. Jadi tidak terbatas.
1: Saya jadi penasaran ya. Nih, kalau anak kecil itu biasanya sharing apa sih mungkin tentang orang tuanya atau tentang mata pelajaran yang sulit yang mereka susah pahami begitu?
0: Ya kalau sharing lebih ke kehidupan mereka atau lebih ke sosial mereka terkadang Pak Bu saya kesel sama si Anu gitu. Atau saya
1: temennya
0: maksudnya. Ya saya di rumah tuh tadi gini karena kurang bad mood jadi ke sekolah jadi bad mood atau gimana gitu Bu. Nah paling lebih ke kehidupan sehari-hari mereka Bu atau ketika pelajaran itu aduh sulit Pak pelajaran ini mah atau mungkin mereka lagi memang susah untuk apa fokus ketika belajar. Ya sekitar dari situ ceritanya tidak pernah
1: gitu. Berani nggak ngomong misalnya Pak pelajaran ini mah gurunya nggak enakan gitu?
0: Kadang ada. Jadi termasuk anak itu berani, ada yang memang berani mengungkapkan saya belajar sama Bapak ini atau Ibu ini mah gini gitu. Cuman bilangnya ke orangnya langsung gitu, ke guru yang lain gitu.
1: Iya dong, keberani dong ngomong ya. Di situ diluluskan.
0: Tapi kita terbuka kok Bu, memang kalau misalkan anak yang apa tidak Bapak mah kayaknya gini ya, kita terbuka gitu kan bentuk apa evaluasi juga bagi kita semua gitu.
1: Tapi biasanya memang ada guru favorit dan memang ada guru yang rata-rata anak-anak gak suka ya. Gak mungkin kan cuma satu ya.
0: Iya biasanya. Tapi alhamdulillah karena ya sebagaimana kepala sekolah selalu menginstruksikan kita memberikan apa totalitas atau memberikan apa ya layanan yang terbaik ya. Mm-hmm. Jadi tidak pilih-pilih murid atau tidak pilih-pilih
1: guru.
0: Si ya guru. Jadi kita semua alhamdulillah gitulah.
1: Jadi ya, introspeksi
0: ya, ya masing-masing betul, ya. Ibu,
1: jadi
0: ya.
1: Mungkin dibilangin gak enakin, jadi akan lebih enakin lagi
0: gitu ya.
1: Nanya anak-anak ya. Maunya ibu gimana ya. Gitu ya.
0: Ya.
1: Maunya kan, bapak gimana
0: betul, ngajarnya. Betul. Apalagi kan gitu terkadang ya. Sekarang tuh mm-mm. berbeda Bu ya zamannya juga. Apalagi mm-mm. sekarang kan beda generasi gitu. Tentunya yeah. berbeda dengan ketika kita dahulu suasana pembelajaran atau karakternya pun berbeda mm-mm. gitulah.
1: Jadi mereka lebih spontan untuk
0: betul,
1: ngomong. Tapi
0: betul.
1: Itu bagus loh menurut
0: iya.
1: saya daripada ngomong di belakang.
0: Betul.
1: Karena ini masalahnya nilai ya.
0: Iya.
1: Mereka juga kan takut gak lulus mungkin.
0: Betul, betul.
1: Kalau misalkan mereka tidak bisa belajar dengan baik
0: iya.
1: atau nanti orang tuanya dipanggil gitu
0: iya.
1: kan. Anak-anak kan rata-rata gitu.
0: Iya.
1: Takut ketika orang yeah. tuanya dipanggil. Nah, ketika ada curhatan-curhatan seperti itu dari pihak guru ataupun wali kelas, apa yang dilakukan untuk solusinya?
0: Ya, mungkin kita berusaha menanya kembali kira-kira hmm. apa yang membuat murid tersebut tidak paham atau mungkin tidak enak dengan guru tersebut gitu ya. Jadi hmm. kita cari dulu nih gara-garanya kenapa gitu kan. Jadi tidak langsung membela di salah satu
1: yeah.
0: ya baik guru ataupun siswa. Jadi kita ya bisa jadi kan
1: ya
0: oh enggak sih kalau oh, gitu. Jadi mungkin nanti gurunya cerita lagi ke guru yang bersangkutan gitu ya. Begini jadi juga kan nanya ke guru yang bersangkutannya kenapa bagaimana awal ceritanya gitu kan. Jadi ya istilahnya saling memaafkan lah kalau memang betul ada yang ketidaksengajaan seperti itu. Ada juga
1: ada
0: kalau memang
1: ya,
0: kalau dari sikap siswanya mungkin yang ini ya kita dinasihati siswanya mungkin bapak guru atau ibu guru tersebut kurang suka sama sikap anak tersebut gitu.
1: Hmm.
0: Ya lebih ke ya mencari tahu dulu lah gitu. Gimana ya. Juga solusinya bareng-bareng.
1: Kalau kata orang menyelidiki
0: nah, iya.
1: terlebih dahulu kebenarannya
0: betul. Ya.
1: Investigasi
0: betul.
1: Gitu ya.
0: Ini kan memang yang selalu diterapkan oleh kepala sekolah Bu ya, hmm. kalau misalkan ada laporan ke kepala sekolah misalkan hmm. suatu orang tua melaporkan hmm. ada apa siswa melaporkan ke guru ataupun kepala sekolah hmm. kepala sekolah kita tidak langsung menjas hmm. anggap itu salah hmm. itu lebih ke meminta keterangan atau tabayun lah di istilah sebutnya yeah. gitu. Jadi kan supaya tidak ada kesalahpahaman juga gitu.
1: Betul. Betul. Jadi nggak langsung ganti
0: iya.
1: guru ya,
0: enggak.
1: Atau ganti murid ya?
0: Iya. Hmm. Enggak, alhamdulillah.
1: Nah biasanya dari mata pelajaran yang ada di sekolah ini apa mata pelajaran unggulannya dan paling favorit anak-anak?
0: Macam-macam sih Bu ya, karena tidak ada khusus. Cuman memang kalau dilihat dari anak SD ini pasti rata-rata paling benar-benar itu yang apa namanya tuh lebih expert gitu atau lebih, anak-anak tuh lebih semangat tuh pelajaran PJOK karena mungkin keluar kelas Bu ya.
1: PJOK tuh apa?
0: Olahraga Ibu.
1: Oh,
0: iya, olahraga. Iya,
1: oh.
0: olahraga.
1: Olahraga ada apa aja di sana?
0: Ya kan karena anak-anak sekarang Bu Masya Allah aktifnya luar biasa Bu ya. Jadi mungkin mereka tersalurkan, merasa bebas hmm. gitu. Kalau menurut penglihatan saya gitu.
1: Hmm.
0: Jadi lebih semangat. Kadang kan anak guru olahraga juga apa mengajak anak-anak tuh keliling sekitar sekolah olahraganya hmm. jalan gitu.
1: Hmm.
0: Nah, makanya ini juga
1: basket di, mungkin berenang.
0: Berenang ada cuman tidak setiap hari itu hmm. ada jadwal tertentu. Ya lebih ke ini sih olahraga. Ya materi-materi olahraga kan di lapang gitu. Jadi
1: oh.
0: mereka lebih leluasa mungkin Bu ya, tidak terikat mm-hmm. oleh kursi dan meja dan juga mm-hmm. alat tulis seperti
1: bisa
0: itu.
1: Bisa lari ke sana
0: ya, kemari
1: betul. Gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin sepak bola
0: sepak
1: mungkin.
0: Bola iya, ya, futsal gitu. Mm-hmm. Iya.
1: Kalau zaman dulu kan kayak kasti
0: iya.
1: atau boy-boyan
0: iya.
1: gitu ya
0: nah,
1: yang
0: itu,
1: memakai
0: betul, betul.
1: Sarana seadanya batu-batu gitu
0: iya.
1: ya terus lari gitu ya.
0: Nah, itu juga kita lagi mencoba mengembalikan tradisi yang hilang. Seperti
1: kayak
0: itu boy-boyan.
1: Mainan
0: ya,
1: tradisional
0: galah, ya gitu.
1: Terus sonda
0: iya, ya betul.
1: Karet ya,
0: betul,
1: main
0: betul.
1: Karet gitu
0: iya,
1: ya.
0: Main karet.
1: Dan sebagainya
0: iya.
1: gitu ya. Nah itu juga bagus tuh. Jadi antara anak yang satu dengan yang lain terbina
0: nah iya
1: keakraban gitu
0: iya,
1: ya
0: betul, iya
1: dengan permainan, kan kalau olahraga katanya sportif.
0: Betul.
1: Seperti itu ya. Jadi menang atau kalah mereka harus siap.
0: Ya, kan? Harus siap. Betul.
1: Ada pertanyaan nih, Kang Dwi, dari Selena. Di zaman sekarang yang serba kompetitif, bagaimana orang tua bisa menanamkan karakter baik pada anak tanpa membuat anak merasa tertekan?
0: Nah, salah satu yang sering saya ingatkan juga ya, atau sharing dengan orang tua itu, sebagaimana ya dalam Islam itu kan kita harus menjadi uswatun hasanah, atau kita teladan. Memiliki teladan yang baik, itu yang paling utamanya. Karena kan anak itu bisa dikatakan peniru ulung, Bu, ya.
1: Ya,
0: jadi selalu meniru terhadap apa yang dilakukan oleh orang tua atau orang-orang dewasa dan juga orang-orang sekitar. Seperti itu. Jadi itu, jadi anak pun ketika kita mencontohkan dan kita memberi apa ajakan ataupun instruksi untuk melaksanakan, anak itu tidak, saya kira tidak akan tertekan. Yang penting kita sudah mengajak, kemudian kita memberikan contoh gitu kan. Anak-anak pun melihat, oh, orang tua saya atau guru saya pun melaksanakan hal tersebut gitu. Contohnya kan disiplin itu kan, ketika datang ke sekolah. Nah, guru-guru kan diwajibkan sebelum jam 7, karena anak-anak jam 7 paling telat. Nah, guru-guru pun sebelum jam 7 sudah di sekolah. Itu kan salah satu apa usaha kita untuk menjadi contoh lah bagi anak-anak tersebut gitu.
1: Iya, betul. Jadi anak-anak juga malu ya.
0: Iya,
1: betul. Iya sih gurunya udah datang duluan gitu. Jadi mereka juga, masa guru bisa, kita gak bisa.
0: Betul.
1: Mungkin ya.
0: Karena kan anak sekarang juga lebih kritis lagi, Bu. Jadi ketika kalau, pernah saya ngobrol sama seorang, salah satu siswa anak gitu ya. Itu apa namanya, pernah saya tanya, di rumah ngapain aja? Kau jarang belajar, main game misalkan, ya misalkan ada main, atau main apalah gitu kan. Kenapa? Soalnya mainnya bareng ayah.
1: Oh.
0: Itu benar.
1: Ayahnya kompak ya, ya.
0: Itu kan berarti saya, oh berarti meniru gitu kan, Bu, ya. Itu salah satu contoh lah seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalkan ya anaknya pun ya ketagihan gitu ya, Bu, ya, atau terus-terusan main game dan tidak mau belajar.
1: Apalagi
0: itu
1: bareng
0: satu
1: ayahnya ya. Tapi memang kalau di SDIT ini ada PR?
0: Tidak selalu ada PR, Ibu. Ya. Tapi kalau tugas akhir pekan ada, itu biasanya lebih mengondisipitaskan anak-anak kegiatan di rumah. Jadi supaya tidak libur teh pleng gitu kan, libur
1: Sabtu
0: aja. Sabtu Ahad itu ada. Kayak misalkan bantu-bantu orang tua, sapu-sapu halaman atau rumah, nyuci baju sendiri,
1: beberes
0: mandiri
1: gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Mungkin ngurus tanaman.
0: Ya, bisa itu.
1: Ke genteng ngambil daun ya. Ya kan musim hujan.
0: Iya, iya.
1: Ya kan bisa bocor. Bantuin bapaknya ya, kan.
0: Iya, iya. Bisa itu, Bu.
1: Seperti itu ya. Ya. Jadi
0: seperti itu.
1: Nantinya kalau udah dewasa tahu bagaimana cara mengurus rumah.
0: Betul, betul.
1: Apalagi laki-laki.
0: Iya, betul. Terkadang kan urusan dapur tuh dalam pandangan itu kan perempuan, maksudnya tidak semua demikian kan. Laki-laki juga harus bisa.
1: Betul, dan tidak semua orang bisa punya pembantu.
0: Betul.
1: Apalagi pembantu sekarang mahal ya.
0: Iya, betul.
1: Seperti itu ya. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau seperti itu saya setuju sekali ya.
0: Betul.
1: Jadi dari kecil itu sudah diajarkan tanggung jawab.
0: Betul, Ibu.
1: Tidak hanya pelajaran di sekolah, tapi juga pekerjaan di rumah.
0: Ya, seperti itu.
1: Ya. Dan, apalagi kalau punya adik gitu ya,
0: dan
1: ikut menjaga
0: betul,
1: adik mungkin ya.
0: Dan orang tua pun ternyata merasa terbantu dengan adanya tugas itu. Karena ketika dibagi rapor atau ketika sharing dengan orang tua itu, orang tua itu suka begini, Pak, coba kasih tugas. Soalnya kalau soal saya yang nyuruh itu kadang gak didengar.
1: Ntar dulu, kalau kasih tugas kan harus ada bukti nih.
0: Iya.
1: Buktinya apa? Di foto?
0: Di foto atau di video. Di grup kelas itu. Iya, bukti bahwa
1: mudah-mudahan
0: seperti itu kan. Ya, urusan orang tua anak lah. Iya.
1: Dari Anjani, bagaimana cara menghadapi anak yang cenderung mudah marah, sulit disiplin, atau kurang empati terhadap orang lain?
0: Nah, itu berbagai karakter anak kan beda-beda, Bu, ya. Itu kita harus cari tahu dulu mungkin ya, penyebab anak itu sering marah-marah itu kenapa gitu. mungkin Bu ya, bukan bukan menuduh keluarga tersebut melakukan demikian. Bisa jadi kan itu akibat lingkungan sekitar atau dalam rumahnya gitu kan. Karena kan kalau ketika orang tua sering marah-marah, itu kan anak-anak juga mungkin bisa jadi gitu Bu ya, melakukan, meniru gitu.
1: Orang tua marah ke anak, anak marah ke
0: ya siapa? Itu kan ya sering. Itu kan penyebab marah-marahnya kenapa gitu ya, kan? Pasti ada penyebab.
1: Bukan
0: gitu.
1: Karena darah tinggi ya?
0: Ya, pasti ada penyebabnya Bu, karena ya, saya juga pernah menghadapi anak seperti itulah gitu ya. Bukan hanya di sekolah, tapi di luar sekolah juga. Jadi anak dikit-dikit marah, emosian gitu kan?
1: Ya,
0: ya seperti itu. Itu kan pasti ada latar belakangnya gitu. Entah mungkin bisa jadi karena dulunya mungkin dihadapi dengan keadaan dan kondisi yang selalu dihadapi dengan mendengar orang-orang marah-marah gitu. Mungkin ya seperti itu. Ya memang di situ letak bagaimana kita harus sabar Bu, kuncinya sabar menghadapi anak tersebut gitu ya. Secara perlahan kita jangan menunjukkan balik marah gitu kan, tapi juga kita menunjukkan bagaimana cara mengelola emosi tersebut gitu kan. Bukan berarti gak boleh meluapkan emosi gitu ya, tapi bagaimana mengendalikannya seperti itu.
1: Betul. Karena kalau marah-marah tidak bisa mengendalikan emosi. Betul. Itu saya lihat bahaya juga sih. Maksudnya banyak sekarang kayak anak sepantaran bertengkar karena sesuatu yang remeh.
0: Betul.
1: Bisa saling bunuh membunuh.
0: Iya betul Ibu.
1: Saling mukul memukul. Itu kan
0: bahaya.
1: Bahaya kan. Apalagi nih anak di bawah umur, kadang-kadang saya nggak kepikiran gitu ya, kok bisa anak di bawah umur sampai sekejam itu sama temennya gitu ya. Apa karena memang pengaruh gadget juga yang kayak betul. Smackdown atau game itu ada kan game-game tertentu yang bikin mereka terganggu mentalnya.
0: Makanya itu banyak apa nilai negatifnya ya ketika game online itu. Kadang kan saya juga pernah melihat Bu ya, salah satu teman atau anak-anak yang sedang sekelompok main game itu bahasanya Masya Allah
1: luar biasa.
0: Wah, di luar kendali bahasanya.
1: Sampai mereka juga kadang-kadang mungkin tidak mengerti apa yang mereka ucapkan.
0: Betul Ibu.
1: Mereka hanya meniru.
0: Saya pun mendengar anak nyanyi ini, itu nyanyi tahu dari mana? Dari teman game. Tahu nggak artinya apa? Nggak tahu kan, itu tidak baik sebenarnya kan artinya. Seperti itu.
1: Dan anak-anak itu pinter ya. Betul. Sekarang tuh gampang hafal.
0: Betul.
1: Lagi.
0: Apalagi mainin teknologi itu anak sekarang lebih pinter. Bahkan di kelas 6 SD di Mukmin Kreatif ini Bu, kelas 6 sudah ada yang bisa mengedit video, membuat video bahkan sedemikian rupa lah gitu. Itu udah luar biasa. Nah itu termasuk saya pun harus benar-benar wah, ini anak kelas 6 udah bisa Bu, Masya Allah ya. Pintar-pintar. Kalau memang kita bisa mengarahkannya
1: dengan baik.
0: Sayang
1: gitu ya, kalau betul. Kecerdasannya nanti malah menghancurkan
0: itu, Bu,
1: masa depannya ya Pak.
0: Betul.
1: Ya. Ada Feby di Bandung, di era gadget dan media sosial, bagaimana orang tua bisa menjaga agar karakter anak tetap positif dan tidak mudah terpengaruh lingkungan digital.
0: Kalau dalam ini mah Bu ya, dalam Islam itu penanaman karakter yang baik gitu kan, kita memulai dari sejak dini Bu ya. Jadi bisa jadi dari pembiasaan ibadah. Ya seperti itu. Dan juga orang tua juga memang harus berperan gitu. Jadi tidak bisa orang tua tuh ya sudahlah, mungkin menurut saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lembaga tertentu atau ya kesatuan tertentu gitu. Jadi harus memang ada peran dari orang tua juga Bu. Karena
1: jadi,
0: kan
1: mereka mau tidak mau itu harus menyempatkan ngobrol sama anak ya, mungkin pas sholat subuh atau pas makan malam, terserah deh pokoknya ada waktu gitu ya.
0: Iya, karena kan ada Bu ya anak yang jarang berinteraksi dengan orang tua, jadi mereka tuh merasa orang tua saya emang gak pernah ngurusin saya. Ada yang kayak gitu Bu. Jadi seolah-olah ngapain belajar gitu kan, ngapain orang tua aja gak perhatian. Nah itu kan anak jadi menganggap demikian gitu Bu. Iya. Makanya kan kalau dari di Islam itu kan disebutkan bahwa almar'atu madrasatul ula tuh, bahwa ibu adalah madrasah pertama tuh ya memang dari situ Bu ya.
1: Jadi apa namanya, memang anak-anak segitu butuh perhatian. Betul. Jangan sampai nanti dia bergaul dan berteman dengan anak-anak yang salah.
0: Iya, dan mencari perhatian di luar rumah gitu.
1: Dengan cara yang kurang baik
0: nah,
1: dan merugikan
0: itu,
1: ya.
0: Jadi ya memang butuh pengawasan juga dari kita. Jadi jangan sampai benar-benar gak apa-apa lah, namanya juga anak-anak. Nah itu yang
1: suka diremehkan, diabaikan ya.
0: Suka diabaikan seperti itu juga anak-anak. Jadi walaupun memang karakter anak itu kan sering main-main, pikirannya main-main apa gimana, tapi tetap kita senantiasa mengingatkan, ya mengawasi juga lah. Jangan sampai.
1: Jadi memang orang tua sekarang harus tegas ya.
0: Betul.
1: Memberikan informasi ke anak mana yang baik, mana yang tidak gitu ya.
0: Dan jangan bosan Bu, harus terus memang anak-anak sekarang itu kan, karena kan ya seiring berjalannya atau berkembangnya inilah teknologi, mereka juga kan bisa ekspor lebih luas tuh kan, yang bahkan orang tua tidak tahu, anak tahu gitu kan, gitu bisa dijangkau.
1: Jadi biar melekat gitu ya, jangan sampai nanti ada pengaruh buruk diingetin.
0: Betul.
1: Lagi bahwa itu tidak baik gitu.
0: Iya, seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Kang Dwi, kesimpulan atau saran mungkin untuk para orang tua pendengar gitu.
0: Iya.
1: Supaya anak-anaknya nanti besarnya bisa menjadi anak yang berguna baik untuk dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan bangsa dan negara nih, Kang.
0: Ya ini cukup menarik Bu ya, karena pada mayoritas ya, walaupun tidak semua, orang tua itu selalu cenderung melihat hasil kognitifnya Bu ya. Misalkan bagi rapot melihat hasil anak gitu kan, aduh kenapa nilai anak saya segini, nilai anak saya ternyata nilai, atau membandingkan malah dengan anak-anak yang lain. Nah saya sering mengatakan juga ya kepada ya orang-orang tua juga gitu kan, atau sharing dengan orang tua itu, kita coba jangan terlalu melihat dari hasil, apalagi hasil kognitif Bu ya. Kita lihat bagaimana anak itu berproses seperti itu, karena kan jarang sekali orang tua itu melihat bagaimana proses anak tersebut, atau bahkan anak-anak pun terkadang tidak mau berproses Bu ya. Jadi pengennya, gimana nih, biar nilai saya lebih bagus atau lebih baik daripada yang lain. Jadi tidak melihat bagaimana atau tidak mau merasakan bagaimana proses tersebut gitu. Saya kan di situ ketika berproses pasti kan ada mental, kemudian apalagi karakter,
1: beban.
0: Jadi kan bagaimana anak tersebut menghadapi proses itu kan harus adanya mental juga gitu. Karakter lah, butuh karakter.
1: Padahal gitu. Kalau saya lihat memang setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan.
0: Betul.
1: Di setiap mata pelajaran. Jadi di sini unggul, di sini kurang.
0: Betul.
1: Tinggal gimana yang kurang ini dikasih guru atau seseorang yang orang tua bisa.
0: Betul.
1: Ya mengajarkan supaya si anak jadi bisa gitu.
0: Betul. Dan terkadang yang luput itu kita menanamkan ke anak, jadi bukan gak apa-apa gagal, tapi gak apa-apa belum berhasil untuk saat ini, masih ada waktu. Nah itu yang
1: belajar
0: mungkin lupa
1: lebih giat lagi.
0: Iya betul. Jadi terkadang kan orang-orang tuh kadang ada, kamu harus selesai ini, harus ini. Jadi mungkin bisa jadi pada saat itu memang belum gitu Bu, memang belum waktunya untuk anak tersebut. Bisa jadi kan setahun kemudian, 2 tahun kemudian anak itu bisa gitu kan melakukan.
1: Bahkan saya itu ya kalau di bawah tekanan saya sendiri gitu ya, malah jadi mumet.
0: Betul Bu.
1: Gak bisa-bisa gitu. Tapi kalau mendapatkan seseorang yang bisa mengajarkan dengan yang sulit dibikin mudah, ini gampang loh sebetulnya gitu
0: itu.
1: Kan dikasih cara-caranya yang mempermudah dia untuk belajar.
0: Betul.
1: Malah bisa jadi yang tadinya 5-6 jadi 100 loh.
0: Betul.
1: Karena si guru sudah memberikan rumus dan
0: Betul.
1: Kunci yang bisa mempermudah. Itu yang saya alami. Jadi guru juga ini mempengaruhi
0: betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Guru yang pintar
0: betul.
1: Bisa mempengaruhi anak semuanya jadi cerdas semua.
0: Betul.
1: Jadi pelajaran yang sulit tuh jadi mudah.
0: Betul.
1: Itu yang saya alamin. Iya.
0: Makanya di apa di sekolah kita juga senantiasa mm-hmm. setiap tahun itu ada upgrading guru, Bu. Jadi guru tuh mm-hmm. biar apa ya, biar terus bagaimana memiliki strategi ataupun metode lah menyesuaikan mm-hmm. dengan anaknya. Bahkan saya pun ketika ke anak-anak itu tidak pernah memberikan gini, Bu. Jadi pokoknya gak mau tahu, semuanya harus bisa apa sama nilainya gitu, tidak mm-hmm. pernah. Mm-hmm. Tapi kalian, saya suka menyampaikan, kalian tidak usah memikirkan hasil mm-hmm. daripada yang kalian apa
1: peroleh
0: nanti. Tapi kalian Bapak ikhtiar aja, berusaha, semaksimal berproses
1: mungkin.
0: Ya. Saya suka bilang juga, karena Bapak yakin tidak ada anak yang bodoh.
1: Lah, itu.
0: Hanya
1: itu.
0: Ada anak yang malas.
1: Yang malas dan agak lemot.
0: Iya, ya, betul. Ya, ya. Jadi tidak ada anak yang
1: tapi
0: malas.
1: Tapi kalau sering berlatih, saya yakin
0: betul,
1: yang biasa
0: betul,
1: pun
0: Bu.
1: Bisa menjadi pintar.
0: Ya.
1: Yang pintar pun bisa menjadi
0: betul.
1: Bodoh kalau malas belajar.
0: Iya,
1: ya.
0: Seperti itu.
1: Oke. Terima kasih banyak, Kang ya. Kurnia Ilahi
0: sama-sama,
1: Esos.
0: Ibu.
1: Guru SDIT Mukmin Kreatif yang sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung dengan tema bukan sekedar pintar tapi pentingnya karakter dalam tumbuh kembang anak. Makin sukses ya, makin banyak muridnya.
0: Amin, amin.
1: Dan mudah-mudahan SDIT ini juga bisa menelorkan
0: amin.
1: Murid-murid yang sangat dibutuhkan
0: amin,
1: oleh
0: amin.
1: Keluarga bangsa dan negara serta lingkungannya.
0: Amin,
1: mewakili
0: amin.
1: Kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini, dan setelah ini ada dongeng Sekolah di Atas Awan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: pada mulai ya. Wih, udah ada Cici. Eh, ada adik-adik juga. Halo Cici. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar?
1: Baik, Kak Sonia. Kak Sonia pandai menyanyi ya.
0: Terima kasih. Kak Sonia memang suka bernyanyi. Kalau Cici suka apa?
1: Aku sukanya makan.
0: Cici bisa saja, tapi itu juga bisa termasuk bakat loh.
1: Bakat itu apa?
0: Bakat adalah kemampuan yang sudah ada dalam diri seseorang sejak kecil. Dengan bakat ini, biasanya seorang lebih mudah melakukan sesuatu yang disukainya dibanding orang lain. Nah, ngomongin soal bakat, gimana kalau dongeng kali ini kita mengeksplorasi bakat lebih jauh lagi?
1: Boleh, Kak Sonia.
0: Nah, adik-adik, ada yang pandai matematika? Ada yang pandai menari? Nah, itu dinamai bakat. Kalau pandai memahami perasaan teman, bakat atau bukan ya? Nah, bagaimana kalau hari ini kita menyelam lebih dalam tentang bakat? Tapi habis yang satu ini ya.

0: Pagi itu, ruang kelas terasa tenang. Beberapa anak sedang sibuk mengerjakan soal di bukunya. Di dekat jendela, Arin memandangi lembar matematikanya dengan dahi berkerut.
1: "Sudah selesai, Bu,"
0: kata Nisa sambil mengangkat tangan.
2: "Bagus sekali, Nisa," puji Bu Rani.
0: Tak lama, Damar ikut tersenyum. Ia mengangkat tangan, mengatakan sudah selesai. Arin menunduk. Angka-angka di bukunya seperti menari-nari. Semakin dilihat, semakin membuatnya bingung. Ia menggigit ujung pensil pelan.
1: "Kenapa sih semua anak seperti mudah sekali? Kenapa cuma aku yang selalu paling lambat?"
0: Bel istirahat berbunyi. Anak-anak segera menghambur ke halaman. Ada yang bermain bola, ada juga yang main lompat tali. Arin duduk di bawah pohon. Ia mengamati teman-temannya yang asyik bermain di lapangan. Ia melihat Raka menendang bola tinggi sekali. Teman-temannya bertepuk tangan, memuji Raka yang memang pandai di bidang olahraga. Arin memeluk bukunya erat. Dalam hati, ia berkata pelan.
1: "Matematika, aku tidak bisa. Olahraga juga tidak pandai. Aku ini sebenarnya bisa apa?"
0: Saat itulah, sesuatu yang menyilaukan membuat Arin mendongak. Di antara awan putih, muncul cahaya lembut berwarna-warni. Pelan-pelan, cahaya itu berubah menjadi tangga pelangi. Tangga itu turun dari celah awan, tepat di samping pohon mangga. Arin membelalak.
1: "Hah? Itu apa?"
0: Tangga itu berkilau lembut. Arin melangkah mendekat. Jantungnya berdebar cepat. Satu langkah, hap. Dua langkah, tiga langkah, hap. Semakin naik, angin terasa lembut di wajahnya. Dunia di bawah terlihat semakin kecil. Dan ketika sampai di atas, Arin terdiam. Di depannya berdiri sebuah sekolah yang sangat indah. Dindingnya terbuat dari awan putih lembut. Jendelanya berkilau seperti kaca embun. Atapnya melengkung seperti bulan sabit. Di sekelilingnya bunga-bunga kecil dari cahaya bermekaran di udara. Arin memandang takjub.
1: "Wah, indah sekali."
3: "Tentu saja,"
0: Arin menoleh cepat. Di sampingnya melayang sebuah bintang kecil. Warna tubuhnya kuning hangat. Senyumnya manis sekali.
3: "Selamat datang,"
0: kata bintang itu.
3: "Namaku Piko."
0: Arin berkedip.
1: Kamu bisa bicara?"
0: Piko tertawa kecil.
3: "Tentu saja. Arin, ayo ikut aku ke sekolah di atas awan."
0: Mulanya Arin ragu, tapi karena didorong rasa penasaran, ia mengikuti Piko. Arin mengikuti Piko masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, Arin semakin kagum. Ada bintang biru keemasan yang sedang menulis angka-angka berkilau di udara.
3: "Itu Luma,"
0: bisik Piko.
3: "Dia hebat sekali dalam matematika."
0: Di sudut lain, ada bintang dengan cahaya warna-warni yang berputar anggun di udara.
3: "Kalau itu Sera, dia pandai menari."
0: Tak jauh dari sana, bintang coklat keemasan sedang mengaduk mangkuk awan manis.
3: "Itu Moka, dia paling pandai memasak."
0: Arin melihat ke sekeliling. Semua bintang di sana bersinar berbeda-beda. Tak ada yang sama. Namun semuanya tampak indah. Arin berbisik pelan.
1: "Jadi, setiap bakat punya cahayanya sendiri ya?"
0: Piko mengangguk.
3: "Tentu, tidak semua harus pandai hal yang sama."
0: Arin terdiam. Ia bertanya dalam hati.
1: "Lalu, apa bakatku?"
0: Tiba-tiba terdengar suara pelan.
1: "Aduh."
0: Sebuah bintang kecil tampak kesulitan membawa tumpukan buku yang hampir jatuh. Tanpa berpikir, Arin segera berlari.
1: "Sini, aku bantu." membantu?
0: Arin memegang buku-buku itu dengan hati-hati.
3: Dan saat itulah, cahaya lembut muncul dari ujung jarinya.
2: Biko membulatkan mata.
0: Tubuh Arin perlahan memancarkan sinar pink lembut. Glitter kecil berkilauan melayang di sekeliling tubuhnya.
2: Arin terkejut.
1: Apa ini?
0: Bintang kecil tadi tersenyum.
1: Itu sinarmu.
4: Sinarku?
1: Kamu punya hati yang tulus dan pandai memahami perasaan orang,
0: katanya lembut.
2: Biko tersenyum.
3: Itu bakat juga, Arin. Kecerdasan emosional.
0: Arin menatap cahaya di tangannya.
3: Dadanya terasa hangat. Kadang, bakat bukan selalu tentang siapa yang paling pintar atau paling cepat. Bakat juga bisa berupa kemampuan untuk merasakan saat orang lain sedang sedih, susah, lalu tahu bagaimana membuat mereka merasa lebih baik.
0: Mata Arin mulai berbinar.
2: Tiba-tiba terdengar suara samar dari kejauhan.
3: Arin, Arin!
0: Suara itu semakin dekat.
3: Arin, bangun!
0: Arin membuka mata cepat.
2: Raka berdiri di depannya.
3: Kamu ketiduran, Arin. Ayo, kelas sudah masuk lagi.
0: Arin menoleh bingung. Rupanya, ia masih terduduk di bawah pohon. Lekas, ia mengejar Raka yang sudah masuk ke dalam kelas. Kini, saatnya pelajaran IPA. Di depannya, soal IPA terpampang jelas.
3: Lagi-lagi, beberapa teman sudah selesai lebih dahulu. Perasaan minder itu sempat datang lagi.
0: Namun, saat Arin melihat tangannya, setitik glitter kecil berkilau di ujung jarinya.
2: Arin terdiam.
1: Jadi, itu bukan mimpi?
0: Arin sejenak mengamati ujung jarinya. Namun, ia segera tersadar pelajaran yang ia dapat di sekolah di atas awan.
1: Mungkin aku memang belum pandai matematika atau IPA. Aku juga butuh waktu lebih lama untuk memahaminya. Tapi itu tidak apa-apa, karena setiap anak punya kemilaunya masing-masing.
0: Sejak hari itu, Arin tidak lagi sibuk membandingkan dirinya. Ia mulai percaya bahwa setiap anak punya bakatnya masing-masing. Dan setiap bakat akan bersinar indah pada waktunya. Tamat. Nah, ternyata memahami perasaan orang lain itu juga termasuk bakat ya, Cici?
1: Iya, Kak Samia. Aku baru tahu ternyata setiap anak itu punya bakatnya masing-masing ya.
0: Betul, semua anak pasti punya bakatnya masing-masing. Jadi adik-adik, kalau adik-adik tidak pandai matematika, IPA, olahraga, bukan masalah ya, itu bukan berarti adik-adik tidak punya bakat. Hanya bakat adik-adik terletak di bidang yang lain. Dari dongeng ini, Kak Sonia mau menyampaikan, percayalah dengan diri sendiri. Jangan minder kalau tidak sama seperti teman lain. Terus belajar dan mengeksplorasi minat adik-adik semua ya, karena setiap anak punya kemilaunya masing-masing. Sekian dongeng dari Kak Sonia. Kita ketemu lagi yuk pekan depan. Dadah!

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh setelah mengalahkan Fulham dengan bertahan di puncak klasemen. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya setelah kalahkan Boston Celtics pada game ke-7 playoff NBA 2026. Televisi Republik Indonesia atau TVRI menggelar acara Fun Walk Bola Gembira demi menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh dari kemenangan telak atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lovely skill from Bukayo Saka, low delivery, and Victor Gyokeres scores!
2: Arsenal berpesta gol 3-0 saat menjamu Fulham dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. 3 poin penuh dari kemenangan ini memperkukuh posisi tim Meriam London di puncak klasemen dan menjauh dari Manchester City. Skuad asuhan Mikel Arteta itu menceploskan ketiga golnya pada babak pertama pertandingan. Victor Gyokeres tampil sebagai pencetak gol terbanyak dalam pertandingan ini. Pemain asal Swedia itu mencetak 2 gol untuk Arsenal pada menit ke-9 dan pada waktu tambahan ke-4 babak pertama. Ia juga menyajikan 1 assist untuk gol Saka Bukayo pada menit ke-40. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan penampilan para pemainnya meski baru 2 hari kembali dari Madrid setelah menjalani pertandingan putaran pertama semifinal Liga Champions. Para pemainnya, menurut Arteta, mampu tampil secara optimal.
3: Because we knew how difficult it was going to be.
2: Kami tahu betapa sulitnya ini, terutama setelah pulang dari Madrid, ditambah dengan energi yang kami habiskan dalam pertandingan itu. Namun, kami membicarakan soal semangat juang, serta kemampuan untuk fokus dan begitu tekun dalam menjalankan tugas kami. Beberapa pemain kami memiliki stamina yang segar, dan itu sangat terlihat, karena performa individu meningkat dan permainan tim pun mengalir dengan cara yang berbeda. Saat kami melakukan itu, saya rasa kami berhasil melibatkan para pendukung, dan ketika hal itu terjadi, serta Anda menciptakan atmosfer seperti yang Anda lihat hari ini di Emirates, kami membuat lawan sangat kesulitan. Sementara itu, manajer klub Fulham, Marco Silva, menyampaikan bahwa penampilan timnya pada babak pertama tidak sesuai untuk level Liga Utama Inggris. Jika melihat cara kami kebobolan 3 gol pada babak pertama, kami belum berada di level yang dituntut oleh Liga Utama Inggris. Saya tidak sedang membicarakan pertandingan menghadapi Arsenal. Liga Inggris menuntut agar kami mampu mempertahankan kotak penalti sebagaimana mestinya dan cukup tangguh dalam momen-momen seperti itu. Itulah alasan mengapa babak pertama menjadi sumber frustrasi besar bagi kami dan penampilan yang mengecewakan dari kami di semua aspek permainan. Arsenal tampil lebih unggul dalam hampir segala hal selama babak pertama. Atas kemenangan ini, Arsenal memperpanjang rekor impresif mereka tidak terkalahkan di kandang oleh Fulham menjadi 33 pertandingan. Ini adalah rekor terbanyak yang pernah dicatat oleh tim manapun dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris. Saat ini, Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan torehan 76 poin dengan 3 pertandingan tersisa, sementara Fulham tertahan di posisi ke-10 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Italia. Peluang Napoli untuk menjadi juara Liga Italia atau Scudetto musim ini menipis lantaran mereka diimbangi Como 1907 dengan skor 0-0 pada laga di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como malam tadi. Hasil itu membuat Napoli yang bertengger di urutan kedua klasemen sementara berjarak 9 poin dari Inter Milan yang berada di puncak. Napoli kini memiliki 70 poin dari 35 pertandingan dan atau hanya memiliki 3 partai terakhir di Liga. Sementara Inter memiliki 79 poin dan baru melewati 34 laga. Dengan demikian, Inter Milan akan menjuarai Liga Italia 2025-2026 andai menaklukkan atau menahan seri Parma pada pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza Milan dini hari nanti.

Kita beralih ke Spanyol. Barcelona diambang gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 seusai menundukkan tuan rumah Osasuna 2-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion El Sadar Pamplona dini hari tadi. Skuad berjuluk Blaugrana melesakkan gol lewat Robert Lewandowski di menit 81 dan Ferran Torres di menit ke-86. Osasuna memperkecil jarak dari gol Raul Garcia di menit ke-88. Dan kemenangan itu membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan 88 poin dari 34 pertandingan atau tinggal menyisakan 4 partai terakhir di Liga Spanyol. Mereka kini unggul 14 poin dari pesaing terdekatnya di posisi kedua, yaitu Real Madrid dengan 74 poin dari 33 pertandingan. Dengan demikian, andai Real Madrid kalah atau imbang pada pertandingan kontra melawan tuan rumah Spanyol Senin dini hari nanti, Barcelona akan menjadi juara Liga Spanyol musim 2025-2026.

Kita beralih ke olahraga basket. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya usai mendudukkan Boston Celtics dengan skor 109-100 pada game ke-7 playoff NBA 2026. Kemenangan ini sekaligus menutup seri dengan agregat 4-3 dalam duel ketat putaran pertama bermain di TD Garden Boston. Laga berlangsung sengit sejak kuarter pertama, namun tim tamu mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, terutama pada momen krusial di paruh kedua pertandingan. Bintang utama Sixers yaitu Joel Embiid tampil dominan dengan mencetak 34 poin dan 12 rebound. Selain Embiid, Tyrese Maxey juga tampil impresif dengan torehan 30 poin dan distribusi bola yang solid. Hasil ini memastikan 76ers melaju ke semifinal wilayah dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu Celtic harus mengakhiri musim lebih awal setelah gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke informasi dari olahraga tenis, petenis tunggal putri Marta Kostyuk menjuarai turnamen tenis Mutua Madrid Open 2026 setelah menaklukkan Mira Andriva di Stadion Manolo Santana tadi malam. Liliana Dea melaporkan.
2: Marta Kostyuk tampil sebagai juara Mutua Madrid Open 2026 setelah mengalahkan Mira Andreeva pada partai final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Ia menang 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 7-5 dalam laga berdurasi 1 jam 20 menit yang berlangsung ketat. Kemenangan ini menjadi gelar

0: adalah konsistensi. Ini tentang hadir setiap hari, tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa besar Anda mencintai atau membenci apa yang Anda lakukan. Saya rasa saya telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Terima kasih banyak karena selalu ada untuk saya. Saya rasa hanya kami yang tahu seberapa banyak yang telah kami lalui dan berapa kali saya ingin menyerah. Namun, kalian membuat saya tetap bertahan dan mendorong saya untuk terus melangkah. Itulah sebabnya saya bisa berada di sini hari ini. Sementara itu, Mira Andreeva harus puas sebagai runner-up setelah gagal memanfaatkan peluang di set kedua. Petenis berusia 19 tahun itu sempat memiliki 2 set poin, namun tidak mampu mengonversinya. Ia mengakui kesulitan menghadapi permainan agresif Kosyuk sepanjang laga. Meski kalah, Andreeva tetap menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi hasil pertandingan. Petenis Rusia itu kemudian menyampaikan apresiasi kepada timnya yang selalu mendukung dalam berbagai situasi.
1: Thanks to my team for always being there for me.
0: Terima kasih kepada tim saya yang selalu ada untuk saya, mendukung saya dalam setiap situasi, baik saat mudah maupun sulit. Saya tahu terkadang tidak mudah bekerja dengan saya, tetapi saya sangat menghargai semua dukungan dan apa yang kalian lakukan untuk saya. Jadi, terima kasih banyak.
1: Thank you so much.
0: Madrid kini memiliki ratu baru dengan gelar bersejarah yang ditorehkan oleh Marta Kosyuk. Ia menjadi petenis Ukraina pertama yang dinobatkan sebagai juara di turnamen ini. Sementara itu, Andreeva diprediksi akan bangkit dan kembali menjadi ancaman di turnamen besar berikutnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap Formula 1, pebalap McLaren Lando Norris memenangi sprint race Formula 1 Grand Prix Miami 2026 malam tadi. Sementara rekan setimnya Oscar Piastri berhasil menyusul di urutan kedua. Norris yang memulai pertandingan dari posisi terdepan sukses menjaga ritme dan menahan kejaran Piastri sejak balapan dimulai. Pebalap asal Inggris tersebut mencatatkan keunggulan waktu yang meyakinkan, yaitu nyaris 4 detik atau 3,766 detik di depan Piastri. Sementara itu, pebalap andalan Ferrari, Charles Leclerc, finish di urutan ketiga yang diraihnya tanpa ancaman berarti hingga balapan sepanjang 19 putaran tersebut usai. Pebalap muda Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang sejatinya menuntaskan sprint race finish di posisi keempat, harus dijatuhi penalti tambahan atau track limits melebihi batas toleransi yang diizinkan. Hukuman tersebut memaksanya turun ke posisi 6 dalam kualifikasi akhir dan situasi ini memberikan keuntungan langsung bagi rekan setimnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga

3, laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dalam negeri. Televisi Republik Indonesia menggelar acara Fun Walk Bola Gembira di area Car Free Day Duku Atas Jakarta. Kegiatan ini juga dilakukan di 34 provinsi dan dilaksanakan di kantor siaran TVRI seluruh Indonesia dalam rangka menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Yurika Fitri melaporkan.
1: TVRI adalah official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Live untuk seluruh siaran, rangkaian siaran Piala Dunia ada di TVRI.
2: Menjelang pelaksanaan Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang, Televisi Republik Indonesia hari ini menggelar Fun Walk Bola Gembira di kawasan Car Free Day Duku Atas. Acara ini dihadiri oleh PLT Direktur Utama TVRI Rika Damayanti, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz, serta pimpinan dari LPPRRI dan juga LKBN Antara. Kepada awak media, Rika menyampaikan kegiatan ini digelar serentak di 34 provinsi dan dipusatkan di seluruh kantor siaran TVRI di Indonesia, diikuti oleh RRI dan juga Antara serta masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day pada hari ini. Menurutnya, sebagai media publik negara, TVRI memiliki tanggung jawab untuk menggelorakan semangat masyarakat menyambut Piala Dunia. Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Antara dan juga RRI, di mana ketiga lembaga negara ini berkolaborasi untuk menggemakan demam Piala Dunia.
3: Kegiatan hari ini juga dilakukan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Semua stasiun penyiaran di TVRI di seluruh Indonesia, dan terima kasih Pak Dirut, Antara juga ikut bergabung, RRI juga ikut bergabung. Ini adalah kolaborasi kita bertiga, institusi negara, media negara, untuk sama-sama menggelorakan demam sepak bola.
2: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola, Umam, kepada RRI mengaku antusias menyambut ajang tersebut. Ia menyatakan mengidolakan tim nasional Perancis karena para pemain bintangnya terdiri dari pemain-pemain top dunia seperti Paul Pogba.
4: Bagus lah, karena ada media yang juga menyorot Piala Dunia. Piala Dunia kan ajang besar juga kan, banyak juga yang pengen nonton. Ya untungnya TVRI bisa support dengan adanya menyiarkan Piala Dunia.
2: Umam juga memberikan apresiasi kepada TVRI yang akan menyiarkan Piala Dunia dan berencana menggelar nonton bareng bersama teman-temannya. Sementara itu, mendengar dari pantauan di kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, masyarakat yang berolahraga juga mengikuti acara bola gembira yang digelar oleh TVRI di kawasan Car Free Day ini. Karena selain menggelorakan Piala Dunia, acara ini juga diisi dengan berbagai kuis dan juga hiburan yang diikuti oleh masyarakat. Dari kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Aja Super League, Persebaya Surabaya menang telak atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya malam tadi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Setelah hasil imbang 0-0 pada babak pertama, Persebaya tampil dominan di babak kedua. Milos Rekovic membuka keunggulan pada menit ke-53 lewat tendangan jarak jauh. Tak lama berselang pada menit ke-65, Rekovic kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan dari sisi sayap dan mengubah skor menjadi 2-0. Persebaya terus menekan dan mencetak gol ketiga pada menit ke-75 melalui Francisco Rivera yang berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Bruno Moreira. Rivera kemudian memastikan kemenangan Persebaya lewat gol keduanya pada menit ke-81 dan menutup pertandingan dengan 4-0 atas kemenangan Persebaya. Hasil ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo untuk menjaga tren positif di akhir kompetisi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan tidak berjalan mudah, terutama di babak pertama. Ia menilai perubahan permainan terjadi setelah jeda. Meski menang besar, ia tetap mengingatkan tim untuk tidak lengah. Pertandingan hari ini tidak mudah. Pada babak pertama kami punya beberapa peluang yang berhasil dimanfaatkan. Lawan juga sempat menciptakan situasi berbahaya dari transisi dan bola mati. Di babak kedua kami lebih baik, menciptakan banyak peluang. Lawan punya satu tembakan. Saya pikir 4-0 adalah hasil yang bagus dan kami menang dan membutuhkan 3 poin ini. Di babak pertama pemain kami terlalu lambat dan mudah dibaca lawan. Di babak kedua kami lebih cepat dalam mengalirkan bola dan itu membuat perbedaan. Kami harus segera pulih karena akan menghadapi dua laga tandang yang sulit. Sementara dari sisi pemain, Milos Rekovic yang mencetak 2 gol dalam laga tersebut menyatakan kemenangan ini akan sangat penting bagi tim. Ia juga mengakui permainan tim baru meningkat di babak kedua. Yang paling penting adalah 3 poin dan kami bisa clean sheet. Ini sangat bagus untuk tim. Di babak pertama kami punya peluang tapi belum maksimal dan transisi bertahan juga kurang baik. Di babak kedua kami bermain lebih cepat dan lebih efektif. Tambahan 3 poin membawa Persebaya meraih 51 poin dan ada di peringkat keempat klasemen. Persebaya menyisakan 3 pertandingan lagi di musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pecinta olahraga Semen Padang bersiap menantang tuan rumah Dewa United Banten FC dalam laga hidup mati malam nanti. Menatap pertandingan nanti, Kabau Sirah harus kehilangan 10 pemainnya, termasuk striker langganan Guillermo yang cedera. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
1: Semua berjalan lancar meskipun ada beberapa pemain yang mereka tidak bisa bergabung dengan kami.
2: Semen Padang FC harus kehilangan sang striker andalannya Guillermo Fernandes akibat cedera, sementara kiper Arthur Augusto hingga penyerang Maicon de Souza tidak dibawa dalam lawatannya ke markas Dewa United FC malam nanti. Pelatih Semen Padang Imran Nahumaruri kemarin mengatakan kehilangan sejumlah pemain penting yang tidak menjadi alasan bagi Kabau Sirah yang kini diambang degradasi harus bermain setengah hati. Menurut Imran, anak asuhnya sudah siap tampil penuh bermodalkan mentalitas untuk bertahan di kompetisi ini musim depan. Dengan kembalinya sang kapten Angelo Meneses di lapangan setelah menjalani larangan tampil pekan lalu, diharapkan dapat menginspirasi pemain lainnya untuk tampil maksimal di Stadion Indomil Arena.
1: Yang pertama, dalam situasi jadwal yang padat ini kan taktikal mungkin nggak banyak, paling kita akan pengulangan-pengulangan aja. Ya penting bagaimana kita menjaga kebugaran mereka, mentalitas mereka, mood mereka, itu menurut saya sangat penting. Dan saya melihat bagaimana latihan terakhir ini mereka sangat antusias. Mereka sangat bagus, saya pikir ini modal penting bagi kami.
2: Sementara itu, Angelo Meneses mengakui laga menghadapi Banten Warriors adalah pertandingan hidup mati baginya. Menurutnya, hasil pertandingan nanti sangat menentukan bagi klubnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim yang sangat bagus. Saya mengenali mereka dengan baik. Mereka datang dengan hasil yang sangat bagus. Dalam pertandingan terakhir, kami harus fokus dan mencoba untuk mengumpulkan beberapa poin dari pertandingan esok.
2: Sementara itu, secara matematis peluang Semen Padang untuk bertahan di kompetisi musim depan masih terbuka. Dengan syarat 3 tim lainnya yakni PSM Makassar, Persijap Jepara dan Madura United tidak kalah di laga pekan ini. Kini Semen Padang tertahan di peringkat 17 klasemen sementara dengan raihan 20 poin setelah mengalami kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar RRI, Cosmo Jenny berpesta 5 gol ke gawang Raybit FC pada lanjutan laga Pro Futsal League seri Makassar. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
4: Pro Futsal League musim 2025-2026.
5: Tim Futsal Cosmo Jenny menutup rangkaian pertandingan hari pertama seri Makassar dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Raybit FC dan lanjutan Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Sudiang malam tadi. Dalam jalannya laga, tim Cosmo langsung tampil agresif sejak babak pertama. Muhammad Zakaria Anwar membawa Cosmo unggul cepat hanya dalam 1 menit pertandingan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, petaka bagi tim Raibit dimulai. Israr Megantara menggandakan keunggulan di menit ke-21. Disusul kartu merah langsung untuk Rizky Hidayatullah di menit ke-22. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh Cosmo. Kapten Andri Kustiawan mencetak 2 gol beruntun di menit ke-24 sebelum Israr Megantara mencetak brace-nya di menit ke-31. Raibit kehilangan pemain kedua akibat kartu merah di menit ke-34. Skor 5-0 untuk kemenangan Cosmo bertahan hingga usai. Pelatih Cosmo Jenny Motonori Baba merasa sangat senang timnya mampu memetik poin maksimal.
6: Saya berpikir mereka sudah memperbaiki dari putaran pertama, tapi kita lakukan apa yang serius. Pertandingan sangat serius. Jadi hasilnya saya happy, saya senang. Nanti untuk besok kita harus istirahat, persiapkan untuk Nanzabi ini, kita sisa 6 final.
5: Sebaliknya pelatih Raibit FC Muhammad Habil mengaku kecewa dan berambisi memperbaiki kesalahan tim di laga selanjutnya.
7: Hasil yang mengecewakan ya, dengan melawan tim sekelas Cosmo kita banyak sekali melakukan kesalahan yang dapat dimaksimalkan oleh Cosmo. Dan insya Allah di pertandingan besok kita akan perbaiki lagi dan mendapatkan poin.
5: Tambahan 3 poin ini sangat krusial bagi Cosmo dengan koleksi 35 poin. Mereka menjauhi kejaran unggul FC dan Bintang Timur Surabaya, sekaligus memberikan tekanan nyata pada tim-tim di atasnya di zona final 4. Sebaliknya, kekalahan terakhir ini semakin membenamkan Raibit FC di dasar klasemen. Hasil Pro Futsal seri Makassar lainnya, Hals FC imbang 4 sama dengan Aksen FC. Bintang Timur Surabaya kalah 2-4 dari Black Steel. Mocong Bulu menang 3-2 atas Kuda Laut Nusantara dan Nanzabi imbang 5-5 dengan Unggul FC. Persaingan panas di Gor Sudiang belum berakhir. Pertarungan perebutan tahta dan tiket final 4 akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Makassar siang nanti. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya ada dorongan, kita saksikan.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sedia aku sebelum hujan dari Gitaf. Memang cuaca di sekitar jalan Diponegoro nomor 61 ini cukup mendung pendengar. Jadi untuk Anda yang akan keluar rumah ya, ya harus dipersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai di jalan jadi menghambat perjalanan Anda untuk sampai di tempat tujuan karena tidak membawa jas hujan atau juga tidak membawa payung ya, atau juga kendaraan mogok karena tidak layak jalan ya. Karena pada saat-saat cuaca ekstrim seperti ini dibutuhkan segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan di jalan gitu ya. Apalagi weekend di kota Bandung ini dari hari Jumat, Sabtu, Minggu ini sangat macet ya. Jadi perlu segala sesuatunya persiapan dengan baik ya. Terutama bensin nih, jangan sampai mogok karena kehabisan bensin ya di jalan ya. Karena males nih mau beli bensin, ngantri gitu kan. Nanti abis gitu lupa kelupaan keterusan, malah kehabisan di tengah jalan. Wah, lebih ribet lagi. Nah, pendengar, seperti kita tahu bahwa ternyata pemerintah Provinsi Jawa Barat ini memastikan hak ya para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja tetap terpenuhi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menyampaikan hal tersebut merespon data PHK pada kuartal 1 2026 berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 1.721 pekerja di Jawa Barat ini terdampak PHK. Hak-hak pekerja yang dipastikan terpenuhi setelah PHK adalah pesangon ya. Lalu juga klaim jaminan kehilangan pekerjaan dan juga jaminan hari tua. Selain memastikan pemenuhan hak, Disnaker Trans Jabar juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna mencegah gelombang PHK yang lebih luas. Jadi gelombang PHK yang terjadi akan mempengaruhi berbagai faktor baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu eksternal yang cukup berpengaruh adalah kondisi global termasuk konflik antara Iran dengan koalisi Israel dan juga Amerika.
1: Bandung siang ini.

0: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar resiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat.
1: Dengan edukasi. Pendengar azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 50 menit. Dan sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: jami'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Di era digital seperti sekarang, ilmu parenting kian mudah diakses dan bertebaran di berbagai platform media sosial. Informasi datang silih berganti dalam bentuk konten singkat, video hingga thread panjang. Namun, di balik derasnya arus informasi tersebut, muncul pertanyaan penting. Sejauh mana ilmu parenting di media sosial bisa dipertanggungjawabkan? Dan bagaimana orang tua memilah mana yang sekedar tren dan mana yang benar-benar relevan bagi tumbuh kembang anak? Sebelum membahas lebih jauh, sebetulnya apa sih ilmu parenting itu?
1: Parenting itu adalah proses membesarkan anak yang dimana proses ini dilakukan oleh orang tua. Nah, dalam proses membesarkan anak ini, orang tua perlu memberikan dukungan dalam aspek perkembangan anaknya ya, baik secara fisik, emosi, sosial, dan juga secara perkembangan anak dalam aspek kecerdasan. Dari mulai anak ini kecil sampai nanti anak ini dewasa.
0: Psikolog dari Universitas Pajajaran Bandung, Isara Rizkia MPSI, memberikan tips untuk para orang tua agar bisa memanfaatkan media sosial dengan bijak.
1: Nah, bagaimana ya caranya supaya kita sebagai orang tua bisa memanfaatkan media sosial untuk belajar parenting dengan bijak? Yang pertama adalah media sosial ini bisa kita manfaatkan sebagai orang tua untuk mencari gitu ya ilmu-ilmu pengetahuan terkait dengan parenting yang dapat kita terapkan. Nah, kita bisa untuk mencari sumber-sumber yang kredibel di media sosial, entah itu misalnya di Instagram, di YouTube, atau misalkan di TikTok. Dan yang perlu kita pastikan adalah siapa yang membuat konten itu. Kita bisa mengikuti pakar-pakar parenting, entah misalkan profesional seperti psikolog anak misalnya gitu ya, atau misalnya influencer-influencer yang memang mereka punya minat dan punya pengetahuan terkait dengan parenting itu. Dan selain itu sebetulnya media sosial selain untuk orang tuanya bisa juga digunakan untuk anak. Sekarang ini udah ada mungkin konten-konten ataupun aplikasi yang memang bisa membantu anak untuk belajar, untuk mengoptimalkan tadi proses perkembangan kognitifnya, intelektualnya, ataupun perkembangan emosinya. Tapi memang orang tua perlu melihat juga ya media sosial atau aplikasi misalnya atau konten seperti apa yang cocok dengan anaknya.
0: Namun sebetulnya ada perbedaan tidak sih parenting zaman dahulu dengan zaman sekarang?
1: Perbedaan parenting zaman dulu dan sekarang. Yang paling kerasa itu dari segi perkembangan teknologi ya, gitu, terutama penggunaan gadget juga. Pada zaman dulu mungkin orang tuanya nggak terlalu banyak juga yang intens menggunakan gadget. Tapi di zaman sekarang, orang tua menggunakan gadget untuk keperluan-keperluan sehari-hari. Dan sebetulnya gadget ini sisi positifnya bisa jadi sumber informasi yang sangat kaya bagi orang tua jika orang tua bisa menemukan atau menggunakan sumber informasi ini secara bijak. Dan yang kedua adalah penggunaan gadget ini untuk anaknya gitu ya. Dulu mungkin jarang banget anak yang dikasih gadget, minim mungkin nonton TV ya. Tapi kalau sekarang ya banyak anak-anak yang usia dini kita lihat udah mulai bisa menggunakan gitu ya gadget, handphone, iPad dan lain halnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari segi tadi aktivitas fisik anak di luar. Kalau zaman dulu mungkin banyak banget anak-anak yang bermain di luar, permainan-permainan tradisional yang sekarang mungkin anak-anak zaman sekarang udah enggak kenal itu gitu, dan orang tua cenderung lebih berhati-hati dalam membiarkan anak-anak bermain di lingkungan luar kalau enggak ada pengawasan orang tua. Karena tadi ada perubahan zaman yang dimana kita tahu juga zaman sekarang banyak banget gitu ya pelaku-pelaku kriminal yang kadang nggak diduga juga gitu. Selain itu mungkin yang paling kerasa juga dari pola komunikasi orang tua dengan anak gitu. Zaman dulu mungkin ya semuanya komunikasi langsung ya, tapi zaman sekarang mungkin untuk anak-anak yang usianya udah lebih besar, usia sekolah yang lebih besar, orang tua dan anak bisa berkomunikasi lewat gadget tadi, bahkan lewat media sosial gitu ya, untuk mengungkap

0: Novita Sari.
1: Ada banget dampaknya karena sebagian ilmu-ilmu parenting itu kita dapetin di media sosial gitu. Karena kan itu free ya, maksudnya mereka yang punya ilmu-ilmu itu sharing di media sosial.
0: Meskipun konten ilmu parenting ini memiliki dampak yang positif, namun tidak semua ilmu parenting di media sosial bisa orang tua terapkan kepada anak.
1: Iya, jadinya dari konten parenting itu beberapa ada yang dilakuin, beberapa ada yang gak diikutin gitu. Jadi tergantung lihat respon anaknya gitu. Jadi kan ada beberapa ilmu yang sebenarnya gak bisa gitu dilakuin ke anak kita atau misalnya di lingkungan kita gitu. Jadi benar-benar semua ditampung ilmu parenting di kontennya itu, terus nanti aku aplikasiin yang menurut aku cocok gitu di anak aku dan berhasil gitu.
0: Pendengar, melihat banyaknya potensi dan tantangan parenting di era digital ini, berikut psikolog dari Universitas Padjadjaran Bandung, Isara Rizkiana MPSI, kembali memberikan informasi terkait strategi parenting cerdas yang bisa orang tua terapkan untuk anak zaman sekarang.
2: Sebagai orang tua, pasti perlu menerapkan strategi parenting yang cerdas ya. Salah satunya tadi terkait dengan penggunaan gadget. Jangan sampai anak ini bisa kecanduan gadget gitu ya, karena konten-konten atau misalnya karena info yang sebetulnya anak itu belum perlu tahu dalam usianya. Nah, gimana caranya supaya anak juga tidak terlalu kecanduan gadget atau tidak terlalu terus-terusan meminta untuk menonton misalnya gitu ya, atau untuk bermain gadget atau untuk mengakses media sosial. Nah, salah satunya sebetulnya orang tua bisa banget ngajakin anak beraktivitas yang lain. Untuk usia anak-anak yang paling direkomendasikan adalah aktivitas outdoor sebetulnya. Jadi orang tua bisa ngajakin anak-anak jalan-jalan, hangout keluar. Selain itu apalagi orang tua bisa mencari alternatif permainan lain yang bisa dilakukan bareng anak di rumah. Aktivitas kreativitas, membuat karya, misalnya gitu ya, ataupun bermain aktivitas fisik bareng sama orang tua di rumah. Itu juga bisa dilakukan oleh orang tua.
0: Nah, sekarang kita akan ajak Anda jalan-jalan ke Kebun Binatang Bandung sebagai salah satu rekomendasi tempat rekreasi ramah anak bersama Humas Kebun Binatang Bandung, Bapak Sulhan Syafi'i.
3: Kita punya acara atraksi satwa yang baik anak-anak ataupun dewasa, terutama anak-anak yang masih sekolah, itu Animal Edutainment namanya. Animal Edutainment, jadi itu burung-burung atau satwa-satwa pintar. Ada burung berhitung, burung ngambil uang di pengunjung, pokoknya macam-macam gerakan yang kita latih agar menarik untuk ditonton. Jadi memang beberapa titik kita lakukan untuk sisi edukasi kepada anak-anaknya. Karena kita paham bahwa anak-anak cenderung pengen tahu ya, makanya kita berikan fasilitas itu. Dan kita juga memiliki setiap hari libur panjang kayak gini, kita bikin junior training keeper. Jadi anak-anak itu dari SMP sampai SMA itu, siapa yang berminat menjadi keeper ya, atau perawat satwa, itu cuma setahun sekali. Itu juga menarik banyak anak-anak.
0: Untuk menambah pengalaman anak, pihak Kebun Binatang Bandung juga menawarkan fasilitas berinteraksi dengan satwa hingga bercerita tentang satwa.
3: Di atraksi panggung kita juga kan, ketika burung itu atraksi, nanti pengunjung siapa yang mau disamperin burung, dia tinggal merentangkan tangannya kiri atau kanan, nanti burung itu hinggap ke mereka. Nah, itu jadi beberapa hal kayak gitu tuh ada. Terus berfoto-foto dengan satwa itu ada, memang kita bikin. Dan yang kita bikin untuk memang menyentuh mereka itu apa, keeper talk. Keeper talk itu Keeper itu perawat satwa ya.

langsung berbicara kepada pengunjung. Itu setiap hari libur, Sabtu Minggu kita adakan. Jadi kiper misalnya perawat satwa gajah ngobrolin soal gajah, orang hutan ngomongin soal orang hutan, singa ngobrolin soal menjelaskan soal singa. Jadi setiap bagian menjelaskan apa satwa peliharaannya.

perjalanan mendampingi anak-anak di era digital memang tidak selalu mudah, bahkan terkadang penuh tantangan. Namun satu hal yang pasti, Anda tidak sendiri. Jutaan orang tua di luar sana juga tengah berupaya keras untuk memberikan yang terbaik bagi buah hati mereka di tengah gempuran informasi dan teknologi. Bangunlah jembatan komunikasi yang kuat dengan anak-anak Anda. Jadilah pendengar yang baik dan bersama-sama jelajahi dunia digital dengan penuh kesadaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Di hari yang ketiga di bulan Mei 2026 pendengar, hari ini adalah merupakan hari kebebasan pers sedunia. Dan siang hari ini saya tidak sendiri, ada yang menemani saya. Selamat siang, Dinda.
1: Selamat siang, Ibu. Dinda menemani Bu Talia siang hari ini di Prasat RRI Bandung sampai jam 1 siang nanti.
0: Sampai jam 1 ya, lumayan ya. Baik, nah hari kebebasan pers sedunia. Kali ini ada temanya, yaitu hari dukungan bagi media yang menjadi sasaran pembatasan atau juga penghapusan kebebasan pers. Nah, tapi yang jelas yang menarik adalah temanya shaping a future of at peace, ya.
1: Membentuk masa depan perdamaian ya, Bu.
0: Iya, yang akan menawarkan kembali momen penting untuk menegaskan kembali kebebasan berekspresi, baik sebagai pengungkit normatif maupun empiris untuk membentuk masa depan masyarakat informasi. Kalau menurut Dinda sendiri nih, kebebasan pers, lalu juga perdamaian, keamanan, dan pembangunan ekonomi nih, hubungannya gimana nih kalau misalkan di sekarang-sekarang ini kan Dina sering baca atau juga sering melihat apa berita-berita yang disediakan begitu ya. Seperti apa nih, Din?
1: Ya, kalau kebebasan pers ini sendiri kan membuat sebuah hak ya, Bu, kepada wartawan ataupun jurnalis memberitakan yang benar, memberitakan secara fakta, kemudian juga tidak memiliki kepentingan yang pribadi, ya? Pribadi gitu.
0: Betul, golongan gitu ya.
1: Betul, jadi memang betul-betul ingin menyebarkan yang sesuai dengan fakta, walaupun hal itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan tertentu begitu.
0: Nah, Din, kalau kita baca berita tuh kadang-kadang kita bener gak sih ini gitu ya. Terus ini gimana sih atau gimana lah gitu ya. Berita ini valid gak sih gitu? Kalau Dinda ketika baca berita, apa yang Dinda lakukan supaya ini berita valid gak sih? Apalagi kalau mau dibagiin ke rekan-rekan yang lain,
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, mestinya kalau kita lihat dari artikel atau berita, kita mesti lihat dulu ya dari situsnya itu, itu terpercaya atau enggak, sudah terverifikasi atau enggak, gitu beritanya. Benar nggak ini atau sesuai fakta, atau malah jangan-jangan cuman berita bohong yang dibesar-besarkan gitu tanpa adanya dasar fakta. Mesti Dinda cari tahu dulu, Bu, apa ini benar beritanya. Kalau cuman selewat, kalau misalnya ini udah terverifikasi benar, ada faktanya, ada sumbernya, baru deh disebarkan ke banyak orang. Tapi kalau misalnya ini belum terverifikasi, belum tahu ini benar atau enggak, masih menduga-duga, apalagi masih isu yang masih dibuat-buat gitu ya, nggak tahu ini benar atau enggak, masih sesuai dengan omongan. Nah, itu mesti ditahan dulu tuh, jangan langsung disebar gitu.
0: Jadi harus cek dulu ya, misalnya kadang-kadang kan suka ada berita meninggalnya siapa gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Lihat medsos lain kayak TV dan sebagainya, kan biasa suka ada juga ya beritanya di situ ya, apalagi kalau kayak orang-orang yang terkenal atau orang penting gitu ya.
1: Ada aja berita seliweran yang tiba-tiba muncul berita yang tidak mengenakan, padahal itu ternyata cuman clickbait atau cuman pemancing biar banyak yang melihat, baca.
0: Ya, jadi memang kalau kita sering baca, berarti kita secara otomatis kita bisa membedakan ya, mana tadi yang tadi Dinda ngomong, situs yang
1: terpercaya
0: atau situs yang abal-abal. Betul. Gitu ya. Jadi kita benar-benar harus sangat-sangat
1: berhati-hati,
0: teliti, berhati-hati ya, supaya jangan sampai malah kita yang memberikan informasi yang ikut-ikut, memberikan informasi yang kurang valid gitu.
1: Benar.
0: Ya. Nah, itu juga pasti kan dihujat orang juga ya. Kata siapa?
1: Iya.
0: Dari mana? Gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau belum pasti pasti jangan coba-coba deh Din ya.
1: Betul. Gitu, jangan untuk, coba-coba nah, untuk menyebarkannya.
0: Okay. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita nikmati lagi lagu yang sudah saya siapkan siang hari ini ya, sambil menikmati hari Minggu di hari yang ketiga di bulan Mei 2026.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Waduh, hujan sudah terus-menerus turun. Bagaimana ini? Pasti banjir lagi.
2: Makanya siap-siap atuh. Kita nggak tahu kapan akan turun hujan, bahkan akan banjir. Sebelum terjadinya bencana banjir, banyak hal yang bisa kita lakukan.
1: Memang apa saja yang harus diperhatikan?
3: Pertama, perhatikan ketinggian rumah dari bangunan yang rawan banjir. Hubungi pihak berwenang jika akan dibangun dinding penghalang di sekitar wilayah. Simak informasi terpercaya mengenai informasi banjir, waspada banjir yang akan melanda.
4: Apabila harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah bila masih tersedia waktu. Tempatkan perabot di luar rumah. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Matikan semua jaringan listrik. Apabila ada instruksi dari pihak berwenang, cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila berdiri di atas air.
3: Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat berpijak. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita, termasuk ekonomi lokal, dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah, dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wow, suasana Piala Dunia ini sudah mulai terasa ya, Dina.
1: Iya, apalagi euforianya ya, Bu. Udah siap-siap, udah mulai beli baju jersey nih buat nonton bareng nih.
0: Baju biasa aja kali. Ya, pokoknya kalau udah yang namanya sepak bola, itu tuh peminatnya tuh dari dulu sampai sekarang kayaknya selalu bertambah gitu ya.
1: Iya, gak habis-habis. Mau dari anak-anak sampai anak muda, orang dewasa, orang tua, terus semuanya suka sepak bola.
0: Iya, saya juga kadang-kadang aneh ya, kalau kita ketakutan gitu ya, Devor ya, di sini misalkan Persib menang atau ini anak kecil bawa bendera kiki tuan di tengah di tengah apa?
1: Euforia kemenangan.
0: Iya, mereka cuek aja gitu ya. Apa sih sebetulnya? Kadang-kadang saya pengen nanya, apa sih yang kamu rasain? Emang kamu tuh ngerti gitu ya? Aneh ya. Mereka tuh kayak seneng banget tuh, anak-anak kecil, enggak orang tuanya, pokoknya sekeluarga deh
1: suka demen sama
0: bajunya,
1: sepak bola,
0: terus bela-belain bawa bendera, macet-macetan gitu ya. Eh, kita menih ripu gitu yang pulang lewat mana ini padat begini. Nah, itulah kelebihan
1: sepak bola,
0: olahraga,
1: menyatukan semua
0: sepak bola ya. Si bola bundar yang tidak bisa ditebak begitu ya. Apa namanya? Kadang-kadang si kalau ada dua pertandingan tuh yang ini yang satu sudah terlebih dahulu bikin gol, wah udah tenang gitu ya.
1: Babak kedua
0: taunya kesusul.
1: Kesusul wah,
0: nah, itu yang ribut siapa?
1: Deg-degan itu
0: yang ribut
1: ya.
0: Siapa? Nonton.
1: Iya,
0: ribut.
1: Nonton.
0: Gandeng. Teriak-teriak sendiri. Aduh. Emang bola tuh selain olahraga murah juga seru ya. Dan mau yang melihat mau yang main juga sama-sama ngos-ngosan ini ya. Jadi terbawa arus apa namanya? Bola yang bergulir gitu ya. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang kurang berkenan kayak itu wasit nah bola ada bisa pokoknya udah kayak di pasar malam ya. Dinda sendiri suka bola?
1: Dinda menikmati tapi nggak yang ngikutin banget Bu. Bola tapi dulu ingat dulu pas zaman sekolah itu kan kalau di rumah itu masih di nonton bareng terus ya. Misalnya dulu ada AFF, dulu Dinda ingat banget nonton AFF di rumah Indonesia lawan Malaysia waktu itu. Dan itu ramai banget, kayak semuanya pada nonton. Yang gak suka bola pun atau gak ikutin bola pun jadi kena semuanya euforianya, jadi menyatu, jadi kebawa gitu. Memorable waktu nonton bola di rumah sama keluarga itu Bu.
0: Layar terbuka di mana-mana ya, padahal di jalan gitu ya, pakai spanduk,
1: betul,
0: pakai tiker, botram, baru nonton, bukan botram ya, cemilan-cemilan kayak gitu ya.
1: Itu mesti pada pantengin TV kayaknya. Sekarang juga TV itu mereka nontonnya pas ada pertandingan bola tuh baru seru, rame dan semuanya jadi pada fokusnya ke situ.
0: Terus
1: gitu.
0: Kayaknya kalau nggak nonton tuh kayaknya nyesel gitu ya, kalau misalnya nggak lihat langsung.
1: Melewatkan momen gitu ya.
0: Iya betul. Terus kopi biar nggak ngantuk-ngantuk ini.
1: Iya, biasanya cemilannya ya buat kopi. Terus pasti ada kacang ya kan. Terus
0: betul.
1: Kue-kue itu salah satu yang bikin nonton jadi lebih seru, jadi lebih enjoy, lebih nikmat gitu, apalagi sama keluarga atau sama teman-teman.
0: Ya mudah-mudahan ini dengan adanya Piala Dunia ini juga membawa kedamaian juga ya.
1: Betul.
0: Buat negara kita dengan persatuan olahraga gitu ya. Jadi fair gitu, tidak ada ya apa namanya sesuatu yang tidak enak, tidak ada konflik-konflik gitu ya. Langsung semua fokusnya ke bola. Seru kali ya.
1: Iya, semua pada menantikan nih Piala Dunia. Bulan depan ya, Bu.
0: Iya. Kita simak dulu, ini ada pesan-pesan, tapi sekarang ada lagu bagus dari Adera ya. Kita simak dulu.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggulirkan wacana besar terkait penyatuan kawasan Gedung Sate dengan Gasibu. Lalu bagaimana pandangan legislatif khususnya Komisi 4 DPRD Jawa Barat terhadap rencana tersebut? Kami telah terhubung bersama Bapak Dadi Rohanadi, selaku anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat.
2: Yang pertama harus saya luruskan soal terminologi lebih dulu. Yang berkembang terminologinya adalah plaza gedung sate, penghubung antara gedung sate dengan Gasibu. Kita biasanya kan tahu yang namanya plaza itu merupakan bangunan, ada semacam daya tampungnya lumayan besar, kemudian bahkan terpikir di situ ada perbelanjaan. Ternyata bukan itu, ini bukan plaza seperti yang kita kenal sebagai pusat perbelanjaan dan sebagainya. Yeah. Yang kedua, jadi Kepala Dinas Pertim bilang, Pak, saya konfirmasi ke Pak Sekda, anggarannya ternyata ada di Biro Umum. Itu sebabnya Kepala Biro Umum mewakili Sekretaris Daerah diundang oleh kawan-kawan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meluruskan kembali, mengkonfirmasi soal rencana. Yang ketiga, terkait dengan volume anggaran. Anggaran yang tersedia di 15,9 ini digunakan untuk bukan plaza dalam pengertian yang kita gunakan terminologi sekarang. Jadi memang ada rencana pergeseran jalan sedikit didorong ke arah Gasibu, tapi kemudian ruang terbuka yang ada di depan gedung sate itu yang ditata menjadi lebih terbuka. Kalau lihat jumlah, saya kira tidak akan terlalu mengganggu. 15 miliar itu ada kos di belanja Biro Umum, saya kira tidak akan terlalu mengumos. Jadi dari sisi porsi, kita sudah memenuhi ketetapan yang ditentukan dari pusat. Kalau yang ditata masih sebatas jalan yang ada di depan gedung sate, saya kira persoalannya berbeda. Kalau kaitannya dengan heritage, kan tentu kita berharap ini peninggalan sejarah yang betul-betul harus kita jaga. Ya. Tapi itu heritage-nya di gedung sate. Jalan di depan saya kira tidak akan terlalu tinggal. Tetap yang paling utama adalah soal arus lalu lintas itu sendiri. Tentu saya berharap Kota Bandung tetap menjadi magnet untuk seluruh wisatawan.

0: Ya, Dinda suka sama Fajar nggak?
1: Lagu-lagunya suka.
0: Suka ya, orangnya biasa aja ya, mengagumi mungkin ya, tapi tidak pakai hati, tapi pakai telinga karena menikmati suaranya. Lagu-lagunya. Ya kan. Nah, Dinda tidak terasa nih waktu kita sudah mepet ke Warta Jabar Siang sepekan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya soal lain-lainnya begitu ya. Karena ini tiap hari Minggu itu kita akan mengumpulkan informasi-informasi aktual dari hari Senin sampai Sabtu dan dirangkum di hari Minggu. Jadi kalau mau dengar informasi-informasi seperti ini yang dari hari Senin sampai Sabtu yang memang patut kita masih simak, ini
1: pantengin di Warta Jabar Sepekan.
0: Warta Jabar Sepekan nanti pukul 13 ya, Dinda ya.
1: Iya.
0: Baik, sampai jumpa lagi di lain waktu, Dinda. Selamat siang. Assalamualaikum. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung karena masih banyak acara-acara yang menarik untuk Anda simak. Dan nanti pukul 13 Anda bisa menyimak Warta Jabar Siang Sepekan.
2: Bandung Siang Ini.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 3 Mei 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung menghadirkan kegiatan bersifat kolaboratif dan pelayanan kepada masyarakat. Atep Burhanuddin melaporkan.
2: Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026 di Kota Bandung akan berlangsung tanpa aksi unjuk rasa di jalan. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kota Bandung memutuskan untuk tidak menggelar demonstrasi di jalan kota, melainkan mengirimkan perwakilan buruh untuk menyuarakan aspirasi langsung ke Jakarta. Ketua SPSI Kota Bandung Hermawan menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan peringatan May Day di Kota Bandung akan dipusatkan pada Minggu 3 Mei 2026. Mulai kegiatan yang lebih bersifat kolaboratif dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan jalan sehat tersebut akan mengambil rute dari kawasan Balai Kota Bandung, melintasi sejumlah rute jalan di pusat kota, dan diikuti sekitar 500 peserta yang berasal dari 14 serikat pekerja. Kegiatan ini juga dikemas dalam semangat gerakan kota bersih dan asri. Selain itu, SPSI Kota Bandung juga menghadirkan berbagai layanan publik di area Balai Kota. Masyarakat dan pekerja dapat mengakses sejumlah layanan seperti pembuatan administrasi kependudukan, bantuan sosial, hingga layanan kesehatan. Beberapa layanan yang disiapkan antara lain pembuatan akta dan dokumen kependudukan, pasar sembako murah, pelayanan perpanjangan SIM, donor darah, serta pemeriksaan kesehatan umum dan kesehatan kerja. Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi terkait guna mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Hermawan menyoroti sejumlah program yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Bandung, di antaranya penyediaan bus buruh, pembangunan perumahan bagi pekerja, penyediaan sembako murah, hingga program beasiswa bagi anak buruh berprestasi. Menurutnya, beberapa program tersebut sebenarnya sudah pernah berjalan, namun belum optimal dan tidak mengalami penambahan signifikan sejak beberapa tahun terakhir.
3: Mayoritasnya memang kita ke Jakarta, yang forum itu mayoritas memang ke Jakarta. Kalau di Bandung, kita pusatkan pada tanggal 3 Mei, hari Minggu. Kita ada kegiatan jalan sehat di Balai Kota, jalan sehat sambil gerakan Bandung Asri. Kalau dulu Pak istilahnya gerakan penuh sampah lah, kita memang jalan sehat dari Balai Kota, jalan kita sangat beragam, kan masih di sana pada petani. Nah sepanjang itu kita dinilai 500 orang buruh pekerja yang ikut longpas dari 14 serikat buruh itu sambil pengusaha. Ya kalau istilah sekarang gerakan Bandung Asri lah sekarang.
2: Hermawan pun menilai optimasi program-program tersebut sangat bergantung pada komitmen dan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan. Dengan pendekatan yang lebih biologis dan konstruktif, SPSI Kota Bandung berharap aspirasi para pekerja dapat lebih didengar dan ditindaklanjuti, baik di tingkat pusat maupun daerah, tanpa harus melalui aksi unjuk rasa di jalanan.
1: Guna mendapatkan ketetapan hukum dari pengadilan agama, puluhan pasangan suami istri mengikuti isbat nikah yang diinisiasi Pemkab Garut. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
4: Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Garut, Jakirudin, menyampaikan dalam kesempatan layanan isbat nikah 2026, terdapat sekitar 60 pasangan yang mengikuti proses isbat. Ia juga memberikan edukasi terkait perbedaan mekanisme isbat yang ada, yaitu isbat nikah terpadu yang disponsori oleh Pemda atau LSM dan isbat nikah reguler yang merupakan isbat mandiri di kantor pengadilan agama. Ia menyampaikan agar pasangan nikah isbat ini mendapatkan ketetapan hukumnya, maka pengadilan agama membantu dalam proses hukumnya.
5: Yang akan kita isbatkan Bu Wakil, pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji dari terutama mungkin dari pemerintah daerah ataupun LSM ataupun yang berkepentingan dengan perkara ini. Jadi pengadilan agama itu hanya membantu proses hukumnya. Nah, pengadilan agama itu membantu proses hukumnya supaya ada ketetapan, satu ketetapan hukum tentang sahnya pernikahan, sehingga nanti dari penetapan pengadilan agama dapat dikeluarkan data kependudukan serta data pencatatan perkawinan.
4: Ia menyampaikan dengan begitu pengadilan agama dapat mengeluarkan data kependudukan serta data pencatatan perkawinan oleh pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Garut khususnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut yang telah menginisiasi kegiatan isbat nikah tersebut.
1: Tagana Dinsos Kabupaten Subang menyambut baik kehadiran kendaraan pemadam kebakaran yang dimiliki Kodim 0605 Subang, sehingga dapat membantu penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya dalam menghadapi musim kemarau. Ruslan Effendi melaporkan.
6: Keberadaan kendaraan pemadam kebakaran damkar milik Kodim 0605 Subang mendapat sambutan positif dari Tagana Dinsos Kabupaten Subang karena keberadaan kendaraan damkar tersebut akan sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana kebakaran dan bencana alam lainnya di saat musim kemarau nanti. Hal itu disampaikan Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin kepada RRI. Menurutnya keberadaan kendaraan damkar tersebut di Kodim 0605 Subang tentunya menambah pembendaharaan kendaraan damkar di Kabupaten Subang saat ini karena kendaraan damkar di bidang damkar Satpoldam Kabupaten Subang masih kurang dan tidak cukup memadai untuk menangani bencana kebakaran.
7: Sedangkan dibandingkan dengan unit yang ada di Kabupaten Subang itu jauh sekali. Untuk itu ini kalau sekarang sudah terbentuk adanya pemadam kebakaran di Kodim ini ya akan membantu sekali. Membantu sekali, yaitu tentang adanya kebakaran, kekeringan, dan bencana-bencana yang lainnya.
6: Menghadapi musim kemarau lanjut, Ketua Tagana keberadaan kendaraan damkar di Kodim 0605 Subang tersebut dapat membantu menanggulangi kebencanaan seperti kebakaran dan bencana kekeringan untuk menyuplai air ke lahan pertanian serta menyuplai air bersih saat masyarakat mengalami krisis air bersih. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Subang, setidaknya bidang damkar yang selalu mengalami kesulitan selain kekurangan armada juga jarak tempuh dari titik posko damkar ke lokasi kejadian bencana dapat terbantu. Sementara itu dikatakan Jajang, sejumlah anggota Babinsa beberapa waktu lalu mendapat pelatihan tentang pemahaman dasar penanganan kebakaran, penggunaan alat pelindung diri hingga teknik pengoperasian kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran oleh bidang damkar Satpoldam Kabupaten Subang. Terlebih sejumlah anggota Babinsa pada pekan lalu sudah mengikuti latihan dasar satuan LTS bagi personel Kodim 0605 Subang dengan pemateri dari bidang damkar dari Kabupaten Subang. Ruslan Effendi melapor.
1: Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan ada 6 kecamatan di wilayahnya yang rawan krisis air menjelang musim kemarau. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
8: Menghadapi kemarau, Tagana Kabupaten Tasikmalaya mewaspadai sejumlah wilayah rawan terdampak bencana kemarau. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang rawan mengalami krisis air bersih saat terjadi kemarau. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembaran Disetia mengatakan sejumlah wilayah tersebut tersebar di sejumlah wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah ini yakni Kecamatan Cigalontang, Salawu, Jamanis, Taraju, dan sebagian wilayah Kecamatan Karangnunggal. Untuk mengantisipasi dampak kemarau di wilayah tersebut, Tagana juga mengintensifkan koordinasi dengan wilayah-wilayah rawan tersebut, termasuk melakukan pengecekan berkala secara langsung terkait dengan kondisi wilayah itu.
9: Bahwa memang ada beberapa daerah yang terdampak ekstrim terkait dengan kekeringan, yaitu diantaranya Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Salawu, Kecamatan Jamanis, Kecamatan Taraju, Kecamatan Karangnunggal, dan sebagian di Kecamatan Cipatujah.
8: Sementara itu, Hendra, warga Cintaraja Kabupaten Tasikmalaya, berharap kemarau tahun ini tidak berlangsung lama. Ia sebagai warga pun juga harus mulai berhemat dan bijaksana dalam menggunakan air yang ada. sehingga ketika terjadi kemarau, cadangan air masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
10: Mudah-mudahan kemarau tahun ini tidak begitu panjang ya. Ya, ada khawatir juga sih memang apa. Walaupun memang di rumah masih ada ya air, tapi diprediksi kemarau yang cukup panjang tahun ini ya lumayan juga nih. Jadi kita harus persiapan ya, mungkin kalau ada hujan kita menyiapkan inian air lah.
8: Sementara itu, meski mulai intensif melakukan mitigasi bencana kemarau, Tagana Kabupaten Tasikmalaya juga tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana akibat cuaca ekstrim. Hal ini dilakukan seiring dengan masih adanya curah hujan di sejumlah daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bandung Barat memastikan otoritas Arab Saudi menjamin keamanan jemaah haji dalam kondisi eskalasi perang Iran dan Israel. Laporan Marliawan Yusuf.
11: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bandung Barat memastikan pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 tetap berjalan aman walaupun di tengah geopolitik ketegangan Iran dan Israel. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bandung Barat, Njah Sugiyarto, mengatakan tidak ada indikasi gangguan terhadap pelaksanaan ibadah haji. Pasalnya otoritas Arab Saudi telah menjamin situasi aman bagi jemaah haji. Pihaknya meminta 89 jemaah haji tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya dan fokus pada persiapan ibadah. Menurutnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji telah menyelesaikan seluruh kontrak pelayanan haji di Arab Saudi.

0: yang penting memang yang selama ini lancar itu adalah yang langsung, yang direct dari Jakarta ke Jeddah. Nah kalau yang terkenal memang yang transit, misalkan di Doha, di Qatar. Kalau haji itu kan pesawat juga direct dari Jakarta langsung ke Jeddah, ke Madinah. Jadi insya Allah haji ini meskipun ada eskalasi di Timur Tengah, tapi bisa berjalan dengan lancar dan sukses.
1: Lebih lanjut, Njah mengatakan dari sisi kesiapan daerah, seluruh dokumen jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat seperti paspor dan visa telah rampung 100%. Distribusi koper jemaah juga mulai dilakukan secara bertahap, sementara aspek kesehatan terus dipersiapkan melalui vaksinasi. Njah Sugiyarto menjelaskan para calon jemaah haji ini nantinya diberangkatkan dari Masjid Agung Asidik Kabupaten Bandung Barat dan masuk kloter KJT-29 yang kemudian diterbangkan melalui Bandara Kertajati Majalengka pada 13 Mei 2026 mendatang.
2: Pemberangkatan jemaah calon haji asal Kota Bandung tahun 2026 dijadwalkan berlangsung bertahap melalui embarkasi Bandara Internasional Kertajati. Berikut laporan Dwiana.
3: Pemberangkatan jemaah calon haji asal Kota Bandung tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini dijadwalkan berlangsung bertahap melalui embarkasi Bandara Internasional Kertajati. Sesuai dengan data resmi yang telah dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, setiap kloter telah ditentukan waktu pengumpulan koper, keberangkatan menuju titik kumpul hingga jadwal masuk asrama haji, Indramayu, dan waktu lepas landas. Pada gelombang pertama, kloter KJT-02 diberangkatkan dengan jumlah 445 jemaah yang berkumpul di Mapolda dan dijadwalkan terbang pada 23 April 2026 lalu. Selanjutnya kloter KJT-16 juga dengan jumlah jemaah yang sama ini akan menyusul keberangkatan pada awal Mei 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Memasuki gelombang kedua, kloter KJT-22 dengan 151 jemaah diberangkatkan melalui titik kumpul KBIHU sebelum menuju embarkasi Kertajati. Kloter berikutnya seperti KJT-27 dan KJT-35 juga dijadwalkan berangkat secara bertahap dengan jumlah jemaah yang bervariasi. Seluruh jemaah diwajibkan mengikuti tahapan yang telah ditentukan mulai dari pengumpulan koper di kantor Kemenag Kota Bandung hingga keberangkatan menuju lokasi pemberangkatan. Jadwal yang disusun bertujuan untuk memastikan proses berjalan tertib, aman, dan lancar tanpa hambatan berarti. Kepala Kemenhaj Kota Bandung, Andi M. Arief, menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan secara maksimal demi kenyamanan para jamaah. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan pelayanan terbaik. Selain itu, para jamaah diimbau untuk mematuhi jadwal yang telah ditetapkan serta menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan. Hal ini penting agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat dijalankan dengan optimal. Dengan adanya jadwal yang terstruktur dan koordinasi yang baik, diharapkan seluruh jamaah calon haji asal Kota Bandung dapat berangkat dengan lancar dan kembali dengan selamat. Pemerintah juga berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Kota Bandung, Dwiana Putra melaporkan.
2: Makna peringatan Konferensi Asia Afrika sebagai tonggak yang menjadikan Kota Bandung sebagai ibu kota Asia Afrika, di mana semangatnya menyebar ke seluruh dunia. Berikut laporan Ian Herlambang.
4: Konferensi Asia Afrika dinilai sebagai salah satu tonggak terbesar dalam sejarah diplomasi Indonesia yang membawa nama Bandung ke panggung dunia. Peristiwa yang digelar pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 bahkan disebut sebagai embrio lahirnya gerakan non-blok yang resmi terbentuk pada tahun 1961. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, mengatakan sejak awal Konferensi Asia Afrika digagas oleh 5 negara pelopor, kemudian berkembang menjadi forum besar yang diikuti puluhan negara Asia Afrika. Fadlizon menambahkan dokumentasi sejarah berupa foto-foto Konferensi Asia Afrika menunjukkan keakraban para pemimpin dunia saat itu. Hal tersebut mencerminkan kuatnya semangat solidaritas dan persahabatan lintas negara yang menjadi pondasi utama Konferensi Asia Afrika. Acara peringatan Konferensi Asia

0: Afrika turut dihadiri para duta besar negara-negara sahabat, anggota DPR RI Komisi 9, DPRD, kalangan akademisi, seniman, budayawan, hingga insan media. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan bahwa konferensi Asia Afrika tidak hanya menjadi warisan sejarah, tetapi juga terus hidup dalam berbagai sektor termasuk kebudayaan. Fadlizon menekankan pentingnya budaya sebagai soft power atau kekuatan lunak dalam hubungan internasional. Berbeda dengan kekuatan militer, budaya justru mampu menjadi jembatan yang menyatukan berbagai perbedaan. Menurutnya, negara-negara Asia Afrika memiliki banyak kesamaan nilai budaya meskipun tetap beragam. Kesamaan inilah yang menjadi salah satu faktor penting dalam mempererat hubungan dan kerjasama antar negara di kawasan tersebut. Sebagaimana diketahui, konferensi Asia Afrika diikuti oleh 29 negara yang sebagian besar baru merdeka atau tengah berjuang memperoleh kemerdekaan. Selama 6 hari pelaksanaan, para delegasi membahas berbagai isu strategis yang kemudian melahirkan prinsip-prinsip dasar sila Bandung atau Bandung Spirit yang mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan negara, non-intervensi, serta perdamaian dunia. Konferensi tersebut juga membagi pembahasan ke dalam 3 komisi utama, yakni politik, ekonomi, dan kebudayaan yang menjadi dasar dalam membangun kerjasama internasional yang lebih adil dan setara.
1: Jadi sebab budaya ini sebenarnya adalah binding power, kekuatan yang bisa menyatukan, ya, energi yang menyatukan. Apalagi budaya di Asia dan Afrika itu banyak kesamaannya, meskipun berbeda-beda tapi kesamaannya cukup banyak. Dan saya kira itu yang juga menjembatani kita, ya, yang setidaknya menggambarkan secara kronologis bagaimana peristiwa konferensi Asia Afrika itu terjadi di Bandung. Nah, ini kita bukukan dan nanti juga akan bagaimana caranya kita nanti akan jadikan ini juga semacam public domain.
0: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menambahkan bahwa nilai historis konferensi Asia Afrika telah diakui dunia internasional. Pada tahun 2015, peristiwa ini ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Memory of the World.
1: Konferensi Asia Afrika ini adalah satu tonggak sejarah yang sangat besar dalam diplomasi kita, dan ini merupakan satu tonggak yang membuat nama Indonesia dan Bandung ini menjadi semacam ibu kota dari Asia dan Afrika karena semangatnya menyebar ke seluruh dunia dan kemudian menjadi bagian dari cikal bakal juga gerakan non-blok pada tahun 1961.
2: Jadi gini, dalam semangat konferensi Asia Afrika atau Bandung Conference, Kota Bandung pada tahun 2015 kan sudah dinyatakan sebagai Memory of the World untuk event.
0: Lebih lanjut, Farhan menambahkan tujuan utama konferensi Asia Afrika tahun 1955 adalah mempererat solidaritas, kerjasama, dan persaudaraan antar negara Asia Afrika untuk melawan kolonialisme, mendorong kemerdekaan, serta mewujudkan perdamaian dunia di tengah perang dingin. Konferensi Asia Afrika menjadi panggung perjuangan negara-negara dunia ketiga untuk tidak memihak blok barat maupun blok timur.
3: Yofi Widianto, selaku staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Merah Putih, berkunjung ke Kampus Widyatama Bandung guna membakar semangat mahasiswa terus berkarya untuk negeri. Berikut laporan Fikri Subina.
4: Karena biasa setoran, akhirnya hampir kebanyakan saya mau ngobrol sekarang angkot, ternyata itu kan punya, nah, udah dibawa sendiri kan yang nama angkotnya juga kan. Berarti kan si supir antara udah kan, baru diangkot gitu. Belum hal-hal lain.
5: Persaingannya semakin banyak, iya. Pak. Ayana mereka, pemerintah teh menggalakkan program Bike to Work pernah kan, TMB,
4: TMB.
5: Transmetro Bandung. Buat permasalahan semakin
4: kurang kuat, Pak. Kurang-kurang nama. Kurang-kurang sabar jeung iman teh ieu mah, aduh.
6: Hal itu disampaikan oleh salah seorang warga Bandung yang juga bekerja di Kota Bandung, Ismail, kepada RRI, mengungkapkan untuk situasi kondisi perekonomian saat ini memang belum membaik. Jadi masyarakat diharapkan juga bisa beradaptasi dan mampu terus berkarya dan bisa menjadi pengusaha dan akhirnya mandiri. Yofi Widianto hadir di Kampus Widyatama Bandung akhir April 2026 guna membakar semangat berkarya generasi penerus bangsa. Ratusan mahasiswa mempadati gelaran itu yang dimoderatori oleh Ibu Cinta Atalia Praratya. Yofi Widianto saat ini juga menjadi penjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia Persero sejak Juni 2025. Selain itu, ia juga mengemban jabatan sebagai staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Merah Putih. Ia dikenal sebagai musisi dan pencipta lagu terkemuka di Indonesia. Dan di Kampus Widyatama Bandung, selain memberikan materi terkait penggunaan AI di masa kini di Indonesia, juga ia membawakan beberapa lagu hits di tanah air ini. Ia menekankan bahwa dalam hal karya seni dan kebudayaan, nilai orisinalitas manusia tetap tidak tergantikan. AI tidak menggunakan hati. Karena itu, untuk karya seni dan kebudayaan, pilihlah yang lahir dari manusia, dari rasa dan nilai-nilai kemanusiaan.
7: Itu adalah penanda kemajuan zaman. Nah, tinggal bagaimana kita memperlakukan teknologi itu sendiri. Jadikanlah teknologi itu sebagai alat, mitra untuk mengakselerasi kemampuan kita. Jadi di situ unsur kemampuan kita, hati kita, pikiran kita tetap jadi major, tetap utama untuk perkembangan itu. Jadi kalau saya sih melihat kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindarkan. Tinggal bagaimana kita menyikapi, memanfaatkan teknologinya dengan bijak. Itu sih yang paling penting. Jadi kalau bahwa ada yang hobi dengan AI, tapi jangan terlalu mengandalkan gitu. Jadi proyek teknologi itu bagian-bagian tertentu bisa membypass hal-hal yang secara operating system atau itu lebih mudah gitu. Tetapi ide-idenya, mesin utamanya itu bagaimana pemikiran kita, itu akan membedakan dengan yang lain. Jadi orang yang menggunakan teknologi itu saya rasa akan tetap bisa menjadi lebih maju dan juga memberikan kemanfaatan, tapi jangan mengandalkan. Kayak zaman dulu, kalau gitu kita awal sederhana ya, harus ngandalkan kalkulator ya, tapi otak kita nggak terlatih gitu. Kita ada, sekarang ada, kalau jalan kemana-mana ada, misalnya ada Google Maps, ada Waze, tapi zaman dulu juga orang-orang janjian, tahu ketemu-temu juga jalannya gitu. Jadi
6: menurutnya teknologi termasuk artificial intelligence ataupun AI dapat membantu proses kreatif, tetapi itu tidak dapat menggantikan peran hati manusia. Yofi Widianto mengatakan AI merupakan kenyataan masa depan dan sebuah keniscayaan dalam kemajuan teknologi. Namun demikian, penggunaan AI harus diarahkan untuk kemaslahatan bersama. Selain itu, Yofi Widianto memaparkan juga peran Bandung sebagai kota yang kondusif bagi pertumbuhan serta perkembangan seni dan kreativitas. Hal itu tidak terlepas dari perjalanan karirnya sejak awal memperkenalkan musik jazz di Indonesia hingga meraih The Best Compositions Award di Taipei pada usia 21 tahun. Meski karyanya kala itu kurang dikenal di tanah air, beliau tetap berkomitmen untuk terus berkarya. Dari Widyatama Bandung, Subina RRI.
3: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hujan deras mewarnai jalan di Diponegoro nomor 61. Bagaimana dengan di tempat Anda? Wah, sudah ada yang kering-kering nih ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia, Bandung siang ini.
0: Bandung hujan ini meren. Ah.
1: Di kita yang kemah belum hujan.
0: Mau?
1: Belum, nanti sore.
0: Mau dipaketin?
1: Paketin aja di sini sekarang.
0: Nanti saya pindahin ya. Tunggu ya Nada. Nada lagi.
1: Ya Nada. Enggak usah pakai B juga gak apa-apa. Yang penting jangan Nado aja.
0: Oh, jadi bisa Nada, bisa Nadi.
1: Bisa. Bisa Nada, Nadi. Enggak usah pakai B juga. Enggak usah, yang penting Nada.
0: Oh, Nada dan Irama gitu ya. Baiklah Nada, mau lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya. Enggak jomblo lagi, Wela.
0: Enggak jomblo lagi. Dari siapa teh lupa lagi?
1: Dari itu Gamawan.
0: Gamawan.
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat Ibu cantik duluan, semoga gak terlalu penyumbungnya banyak rezekinya. Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Teh Nais, Mbak Sapitri, Teh Jawati, Uung Asgar, Kang itu tuh Karmila, T.O. Om, Sang Mansur, Sang Kasep Sahayat, Mas Herdi, Dede Insi, Kang Gunawan, Kang Taufik, Kang Sony, itu lagi Bu Wonosobo, Bu Mujiatu Wonosobo, Kang Miftahuludin, Kang Onay, atau Kang siapa lagi ya? Kang itu tuh Ibu Reni sama Pinonya Sabayana Bella.
0: Oke.
1: Spesialnya mau lewes Josi Puruyu aja deh.
0: Thank you.
1: Yeah. You're welcome. Aturnuhun, assalamualaikum, Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di belakang Nada. Selamat siang 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dago udah
2: ngecek? Nanti masuk lagi ini baru masuk itu yang ketok pintu ya Allah.
0: Oh iya boleh dibukain ya, siapa tahu nganterin makanan ya. Ya. Yuk. Ada yang mengetok pintu katanya, tok tok tok gitu ya. Baik. Selamat siang 100% Indonesia. Ya, halo, Apieno. Ini ada Teh Nais, kita terima ya. Ngobrol ya.
3: Ya, boleh.
0: Ya, oke. Halo Teh Nais.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di seberang ada Api Eno.
3: Halo Teh Nais.
0: Teh Nais, ada Api Eno nih.
4: Iya, ini apa gak saya kedengaran, gak jelas.
0: Gak jelas ya Api Eno.
3: Kenapa ya, katanya bagus.
5: Ada di pinggir jalan kali ada mobil kali
3: ya di pinggir jalan.
0: Sama-sama di pinggir jalan. Oh, komo gitu. Teh no komo api sama-sama. Noma sambil jual batagor
3: ya. Teh Nais sambil jual gorengan ya.
0: Teh Nais dikira api no tukang jual gorengan
3: sama bala-bala.
4: Iya, jualan gorengan khusus buat suami.
0: Iya, temayar deh suaminya. Tahu jadi
4: bayar tiap bulan.
0: Hap hap hap.
3: Eh, kumaha awi tali ya.
4: Mau lalu tali kumaha eta jualannya hujan kieu pun jualannya laku da.
3: Di lemah nenek teh datangnya kadinya tanya.
4: Apa emang duduk deket?
3: maksudnya.
0: Iya, dekat. Jalan
3: Jemar ya, ininya. Jalan Asep Berlian.
0: Iya.
4: Iya, iya dekat di situ Asep Berlian, dekat ke Awita 5.
0: Langsung ngetok pintu. Jangan cari pedagang yang namanya Teh Nelis. Sok ala-ala.
3: Ya, Pino Tarina, Tarina yang jualan berapa lah sama Sombro.
0: Aduh, kacau.
4: Enggak, salah ke Awita 5 nyanyinya Agen Tor.
3: Oh, gitu.
4: Iya.
3: Ya, Mas siapa yang kedengaran? Teh Nur.
0: Teh Nur
4: yang menghias.
3: Oh, gitu. Api nama di Ganea si Hanyir nih kalau ke sini lewat kapan-kapan.
0: Api?
3: Apa?
0: Keburu ada yang beli, Api. Kirim salam buat siapa?
3: Kirimnya buat semuanya aja, ini tuh ada yang
0: iya, saya juga udah lihat tadi ada yang nyamperin. Mana ini katanya yang jualan?
3: Eh, saya lihat sekarang teh mendengar RA teh semakin banyak di sini teh.
0: Alhamdulillahirobbilalamin.
3: Saya suka dengar Api no. Ya nanti dikirim-kirim gitu ya.
0: So katu dar kirimin nanti ada yang marah
3: kalau orang pendengar baru tuh. Pokoknya banyak tetangga juga yang bilang itu bagus kena RRI test jernih. Iya.
0: Baiklah.
3: Pokoknya kirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerinnya per satu.
0: Iya.
3: Buat Teh Nais makasih ya. Kapan-kapan ke Awit Ali ya. Teh Nais juga kapan-kapan ke sini. Ke Sumedang.
4: Insyaallah.
3: Kalau jalan itu teh masih tetap atau berubah jalan Purworo?
0: Tetap.
4: Iya.
0: Tetap, cuman jangan lewat jangan lewat depan Gasibu aja muter.
3: Oh, jadi kalau dari Supratman tetap ya?
0: Iya, tetap enggak ada hambatan ya.
3: Iya.
0: Oke ya.
3: Jadi kan kalau ke sana takut kesasar.
0: Iya, udah aja ke Awitali kalau udah kesasar mah ya.
3: Eh, ngari ke Awitali mah ya nyembuhan
0: mereka. Puguhnya.
3: Ya kitanya sebenarnya sekalian.
0: Yuk.
3: Terima kasih spesialnya buat Bu Reni yang punya cucu kembar cantik-cantik.
0: Alhamdulillah, boga cucu kembar. Ya, waalaikumsalam.
4: Aduh, ini gak kedengeran.
0: Oh, jarak. Ternyata benar di Awitali, ternyata. Iya, ada. Apino waktu main ke sana nanyain semua pedagang. Namanya Ternyata. Ada bukan tukang dagang. Astagfirullahaladzim. Ternyata mau lagu apa?
4: Lagu itu yang kemarin gak jadi.
0: Yang kemarin?
4: Dari Judika. Jadi aku sebentar saja.
0: Meni diingat-ingat ih.
4: Iya, aku udah pingin lagu itu, udah kangen, udah lama.
0: Kan kemarin pengennya.
4: Oh, tapi sekarang kan kemarin gak keputer. Jadi sekarang ditagih lagi.
0: Ayah, tukang nagih lagu, ya Allah. Kirim-kirim buat siapa, Tanis?
4: Kangen, Talia, udah lama gak denger lagu itu.
0: Baiklah, kirim-kirimnya buat siapa?
4: Aduh buat siapa ya tadi teh Nada, Abah Ano di Antos ya, Abah Ano di Awitali, ke Awitali tanyain aja Agen Tor gitu. Buat Bu Mujiati, Basa Fitri, yang ayo sehat selalu ya.
0: Ya, sehat.
4: Buat Kang Onai, Pak Herdi, Bu Budiati, Neng Bunga, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Kang Uung, Bu Reni, Dede Insi, yang sedayanya udah jangan pro 4, sebab pada sehat selalu.
0: Pro 1, pro 4 ngeke jam 3. Pro 4 tadi ngomongnya.
4: Pro 1.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
4: Sehat selalu ya, dilimpa izinnya.
0: Ya, yuk, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang. 100% Indonesia.
0: Aduh, Limbangan Garut mah berat ya.
6: Lagi di Banjaran sekarang mah.
0: Oh, lagi di Banjaran.
6: Undangan ini kerabatnya Bunda Tuti, jadi hajatan saya diundang gitu aja.
0: Wow, luar biasa.
6: Ini kan pakai HP-nya dia premium dulu, cuma ada pulsa enggak. Memalukan cenah.
0: Iya, memalukan tengah modal pisan ya Allah ya Robi.
6: Ada pulsaan mah cuman ngirit emang mapat ini banyak pulsanya.
0: Beginilah laki-laki Limbangan.
6: Yang penting mah ikhlas ya, ngasih.
0: Iya, baiklah. Mau lagu apa ya, Kang Ahmad?
6: Mau minta lagu ini, saya tuh begini, pulang malu tapi pulang rindu ya, aduh gimana ya.
0: Enggak apa-apa, saya mah tinggal muterin, enggak mau pusing, saya mah seger geus loba masalah.
6: Jadi galau.
0: enggak mau ikut-ikut urusan orang.
6: Ya aja pulang malu tapi pulang rindu katanya.
0: Iya, sok.
6: Barusan teh tenisnya teh ada. Ya. Ah itu mah dektif Acebrian bisa, titik Jembar bisa, dekat Cikutra atau Yusuf ke sana bisa, dekat Kelaman ada Santa Yusuf mah tuh. Tahu atau kita lihat Supratman lurus bisa ke arah Rimo tuh gampang sih, nggak banyak bulat belok kan itu aja. Terus buat Atep Papi Ano, Papi No ya sama Ibu Reninya yang barusan sudah masuk. Kemudian ada juga Tenis, Tessa Fitri, Tenado. Ada juga siapa lagi buat Bunda Tuti, terima kasih ya yang lagi nyantai di rumah ya. Ketawa dia. Ada juga buat siapa lagi ya, buat yang di Garut Selatan, Dede Inci. Ada juga Pak Kang Opi, Neng Bunga, ada Kang Uum. Kemudian ada juga Tiawati atau di Sumedang ya, Mojang Sumedang. Ada juga Kang Herdi di Cilacap, kemudian Pak Ramadan, ada juga Kang Mansur, Pak Haji Tariat, Pak Ramadan di Sorong, tadi pakai telepon lama, masalah Piala Dunia sama beliau makan. Ada juga buat Bunda Kristi Natalia yang ada Toli-Toli, selamat malam lah. Buat semua-semuanya spesial yang punya, yang ada di sini aja ya, buat Bunda Tuti ya. Semoga istirahat capek mungkin ya, hajatan ya. Itu, tidur teh Talia ya. Buat semuanya aja tambah kecuali dari A sampai Z tuh kan, dari alif sampai iya pokoknya kan. Gitu aja, jalan-jalan ke Pasar Minggu tuh kan. Pohon mangga ujungnya matang, berbulan aku menunggu yang tunggu tak kunjung datang itu aja.
0: Oke.
6: Terima kasih. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu yang sudah masuk ke 0811-220-9760. Ada Abah Sutaryat ya, Aki Cidaun. Silaturahmina kasadayana wae, cuaca angkep mugi teras daramang. Terima kasih Abah Sutaryat ya. Lalu juga ada Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Kirim salamnya untuk Teh Nada, Teh Neis, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga ya, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Api Eno, Bungkusna, Pak Herdi, dikumkan saja buat semuanya yang pendengar. Spesial buat kru. Terima kasih Ibu Mujianti. Ada Nurul yang ada di Sumedang. Buat yang siaran aja, for Raja Fans ya. Kru RRI Pro 1 untuk dunia dan Indonesia. Buat Dika Old, lagunya Langit Runtuh dari Samson tadi sudah seputarkan ya. Lalu juga ada yang minta haha Sabrina nih ya. Dari siapa nih? Aduh, namanya tuh. Siapa ya? Salam kenal, aku Cecilia. Cecilia dari Jayapura. Lalu juga ada Seruni Nurul ya. Lalu juga ada Ibu Sri yang ada di Cikampek, kumaha damang Ibu Sri? Di gimana nih di sana? Lagi panas, dingin, hujan? Nah, lalu juga ada siapa lagi ya? Tadi yang udah masuk. Ada Nada, ada Api Eno, ada Teh Neis, dan juga ada Kang Ahmad Irwan. Sebuah lagu dari Judika deh, saya puterin dulu buat Teh Neis yang ada di Awitalia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Purbaya Yudi Sadewa menyepakati penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Waduh, mantep banget itu mah. Informasi tersebut rame banget, rame pisan, rame bingit, dan menimbulkan harapan di tengah masyarakat. Pasti itu mah ya. Faktanya mah setelah Mamang cari, klaim tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Komdigi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi terkait penurunan harga Pertalite seperti yang beredar di media sosial. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya ya. Hati-hati sama yang bohong begini. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mumpung belum ditutup palangnya, nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya, padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben. Kamu apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

Ya kalau berkelana melulu ada capeknya ya, namanya juga manusia ya kan. Pastinya butuh istirahat, pengen punya rumah yang nyaman, aman gitu kan. Bersama seseorang yang perhatian dan menyayangi kita. Hihihi. Selamat siang untuk Mbak Savitri. Ya nanti saya putarkan ya lagunya ya. Tenang saja, Bu RW itu harus dibukain. Kalau enggak nanti bisa mempersulit ya. Selamat siang untuk Lita yang ada di Cianjur. Lagunya There Enough, Akhirnya Aku Menemukanmu. Menemukan di mana? Aduh, ada-ada aja nih Lita ya. Kang Umar yang ada di Garut ya, minta lagunya Matahariku dari Agnes. Ini lagi gak ada matahari, mendung. Ya gak apa-apa deh, nanti saya putarkan ya. Baik, terus juga ada siapa lagi nih? Masih ada beberapa ya lagu ya yang belum saya putarkan. Baiklah, saya putarkan dulu deh. Disuka sama Nada ya, yang ada di Cicalengka nih, mudah-mudahan.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, di dialog sore hari ini kami akan membahas terkait Terminal Cicaheum yang akan dialihfungsikan menjadi depo BRT atau Bandung Rapid Transit, jalur angkot 01 dan 02 pindah ke Antapani. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama Asep Supriyadi selaku Kepala Terminal Cicaheum.
2: Dari saat ini kami secara internal di terminal, di lapangan, kami sedang tetap melaksanakan sosialisasi ke warga. Nah, di sini kami sudah mulai bertahap, ada peralihan beberapa armada, baik bis yang akadnya maupun AKDP-nya. Secara bertahap, sudah kami laksanakan peralihannya ke terminal lebih panjang. Jadi untuk Cicaheum Ciroyo, Ledang, Kebon Kelapa, berikut adungannya, dan kami juga telah mensosialisasikan pihak angkot, khususnya ke KPU-nya, dengan adanya pembangunan depo BRT ini, ada kemungkinan angkot beralih untuk sementara ke Terminal Antapani. Cuman untuk waktu, kapan dan kapannya, kami saat ini belum bisa memberikan kejelasan atau kepastian. Dikarenakan kami juga menunggu perintah dari pemerintah. Apa yang telah diperintahkan pimpinan ke kami, telah kami laksanakan mulai dari sosialisasi ke angkot, ke pengurus, ke ele, ke pedagang, udah kami sosialisasikan. Jadi untuk saat ini, kami menunggu, kami selaku pengelola terminal di Terminal Cicaheum, kami mengajak, menghimbau untuk seluruh warga Kota Bandung, baik yang terdampak di seputaran Terminal Cicaheum, marilah kita dukung bersama-sama program ini demi kebaikan masyarakat Kota Bandung sendiri. Mudah-mudahan dengan beralihnya Terminal Cicaheum ke terminal lipatnya itu, mungkin ada salah satu induk terminal yang bisa lebih peningkatan baik dari segi pelayanan, kenyamanan, keamanan di terminal lipatnya.

Ya, selamat siang menuju sore untuk Teh Tiawati yang suka dengan lagu ini ya. Tiara dari Andri Respati, mudah-mudahan terhibur ya. Di sana hujan katanya ya di Sumedang ya. Lalu juga untuk Teh Lita yang ada di Cianjur, tadi lagunya udah diputerin ya. Lalu juga ada Asep Sanding yang ada di Garut. Salamnya apa sih ini lagunya dari Yura, nanti saya cariin ya. Abdi Bandung ini judulnya, baik nanti saya cariin ya. Lalu juga ada siapa lagi nih yang sudah masuk ke 0811-220-9760. Saya putarkan dulu lagu yang dari Agnes yang disuka sama Kang Umar yang ada di Garut ya. Kita simak langsung dari Agnes, Matahariku.

0: siang ini.
1: Pendengar, kita memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
2: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Pelamar ke-25, masuk.
4: Siap, saya Pak Lurah.
3: Silakan duduk. Ini persyaratan Anda, Tom?
4: Iya, Pak.
3: Kurang lengkap, masih ada yang harus dibawa. Ijazah, KTP, dan surat nikah sudah ada. Tapi kakak aslinya di mana?
4: Di Sumedang, Pak.
3: Bawa ke sini, lampirkan ya. Ditunggu sampai pukul 13.
4: Begini, Pak Lurah.
3: Ada apa lagi, Tom?
4: Boleh, Pak, dengan kakak ipar?

Benar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Ada Kang Asep Sanding yang ada di Garut, Kang Asep Subang, Teh Tiawati yang ada di Sumedang, Basa Fitri yang ada di Dago, Teh Lita yang ada di Cianjur, Teh Nais yang ada di Awitali ya. Lalu juga Kang Umar yang ada di Garut, Abah Sutaryat Ciletik yang ada di Cidaun, Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, Nurul yang ada di Sumedang. Lalu juga untuk Nurul ya, Ibu Sri di Cikampek, dan juga untuk yang sudah bergabung di 0227278978 ada Nada di Cicalengka, Api Eno yang ada di Sumedang, Teh Nais yang ada di Awitali, Kang Ahmad Irwan yang ada di Banjaran, Mbak Safitri yang ada di Dago ya. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya putarkan pada siang hari ini. Dan semoga hari ini bisa membawa kebahagiaan untuk Anda ya. Sebuah lagu sudah saya siapkan untuk Anda yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: Bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggulirkan wacana besar terkait penyatuan kawasan Gedung Sate dengan Gasibu. Lalu bagaimana pandangan legislatif, khususnya Komisi 4 DPRD Jawa Barat terhadap rencana tersebut? Dan kami telah terhubung bersama Bapak Dadi Rohanadi, selaku anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat.
2: Yang pertama harus saya luruskan soal terminologi lebih dulu. Yang berkembang terminologinya adalah plaza gedung sate, penghubung antara gedung sate dengan Gasibu. Kita biasanya kan tahu yang namanya plaza itu merupakan bangunan, ada semacam daya tampungnya lumayan besar, kemudian bahkan terpikir di situ ada perbelanjaan. Ternyata bukan itu, ini bukan plaza seperti yang kita kenal sebagai pusat perbelanjaan dan sebagainya. Yeah. Yang kedua, jadi Kepala Dinas Pertim bilang, Pak, saya konfirmasi ke Pak Sekda, anggarannya ternyata ada di Biro Umum. Itu sebabnya Kepala Biro Umum mewakili Sekretaris Daerah diundang oleh kawan-kawan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meluruskan kembali, mengkonfirmasi soal rencana. Yang ketiga, terkait dengan volume anggaran. Anggaran yang tersedia di 15,9 ini digunakan untuk bukan plaza dalam pengertian yang kita gunakan terminologi sekarang. Jadi memang ada rencana pergeseran jalan sedikit didorong ke arah Gasibu, tapi kemudian ruang terbuka yang ada di depan gedung sate itu yang ditata menjadi lebih terbuka. Kalau lihat jumlah, saya kira tidak akan terlalu mengganggu. 15 miliar itu ada pos di belanja Biro Umum, saya kira tidak akan terlalu mengganggu.

Ya, pendengar, baru-baru ini banyak sekali terjadi longsor dan banjir ya di Kabupaten Bandung karena memang cuaca ekstrim. Nah, bencana tanah longsor ini juga menerjang area proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA Parcisokan Kabupaten Bandung Barat Jumat siang 1 Mei 2026. Debu tebal membumbung tinggi saat longsor terjadi dan juga aliran material tanah dan bebatuan runtuh yang terus bergerak menuruni lereng hingga mendekati area bawah proyek. Longsoran diawali dengan guguran tanah di bagian tengah tebing sebelum meluas dan menyeret material lain dalam jumlah yang besar. Camat Rongga Asep Badru mengatakan penyebab longsor di area proyek pembangunan dua terowongan air itu salah satunya adalah dipicu hujan dengan intensitas tinggi sebelum kejadian. Tidak ada korban akibat longsor di lokasi.

0: di proyek PLTA tersebut, dan hal ini lantaran saat kejadian para pekerja dalam kondisi libur. Hujan yang cukup besar diduga memicu kejadian longsor. Kejadiannya sekitar jam 2 lebih ya, dan untungnya pada saat itu sedang libur ya. Tebing yang mengalami longsor dikenal warga setempat yaitu Kampung Cimarel, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga sebagai Bukit Pasir Datar. Titik longsor tepat berada di atas titik pembangunan terowongan yang nantinya akan difungsikan untuk mengalirkan air dari turbin ke reservoir tujuan. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa segera diatasi ya. Karena memang ada potensi resiko susulan di area proyek tersebut. Jadi peninjauan akan dilakukan melibatkan unsur terkait termasuk juga koordinasi dengan pihak kecamatan dan juga pengelola proyek untuk memetakan dampak serta memastikan tidak ada bahaya lanjutan di lokasi kejadian.
1: Bandung sore ini.

0: ini hujannya gede banget. Meduh dulu yuk.
1: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
0: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, meduh dulu yuk.
1: Udah deh sayang.
0: Ih, sayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
1: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
0: Aku serius, kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
0: Aduh, sayang. Ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
1: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
0: Ih, apaan sih?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Dampak bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana dengan cara menjaga kebersihan untuk keamanan lingkungan. Sedikit kecerobohan kita dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

0: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar kirab hingga karnaval budaya dalam peringatan Hari Tatar Sunda. Diketahui Hari Tatar Sunda ini selalu diperingati setiap tanggal 18 Mei dimulai tahun ini. Jadi penetapan Hari Tatar Sunda telah diformalkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 13 tahun 2026 tentang penyelenggaraan Hari Tatar Sunda. Dalam pergub tersebut disebutkan peringatan Hari Tatar Sunda meliputi kirab, yaitu prosesi perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mengusung tema budaya dan sawala. Lalu kegiatan ini juga melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam rangka silaturahmi dan membangun kolaborasi. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Lendra Sofian, mengatakan kegiatan kirab akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 18 Mei 2026. Jadi Milangkala Tatar Sunda ini mengambil tema Nyuhun Buhun Nata Nagara, yang berarti mengangkat kembali tradisi baik para leluhur yang dikaitkan dengan upaya menata negara atau dalam hal ini Jawa Barat dalam nilai yang baik. Kirab budaya Hari Tatar Sunda akan diawali dengan Napak Tilas Tatar Pasundan di 8 titik yang dimulai dari Kabupaten Sumedang pada tanggal 2 Mei 2026 dan diakhiri di Kabupaten Cirebon. Kegiatan kedua berupa Karnaval Budaya di Kota Bandung tanggal 16 yang diikuti oleh 27 pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Barat dengan rute dari Monumen Perjuangan menuju Gedung Sate. Puncaknya 17 Mei 2026 di Gedung Sate dan akan berlangsung pertunjukan kolosal bersama Sujiwo Tejo.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Dengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung. Bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
2: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya, kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada, salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu enggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman, itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Jadi tetap ya darahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering, kalau misalnya perempuan itu terutama kalau lagi mens, ganti pembalut aja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengarannya, sampai di sini saya Talia menemani Anda di kesempatan hari ini, hari yang ketiga ya di bulan Mei 2026. Setelah ini ada Bilal yang nanti akan menemani Anda tentu saja dengan acara-acara yang menarik lainnya, dan saat lagi kita akan menyimak Warta Jabar sore sepekan. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung. Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore Sepekan, edisi Minggu 3 Mei 2026, berupa cuplikan berita yang telah kami siarkan selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Ian Hermawan, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Puluhan warga Pepas Samo, Sentul City, Bogor, kembali turun ke lapangan melakukan protes penebangan pohon liar oleh pihak pengembang. Berikut laporannya disampaikan Sony Agung Saputra.
1: Puluhan warga klaster Venesia, Pasadena, Sakura, Mountain View, Sentul City kembali melakukan aksi unjuk rasa Sabtu 2 Mei 2026 pagi. Kali ini kegiatan melibatkan organisasi Wahana Lingkungan Hidup Walhi Jawa Barat, sebuah organisasi lingkungan hidup yang memberikan advokasi pada kegiatan yang berlangsung itu. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari protes warga adanya penebangan pohon yang dilakukan pihak pengembang di kawasan perumahan yang tidak diajak diskusi dalam rencana perubahan site plan oleh mereka. Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin mengatakan ada banyak pelanggaran dalam penebangan ribuan batang pohon di kawasan itu. Bahkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan ada sanksi tegas terhadap upaya perusakan dan penebangan pohon yang memiliki fungsi ekologis dan konservasi dan lingkungan bagi masyarakat.
2: Ini adalah area masuk pada site plan PSU yang masuk pada rencana ruang terbuka hijau yang menjadi kewajiban pengembang 10 atau 20% untuk melakukan tidak merujuk kepada surat edaran itu. Bahkan juga ada bertentangan dengan surat edaran lainnya, di mana kegiatan tidak boleh ada di lokasi yang memiliki fungsi penting seperti resapan air, fungsi konservatif, dan fungsi yang memberikan kontribusi lingkungan yang baik dan sehat kepada manusia. Bahkan mungkin saja ada tindakan kerugian negara yang ditimbulkan oleh kegiatan ini, dan berpotensi kerugian itu koruptif ya.
1: Mewakili warga Vepa Samu, Dr. Julius Purnama menambahkan, laporan dugaan pelanggaran perubahan site plan yang memakan prasarana utilitas umum PSU itu pun sudah dilaporkan baik kepada kejaksaan maupun KPK. Rencana pengembangan kawasan di perumahan itu pun tidak sesuai dengan apa yang tertera pada papan informasi yang disosialisasikan kepada warga.
3: 2000 pohon itu kalau kita hitung emisi akibat penebangan itu 2.950 ton. Jadi kalau kita rupiahkan itu lebih kurang nilainya 9 miliar. Dan juga yang perlu kita waspadai di sini adalah masalah perubahan site plan yang tidak semestinya itu menimbulkan potensi kerugian negara sebetulnya. Jadi total loss yang mungkin bisa tidak dicatatkan ke dalam hal ini menjadi aset Pemda itu lebih kurang 281 miliar. Jadi artinya jumlah yang sangat besar yang harusnya mendapat perhatian. Demikian juga kita juga sudah melaporkan

0: Pengelolaan emosi selama kehamilan hingga pasca melahirkan menjadi faktor penting yang tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis ibu, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan dan tumbuh kembang bayi. Hal tersebut disampaikan dosen program studi S1 Kebidanan UBHI Kota Cirebon, Nurul Hidayah, kepada RRI. Oleh karena itu, ia menyebut diperlukan pemahaman dan dukungan lingkungan agar ibu mampu menjalani fase tersebut dengan lebih tenang dan sehat.
1: Pada ibu hamil nih, kalau misalkan stresnya berlangsung itu terlalu lama atau tidak ditangani secara dini gitu ya, itu bisa mempengaruhi dari segi tekanan darah lalu aliran darah ke janinnya gitu ya, sehingga mengganggu kenyamanan ibu dan juga proses tumbuh kembang si adik bayi. Intinya emosi itu bukan hanya dipikiran ternyata ya, tapi juga mempengaruhi tubuh ibu dan juga si adik bayi seperti itu.
0: Nurul menambahkan pengelolaan emosi menjadi kunci penting selama masa kehamilan dan setelah melahirkan agar ibu tetap dalam kondisi stabil secara fisik dan mental, serta bayi dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan dukungan lingkungan yang positif. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pengaduan masyarakat ke Otoritas Jasa Keuangan Cirebon mencapai 900 laporan per April 2026. Vivi Islamiyati berikut menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Jadi kita tuh satu hari itu hampir panen sekitar 15-16 orang.
4: Jumlah konsultasi dan pengaduan masyarakat kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon mengalami peningkatan signifikan pada awal tahun 2026. Hingga April, jumlah laporan yang diterima telah mendekati setengah dari total pengaduan sepanjang tahun sebelumnya. Kepala OJK Cirebon, Agus Muntolib, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, pihaknya menerima sebanyak 1.976 pengaduan dari masyarakat. Hingga April 2026, jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk telah mencapai sekitar 900 laporan dan angka tersebut berpotensi terus bertambah.
3: Tahun lalu, di tahun 2025, kita itu akhir tahun, satu tahun full, itu cuma 1.976. Satu tahun full, ini baru April, sudah 900 yang konsultasi dan pengaduan ke OJK Cirebon. Pengaduannya macam-macam, paling besar masih didominasi oleh fintech. Fintech itu apa sih? Fintech itu yang saat ini kaitannya paling banyak itu terkait dengan pinjaman. Yang pinjaman online ini rata-rata mengadu karena mereka datang, ada yang minta di restu, nggak bisa. Ada juga yang dia nggak pernah pinjam, kok ada tagihan di Akulaku, di Kredivo, atau di mana. Ya, itu paling banyak.
4: Agus juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan investasi yang masih marak terjadi. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang ingin berinvestasi sebaiknya memilih instrumen yang legal serta diawasi OJK agar terhindar dari resiko penipuan. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Menjelang Idul Adha, Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
5: Pencegahan penyakit hewan kurban menjadi perhatian serius menjelang perayaan Idul Adha di Kota Bogor, Kamis 30 April 2026. Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia HPPMI bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP setempat memperkuat langkah pengawasan dan pembinaan di lapangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak. Selain itu, pengawasan juga diarahkan untuk menjaga ketertiban serta kebersihan lingkungan di sekitar lokasi penjualan. Ketua HPPMI Kota Bogor, Tony Sion Samosir, menilai diperlukan aturan yang lebih tegas dalam penataan penjualan hewan kurban. Hal ini berkaitan dengan maraknya pedagang liar yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan sebagai tempat bertransaksi. Ia menjelaskan praktik tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Limbah dari aktivitas penjualan hewan kurban dinilai dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
6: Bisa lihat kan di setelah pasca Idul Fitri sudah banyak kelapa-kelapa liar yang bermunculan di pinggir-pinggir jalan di Kota Bogor, dan hal itu kan jadi persaingan bisnis yang tidak sehat menurut kami, dan mereka sih dukung karena dari harga jual juga sangat jauh gitu ya. Maka dari itu memang kami butuh dari pemerintah kota khususnya untuk melihat sampai ke bawah. Karena apa? Kan kita tahu sendiri ya Pak, Kota Bogor ini kan cuma 6 kecamatan, kota kecil. Apalagi dalam sektor pertaniannya juga jarang-jarang melihat situasi ini sih harusnya kita harus sedikit lebih melek lah.
5: Sion menekankan pentingnya regulasi yang jelas dari pemerintah daerah untuk menata aktivitas penjualan hewan kurban. Menurutnya, keberadaan surat edaran akan membantu menciptakan sistem penjualan yang tertib sekaligus melindungi

0: di peternak lokal. Ia menambahkan, pengaturan tersebut juga diperlukan agar peternak dari luar daerah tidak mendominasi pasar tanpa pengawasan. Dengan demikian, keseimbangan pasar serta keberlangsungan usaha peternak lokal dapat tetap terjaga.
1: Kami di HPPMI menekankan bahwa kesiagaan tidak boleh sebatas slogan, karena faktanya Kota Bogor masih memiliki celah besar pada pengawasan, jalan tikus, dan ketiadaan checkpoint permanen bagi hewan yang masuk. Kami para pedagang dan peternak siap berkomitmen pada aturan dan digitalisasi. Namun kami menuntut ketegasan juga kepada pemerintah kota dalam menertibkan lapak liar dan jalur ilegal. Agar kenapa? Agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun keadilan bisnis bagi pedagang resmi. HPPMI berharap ada langkah konkret seperti pembentukan tim khusus dan surat edaran dari wali kota yang punya taring untuk memastikan seluruh hewan kurban di Kota Bogor pada tahun 2026 ini benar-benar sehat, legal, aman bagi para konsumen.
0: Sementara itu, dari KPP Kota Bogor terus melakukan koordinasi lintas sektoral dalam mengantisipasi berbagai potensi permasalahan. Hasil koordinasi tersebut akan disampaikan kepada sekretaris daerah sebagai bahan pertimbangan penerbitan surat edaran wali kota guna mencegah dampak negatif termasuk resiko penyakit hewan dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai.
2: Perusahaan air minum Tirta Pakuan Kota Bogor meningkatkan langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau panjang tahun ini. Laporan disampaikan Marisa.
3: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor meningkatkan langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau panjang tahun ini. Upaya ini dilakukan guna memastikan pasokan air bersih tetap terjaga bagi pelanggan di seluruh wilayah Kota Bogor. Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Rino Indira menyatakan, berbagai upaya dilakukan sebagai langkah antisipasi selain memantau perkembangan cuaca secara intensif dengan mengacu pada data dan peringatan dari BMKG. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi untuk menjaga layanan air bersih tetap optimal, sekaligus mempercepat respon jika terjadi dampak kekeringan di lapangan.
4: Saya ngikutin terus semua laporan-laporan yang memprediksi bahwa kondisi Indonesia akan mengalami bencana El Nino atau kekeringan dalam waktu panjang gitu ya. Tapi juga ada beberapa hasil riset yang menyampaikan bahwa khusus untuk Kota Bogor agak ada kemungkinan kondisi itu tidak terdampak secara signifikan. Walaupun gitu, kita sudah juga mendata daerah-daerah yang memang punya siklus kekeringan di masa-masa kemarau panjang. Jadi kalau kita merunut pemberitaan-pemberitaan 5 tahun atau 10 tahun yang kebelakang, ada daerah-daerah kita di Kota Bogor itu yang kondisi-kondisinya pada saat musim kemarau itu memang kekeringan parah.
3: Rino menambahkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, sejumlah wilayah seperti Mulyaharja dan Tanah Sareal tergolong rawan terdampak kekeringan. Karena itu, PDAM telah menyiapkan distribusi air bersih sebagai langkah antisipasi.
4: Terakhir itu Mulyaharja ini 5 tahun kebelakang lah, itu kekeringannya sangat parah. Jadi daerah sana, Ciburem, Kota Batu, nah itu agak parah. BPBD sampai mengirimkan mobil tanki ke sana. Tapi hari ini kan kondisinya berbeda. Kami udah masuk tuh 3 tahun terakhir dengan sumber air baku baru dari sungai Cipinang Gading untuk 5.000 rumah. Jadi insya Allah daerah Mulyaharja bisa tertekani sekarang. Beberapa daerah lain, Tanah Sareal, terus di bagian barat, juga kita perhatikan daerah-daerah yang diprediksi akan mengalami kekeringan. Terutama bila sumur-sumur warga ini mulai menyusut airnya.
3: Selain itu, PDAM Tirta Pakuan juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Warga diharapkan menyiapkan cadangan air secukupnya, serta menghindari pemborosan agar kebutuhan tetap terpenuhi, meski kondisi kering berlangsung lebih lama.
2: Bulog Sub Givri Ciamis memastikan, untuk stok beras di Priangan Timur saat ini masih dalam kondisi aman. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
5: Kepala Cabang Bulog Ciamis Johan Wahyudi mengatakan stok beras di wilayahnya melebihi kapasitas udang yang tersedia. Dengan kata lain, Johan mengatakan stok beras di wilayah Priangan Timur saat ini aman. Bulog Ciamis yang mencakup wilayah Priangan Timur saat ini mengelola stok beras hingga 33.000 ton beras. Jumlah tersebut masih terus bertambah seiring penyerapan harian dari para petani. Dengan stok yang ada, Bulog Ciamis memastikan distribusi beras ke masyarakat berjalan lancar, baik itu melalui program bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
6: Membawai 6 wilayah ya, sampai Priangan Timur itu sampai Garut sama Pangandaran, kita mungkin 32 ribu, 33 ribuan ton. Dan itu pun masih bisa bertambah lagi karena kita tiap hari masih ada penyerapannya, penyerapan gabah untuk kita giling jadi beras HGL.
7: Rata-rata per hari serapan gabah keringnya berapa, Pak?
6: Sehari minimal 1.000 tonan lah.
5: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga melakukan sidak di Bulog Ciamis. Dengan ketersediaan beras yang ada, Wamentan memastikan stok beras saat ini aman. Wamentan juga mengatakan stok beras pemerintah saat ini juga melimpah dan mampu menjaga stabilitas pangan nasional. Dengan persediaan yang ada, ini melepis isu yang menyebut stok beras nasional menipis. Selain kuantitas, Wamentan juga memastikan kualitas beras yang tersimpan di gudang Bulog terjaga dengan baik. Ia menyebut beras terjaga melalui sistem pengolahan modern serta perawatan rutin seperti purnigasi.
8: Ini gimana? Hasil sidaknya seperti yang lain juga, ya kan sih ini bukan sidak yang pertama, ya saya udah sidak ke banyak tempat, mungkin ada 15 gudang Bulog biasa sidak, dan alhamdulillah ya, alhamdulillah apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat, bahkan apa yang kemudian di misleadingkan oleh oknum bahwa seolah-olah berasnya nggak ada, berasnya ada.
5: Sebelumnya beredar isu persediaan atau stok beras menipis, bahkan di Ciamis harga beras juga sempat naik. Dari Ciamis, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung akan memulai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2026 pada tanggal 4 Mei 2020 pada tanggal 4 Mei mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Ateb Burhanuddin.
9: Pemerintah Kota Bandung akan memulai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 pada 4 Mei mendatang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan sejumlah perubahan kebijakan akan diterapkan termasuk pembatasan kegiatan belajar mengajar hanya 2 sip untuk menjenjang SD dan SMP. Ia menjelaskan sistem 2 sip tersebut akan membagi kegiatan belajar menjadi sesi pagi dan siang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mengurangi kepadatan siswa di lingkungan sekolah. Di sisi lain, Farhan mengakui bahwa proses seleksi dan kesiapan program masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah persyaratan yang dinilai cukup ketat, sehingga belum banyak lembaga yang siap untuk berpartisipasi dalam skema tersebut.
10: Kalau SPMB kita akan mulai tanggal 4, 4 Mei, selesai tanggal 13 Juli, dan kita akan mengalami beberapa perubahan, diantaranya sekolah SD SMP itu maksimum hanya boleh 2 shift. Dua shift jam pelajaran, yang kelas 1 ya.
11: Itu pagi sore atau gimana?
10: Ya, pagi siang.
9: Sebelumnya, pemerintah Kota Bandung akan mengundang sekitar 85 lembaga untuk terlibat dalam pelaksanaan SPMB. Namun hingga saat ini, baru sebagian kecil yang menunjukkan minat. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kota Bandung juga telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu pendaftaran kepada pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar proses seleksi dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kesempatan lebih luas bagi lembaga yang ingin berpartisipasi. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung memastikan pelaksanaan SPMB tetap berjalan sesuai rencana. Berbagai langkah antisipasi harus terus disiapkan, termasuk memperkuat koordinasi lintas instansi guna mendukung kelancaran proses penerimaan siswa baru. Farhan menambahkan kebijakan pembatasan sip serta penyesuaian sistem penerimaan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung.
2: Pameran lukisan karya maestro internasional segera digelar di Makodam Siliwangi sebagai rangkaian HUT ke-80 Kodam 3 Siliwangi. Marion Yusuf menyampaikan informasinya.
12: Pameran seni lukis bertajuk Siliwangi untuk Indonesiaku akan digelar di Markas Kodam 3 Siliwangi pada tanggal 25 hingga 26 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi agenda utama dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun ke-80 Kodam 3 Siliwangi. Pameran ini menampilkan puluhan mahakarya dari maestro lukis bulu asal Indonesia Firdaus Alam Budi. Tidak hanya sebagai ajang apresiasi seni, kegiatan ini juga mengusung konsep pameran sekaligus lelang dengan seluruh hasilnya akan disalurkan untuk kegiatan sosial. Wakil Asisten Teritorial Kodam 3 Siliwangi, mewakili Pangdam 3 Siliwangi, Letkol Infanti Tinton Amin Putra menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai lebih bagi masyarakat.
13: Kegiatan yaitu pameran lukisan dari tokoh masyarakat, terdapat Pak Firdaus, untuk menyajikan lukisan yang akan ditampilkan di Kodam 3 Siliwangi. Diharapkan di mana hasil dari lukisan ini untuk berbagi sifatnya bisa sosial. Jadi kita mengundang-undang teman-teman yang suka kolektor lukisan untuk hadir di dalam kegiatan ini.
12: Sementara itu, Maestro Firdaus Alam Budi mengaku bangga dapat menggelar pameran di Bandung, khususnya di Markas Kodam 3 Siliwangi. Hal ini menjadi pameran pertamanya di kota Bandung setelah sebelumnya menggelar lebih dari 140 pameran di dalam dan luar negeri. Rencananya Firdaus akan memamerkan 57 lukisan bertema tokoh nasional yang diantaranya terdapat lukisan Presiden Prabowo, petinggi TNI Polri, termasuk lukisan Pangdam Mayjen TNI Kosasi, serta ikon Maung Siliwangi.
13: Saya akan memamerkan 57 lukisan gitu. Mayoritas dari lukisan bulu itu sebagai apa namanya memang hak saya gitu, dan ini semata-mata saya dedikasikan untuk ulang tahun Pangdam Siliwangi yang ke-80. Dan buat saya ini satu kebahagiaan tersendiri karena setelah ya beberapa kali pameran di mancanegara gitu dan di berbagai kota di Indonesia gitu, saya baru pertama kali pameran di Bandung gitu kan. Satu kota yang saya sangat terkesan gitu kan. Saya ingat lagunya Bimbo, Bandung-Bandung di lingkung gunung gitu. Nanti ada lukisan Maung gitu yang latar belakangnya lingkung gunung.
12: Sementara itu, penggagas kegiatan Faisal Hafid mengatakan tema Siliwangi untuk Indonesiaku mencerminkan semangat pengabdian kepada bangsa. Dikatakannya, seluruh hasil lelang lukisan akan didonasikan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat di wilayah Kodam 3 Siliwangi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas khususnya di Jawa Barat.
2: Pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam Kilas Jabar sepekan sore ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yan Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. Piala Dunia, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: ...97,6 FM dari Pro 1 Bandung. Pendengar, bersama saya Bilal Wibisono hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, di kabar olahraga yang pertama datang dari Persib Bandung, di mana sebelumnya pada hari kemarin, hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026, jagat dunia maya diramaikan dengan isu atau tuduhan rasisme yang dilakukan kapten Persib Bandung, yaitu Mark Locke, di mana lawan Persib saat itu Bhayangkara FC mengeluarkan statement melalui akun media sosial resminya yang mengatakan Mark Locke melakukan tindak rasisme verbal kepada penyerang dari Bhayangkara FC yaitu Henry Dombia. Namun tak lama setelah itu pihak Persib maupun juga dari Mark Locke pribadi memberikan klarifikasi di mana mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah dengar dan Mark Locke tidak melakukan tindak rasisme tersebut. Saat ini perkara tersebut sedang masih dalam penyelesaian antara statement yang dikeluarkan Bhayangkara FC maupun juga dari pihak Persib. Sementara antara Mark Locke dan Henry Dombia sendiri sudah clear masalahnya di antara mereka. Lalu kemudian informasi yang kedua, pendengar, Persib Bandung juga kembali akan melakoni pertandingan besok menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pemain bertahan Persib Bandung, Federico Barba, menegaskan saat ini kepercayaan diri tim tersebut tengah meningkat. Keberhasilan melewati laga sulit melawan Bhayangkara FC menjadi suntikan motivasi besar bagi seluruh pemain. Menurutnya, kompakan yang ditunjukkan di lapangan merupakan modal penting menghadapi jadwal padat yang membutuhkan energi ekstra. Pemilik nomor punggung 93 tersebut menekankan saat ini tim tidak ingin terpecah fokusnya dengan memikirkan laga-laga selanjutnya. Baginya setiap pertandingan adalah final yang harus dimenangkan satu per satu.
0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Kabar yang terakhir, pendengar, datang dari olahraga basket, di mana tim basket asal Kota Bandung, Satria Muda Pertamina Bandung, hari ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti akan melakoni pertandingan musim reguler terakhir di Indonesian Basketball League yang berlangsung di Bandung Arena menghadapi Dewa United Banten Basketball. Dalam pertandingan tersebut, Satria Muda tentunya mengincar kemenangan di mana saat ini tengah memburu posisi terbaik di klasemen musim reguler guna mendapatkan lebih banyak laga kandang di playoff mendatang.
0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Purbaya Yudi Sadewa menyepakati penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Waduh, mantep banget itu mah. Informasi tersebut rame banget, rame pisan, rame bingit, dan menimbulkan harapan di tengah masyarakat. Pasti itu mah ya. Faktanya mah setelah Mamang cari, klaim tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Komdigi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi terkait penurunan harga Pertalite seperti yang beredar di media sosial. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya ya. Hati-hati sama yang bohong begini. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung, pendengar masih bersama saya Bilal Wibisono hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, di dialog sore hari ini, pemerintah kota Bandung tengah mengajukan perpanjangan waktu seleksi pengelola kebun binatang Bandung karena minimnya lembaga yang memenuhi persyaratan ketat. Proses ini menjadi perhatian publik bukan hanya soal pengelolaan tempat wisata, tapi juga menyangkut komitmen terhadap konservasi dan kesejahteraan satwa di dalamnya. Lalu seperti apa proses seleksi yang dilakukan dan bagaimana jaminan nasib satwa selama masa transisi pengelolaan? Sore hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber kami, Pak Sulhan Syafi'i selaku Humas Kebun Binatang Bandung atau yang akrab disapa Pak An. Pak An, selamat sore Pak An.
2: Sore Kang Dila, ya, semoga dabang, sehat Pak selalu. Alhamdulillah sehat.
1: Terus lami tetep Pang Pak.
2: Sumuhun Kang, siap.
1: Nah, Pak, terkait seleksi pengelola kebun binatang yang baru Pak, ini sejauh ini udah ada berapa pendaftar sih untuk pengelola yang baru sampai hari ini?
2: Infonya ya, karena itu harus yang pihak Pemkot yang jawab. Infonya baru 4 lembaga konservasi yang mendaftarkan ke panitia seleksi ke Pemkot Bandung, begitu Kang.
1: Berarti jadi, baru empat atau lima
2: ya mungkin.
1: Baik. Nah, sejauh ini dari 4 atau 5 itu Pak, apakah sudah ada yang memenuhi persyaratan ketat tadi, dan persyaratan ketat ini apa aja sih sebetulnya Pak?
2: Nah, ini bantu jawab yang dikeluarkan oleh Pemkot ya.
1: Boleh.
2: Ada satu deposit yang harus di simpan oleh pihak pengelola, karena itu untuk jaminan pengelolaan selama 3 tahun berjalan, konon katanya begitu Kang. Tapi ya kita sih menyerahkan semuanya pada pihak pemerintah Kota Bandung, karena kita sebagai karyawan Kebun Binatang Bandung sih tinggal menunggu saja siapa yang terpilih nanti. Terakhir kan sebenarnya kan hari Selasa ini, Selasa tanggal 5 Mei itu adalah hari terakhir saat pakan untuk 711 satwa kita itu dibantu oleh Kementerian Kehutanan. Nah, besok harinya tanggal 6, hari Rabu tanggal 6 Mei itu belum ada siapa yang jelas untuk bertanggung jawab untuk memberikan pakan satwa kita itu. Kalau upah sih memang oleh pemerintah kota, tapi kami sebagai karyawan Kebun Binatang Bandung atau ex Kebun Binatang Bandung hanya menunggu Kang, karena besok juga akan ada semacam press tour atau keliling kebun binatang. Undangan untuk teman-teman wartawan dimulai jam 9, kita akan memperlihatkan atau melihatkan kesiapan karyawan kebun binatang untuk mengelola kembali kebun binatang Bandung sambil menunggu siapa pemenang dari seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, begitu Kang.
1: Baik. Berarti sampai lusa ya Pak An ya, hari Selasa, berarti untuk bantuan pakan dari Kementerian Kehutanan di kebun binatang.
2: Iya, betul. Jadi rata-rata kita itu pakan makanan pokoknya itu sekitar 400 jutaan lah per bulan. Itu belum kesehatan misalnya untuk obat cacing, untuk vaksin, untuk obat-obat itu di luar dari 400 itu Kang. Jadi itu yang harus disiapkan oleh Kementerian Kehutanan. Dalam hal ini diwakili oleh BKSDA Jawa Barat kalau di provinsinya Kang.
1: Nah Pak, kalau batas untuk pengelola baru ini sendiri diputuskannya kapan sih Pak An, dari Pemkot, apakah sudah ada informasi? Kemudian tadi juga soal deposit, berapa yang perlu disiapkan ini untuk pengelola baru?
2: Harusnya sudah ada itu tanggal 5 Selasa itu harusnya sudah ada Kang.
1: Sudah ada. Baik.
2: Karena kan tanggal 6-nya itu belum ada yang mau bertanggung jawab atau belum jelas siapa yang mau bertanggung jawab atas pakan yang sekitar 400 jutaan per bulan itu. Nah, kalau deposit itu infonya sih sekitar 50 miliar yang harus didepositkan oleh cadangan oleh pengelola baru. Jadi mereka memperlihatkan bahwa mereka memiliki dana sebesar itu untuk menjadi salah satu kandidat yang akan berkompetisi untuk mendapatkan pengelolaan Bandung Zoo.
1: Baik. Nah Pak An, kalau kondisi binatang-binatang ini sekarang seperti apa sih Pak An? Kan kemarin sempat ada kabar duka ya beberapa waktu
2: lalu.
1: Kalau sekarang seperti apa Pak An? Terutama yang mungkin yang bayi-bayinya nih, seperti kan kemarin ada bayi tapir, bayi orang utan.
2: Iya.
1: lahir
2: jadi, 4 tahun kemarin. Sebagai informasi, kita dalam 8 bulan terakhir ini memiliki belasan bayi-bayi yang lahir secara alami di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Salah satunya ya bayi harimau Benggala yang kemarin juga heboh, dua-duanya mati karena virus. Kemudian kita juga punya bayi tapir, bayi orang utan, kemudian ada rusa-rusa, burung, terus meerkat, binturung, itu kita banyak banget Kang, belasan satwa yang lahir selama 8 bulan terakhir. Itu terus terang kita rawat secara khusus, banyak yang kita bawa ke namanya karantina. Jadi kalau anak-anak bayi itu ada treatment khusus, dijaga 24 jam. Kalau malam memang ada yang jaga karena masih ada satwa yang harus diberikan susu. Jadi per 4 jam, jadi itu yang kita lakukan. Kita harus memperhatikan itu karena ini sebagai salah satu bentuk kesiagaan kita atau perhatian kita untuk menjaga satwa yang ada di Kebun Binatang Bandung.
1: Baik, baik. Tapi kalau secara keseluruhan hewan-hewannya dalam kondisi baik ya Pak Anies sekarang?
2: Alhamdulillah Kang. Satwa-satwa kita ya memang memang tim kita, kiper-kiper atau para perawat satwa kita itu memang sudah memang terbiasa untuk merawat satwa. Karena beberapa satwa itu sangat sensitif kalau diganti secara mendadak. Seperti gajah, harimau, terus tapir, dan burung-burung itu kita tidak bisa mengganti perawat gajahnya atau perawat satwa itu secara merta-merta. Karena mereka akan sangat sensitif. Ini bukan yang ngerawat aku selama ini.
1: jadi punya kedekatan
2: itu yang harus diperhatikan. Ya.
1: Nah, Pak,
2: istilahnya bonding.
1: Bonding ya, baik-baik. Ya. Nah Pak An, terakhir mungkin Pak An, kalau dari Pak An dan teman-teman yang bekerja di Kebun Binatang Bandung sendiri, sekarang harapannya seperti apa sih Pak An setelah polemik yang cukup panjang ini kemudian ditutup kemarin kabar duka ada dua anak-anak yang mati Pak?
2: Ya kita berharap sih terpilih segera siapa perusahaan mana atau kebun binatang mana atau siapa lembaga konservasi atau siapapun itu yang dipilih oleh pemerintah Kota Bandung untuk kemudian mengambil alih Kebun Binatang Bandung manajemennya. Terutama kita berharap itu kenapa? Karena banyak sekali masyarakat sebenarnya pengunjung itu yang sudah bertanya-tanya kapan kami bisa berkunjung ke Kebun Binatang Bandung. Jangan salah karena dengan ditutupnya Kebun Binatang ini banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak mendapat

0: gitu Pak An. Pak An, atur nuhun pisan ya bincang-bincangnya sore hari ini.
1: Iya, semoga Kang. Hatur nuhun.
0: Siap Pak An, sami-sami.
1: RRI selalu mendukung.
0: Selalu mendukung pisan. Pasti Pak An. Siap besok ya abi kaditunya enjing-enjing Pak
1: siap, An. Siap, tabu salapan di Anton.
0: Siap Pak An, siap.
1: Siap.
0: Sore Pak An, nuhun.
1: Sore nuhun, sami-sami. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik pendengar, berikut tadi yang diberikan keterangannya oleh Pak Aan atau Sulhan Syafi'i selaku Humas Kebun Binatang Bandung, di mana saat ini proses untuk pengelola baru masih belum ada kejelasan katanya, bahkan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 nanti dana operasional untuk pakan dan juga para pekerja di Kebun Binatang Bandung sudah habis dan belum ada kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab. Itu tadi ya Pak Aan meminta untuk bisa dan berharap tentunya untuk bisa segera ada pengelola yang baru dan mendorong Pemkot Bandung untuk segera bisa menentukan siapakah yang berhak menjadi pengelola baru dari Kebun Binatang Bandung. Tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya di dengan informasi lainnya.
2: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimir rusuli wal anbiya alladzi jaa bikitabihil mubin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya, melimpahkan keberkahannya, memudahkan segala urusan kita, dan memberikan rezeki yang halalan tayyiban, serta memudahkan kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, menjauhkan kita dari hal-hal yang menjauhkan dari Allah SWT. Amin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT, dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Amr qala akhbarani Quraib an Ibni Abbas. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, kami diberitahu oleh Ali bin Abdullah, kami diberitahu oleh Sufyan dari Amr, kami diberitakan oleh Quraib dari Ibnu Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafak, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau tertidur, summa sholat, kemudian beliau sholat, setelah dia bangun beliau bangun sholat, warubama qala ittaja'a hatta nafakha summa qala qama fasalla, kemudian terbangun lalu melaksanakan sholat. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika posisi dalam tidur tidak menyebabkan seseorang mengeluarkan angin yaitu kentut, maka sesungguhnya tidur itu tidak membatalkan sholat. Jadi sholat itu bukan dibatalkan oleh tidur, yang membatalkan sholat adalah karena kentut. Dan jika tidur itu menyebabkan kentut, keluar angin, misalkan posisi tidurnya itu posisi yang memudahkan keluarnya angin dari dubur, misalnya dia terangkat dari lantai, maka kemungkinan besar tidak disadari ini akan keluar angin. Maka seseorang itu harus berwudu. Dan ketika posisinya tidak demikian, ada kemungkinan dia tidak batal, dan kemungkinan juga dia batal. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian juga Ibnu Abbas berkata, bittu inda khalati Maimunah lailatan. Kata Ibnu Abbas, suatu malam aku menginap di Maimunah yaitu bibiku. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam minal lail, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di waktu malam. Falamma kana fi ba'dil lail, di satu malam qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bangun dari tidurnya, fatawaddaa, lalu beliau berwudu, wudu'an khafifan, dengan wudu yang ringan, maksudnya tidak banyak menggunakan air, hanya sekedarnya, sangat sedikit air yang dia gunakan. Yukhaffifu amru wa yuqallilu, beliau sangat menyedikitkan air dan benar-benar wudunya itu wudu ringan. Wa qama yusalli, lalu beliau mendirikan salat. Fa tawaddaa nahwa mimma tawaddaa summa jitu faqumtu an yasarihi wa rubbama qala Sufyan an shimalihi. Ada yang meriwayatkan bahwa ketika beliau salat, maka aku mengikuti salat beliau di sebelah kiri. Dalam riwayat Sufyan As-Sauri, Ibnu Abbas salat di sebelah kanannya.
Hadis ini menunjukkan bahwa berwudu itu tidak mesti menggunakan air yang begitu banyak. Bahkan beberapa kali Nabi SAW menggunakan air yang sedikit. Tidak harus banyak, tetapi cukup membersihkan anggota-anggota tubuh yang harus dibasuh dan yang harus diusap. Ini adalah keringanan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan sholat, atau disebut dengan tahfiful wudu, sebagaimana yang disaksikan oleh sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang masih kecil, yaitu putra dari paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas. Beliau termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan beliau adalah orang yang senantiasa didoakan oleh Nabi. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, ajarkan kepada anak ini yaitu Ibnu Abbas dengan pemahaman agama yang baik serta memahami takwil dari Al-Qur'an. Sahabat-sahabati kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, dengan demikian tidak ada kesulitan bagi kita untuk berwudu kapanpun, dimanapun, dengan seberapapun air. Keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya, kami milik Allah dan sesungguhnya, kami sedang menuju kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, kita memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut

0: Di samping, kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi retase yang harus diangkut ke TPA.
1: Bandung sore ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Equinox merupakan fenomena astronomi yang terjadi ketika matahari berada di atas garis khatulistiwa. Kejadian ini berlangsung pada periode dua kali dalam setahun, yakni 21 Maret dan 23 September 2024. Menurut BMKG, hal ini merupakan kejadian alamiah. Saat kejadian ini berlangsung, di luar bagian bumi hampir relatif sama, termasuk wilayah yang berada di subtropis utara maupun selatan. Kejadian ini pun sering dikaitkan dengan suhu udara yang dapat mencapai 40 derajat Celcius. Namun, faktanya, equinox tidak selalu meningkatkan suhu udara secara drastis. Dilansir dari laman Lavan, saat equinox terjadi, posisi matahari berada di garis ekuator. Equinox sendiri merupakan kejadian normal yang rutin terjadi. Ketika kejadian ini berlangsung, durasi siang dan malam di seluruh bagian bumi relatif sama. Kejadian equinox menyebabkan durasi siang dan malam terjadi hampir sama, yakni sekitar 12 jam di atas wilayah masing-masing yang dilalui. Kejadian ini memang akan meningkatkan suhu udara di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, di dialog sore hari ini kami akan membahas terkait Terminal Cicaheum yang akan dialihfungsikan menjadi depo BRT atau Bandung Rapid Transit, jalur angkot 01 dan 02 pindah ke Antapani. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama Asep Supriyadi selaku Kepala Terminal Cicaheum.
1: Dari saat ini kami secara internal di terminal, di lapangan kemudian tetap melaksanakan sosialisasi ke warga. Nah, di sini kami sudah mulai bertahap, ada peralihan beberapa armada baik yang akadnya maupun AKDP-nya. Secara bertahap sudah kami laksanakan peralihannya ke terminal lebih panjang. Jadi untuk Cicaheum Ciroyo, Medan, Kebon Kelapa, berikut ya, dan kami juga telah mensosialisasikan pihak angkot khususnya ke KPU-nya. Dengan adanya pembangunan depo BRT ini, ada kemungkinan angkot beralih untuk sementara ke Terminal Antapani. Cuman untuk waktu, kapan dan kapannya, kami di saat ini belum bisa memberikan kejelasan atau kepastian. Dikarenakan kami juga menunggu perintah dari pemerintah. Apa yang telah diperintahkan pimpinan ke kami, telah kami laksanakan mulai dari sosialisasi ke angkot, ke pengurus, ke ELA, ke pedagang, udah kami sosialisasikan. Jadi untuk saat ini, kami menunggu, kami selaku pengelola terminal di Cicaheum, kami mengajak, menghimbau untuk seluruh warga Kota Bandung, baik yang terdampak di seputar terminal Cicaheum, marilah kita dukung bersama-sama program ini demi kebaikan masyarakat Kota Bandung sendiri. Mudah-mudahan dengan beralihnya terminal Cicaheum ke terminal Lipanya itu, mungkin ada salah satu induk terminal yang bisa lebih peningkatan baik dari segi pelayanan, kenyamanan, keamanan di terminal Lipanya.
2: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
3: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
4: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
3: Ih, enggak Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
5: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
6: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi.
2: Pihak istana untuk menjawab konfirmasi kehadiran. Tapi semua jadwal sudah dimasukkan untuk yang sebu, tanggal 7-8 Mei.
0: Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg. Ketua ASEAN 2026 Filipina mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian dan secara langsung merampas hak masyarakat.
3: Kepolisian Republik Indonesia membongkar sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang digunakan untuk mengoplos LPG subsidi 3 kg. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi untuk keuntungan pribadi, maka disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian.
3: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan penggerebekan gudang pelosan mendaklanjuti laporan dari masyarakat. Modus yang digunakan, pelaku membeli LPG 3 kg, kemudian isinya dipindahkan ke LPG 12 dan 50 kg. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan 6,7 miliar rupiah.
4: Setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap, itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangin selisih subsidi.
3: Adapun Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Krismianto menegaskan LPG subsidi diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
5: Ini merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
3: Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan ribuan tabung gas LPG dengan berbagai ukuran dan sejumlah alat serta kendaraan operasional. Para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas serta tindak pidana pencucian uang. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pol 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
6: Proyeksi Kementerian Keuangan, pertumbuhan di triwulan 1 diperkirakan 5,5% dengan
7: Badan Pusat Statistik BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan pertama tahun ini pada Selasa 5 Mei 2026 mendatang. Banyak pihak yang menantikan data tersebut mengingat tingginya tekanan global yang berimbas pada perekonomian di dalam negeri. dalam diskusi percepatan intermediasi Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia pekan ini. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan, Kementerian Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 di kisaran 5,5%. Optimisme ini, kata Yuda Agung, melihat berbagai indikator perekonomian seperti indeks ekspektasi konsumen, perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah PPNBM yang tumbuh cukup tinggi.
6: Di APBN 2026 ini, itu kelihatan bahwa PPN dan PPNBM tumbuhnya sangat tinggi, yaitu 57,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian dan di sektor dunia usaha, itu tumbuhnya juga cukup baik ya di triwulan 1. PPN dan PPNBM kan jelas digunakan untuk transaksi konsumsi, transaksi pembelian barang, baik itu barang retail maupun barang untuk dunia usaha.
7: Optimisme yang sama disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bank Indonesia, kata Destri, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 sebesar 5,4%. Namun Bank Indonesia menilai pertumbuhan sebesar itu belum optimal sehingga harus ada upaya untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri.
8: Apa yang terjadi selama ini atau paling tidak dalam 2 bulan terakhir makin mempertegas bahwa kita harus memperkuat ekonomi domestik kita. Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestic economic oriented dengan konsumsi menimbangkan 54%, kemudian investasi yang 30%. Jadi hak dan kemudian tambah government spending itu hampir 90% itu sebenarnya di ekonomi domestik.
7: Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri adalah dengan mempercepat intermediasi atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Dengan percepatan intermediasi ini, diharapkan mesin perekonomian dari dunia usaha bergerak lebih dinamis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7% sesuai target sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang diterbangkan menuju Tanah Suci berasal dari kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Berikut laporan Saada Turanin. Ayan, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau yang biasa disebut Makkah Road. Dan secara bergantian mereka melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta dengan embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diterbangkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7311. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi diberangkatkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines SP5397. Kemudian terakhir pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 411 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5312. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Siti Mulyani, mengatakan dirinya telah sangat siap berangkat ke Baitullah setelah menunggu selama 13 tahun.
11: Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau itu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
10: Oh, jualan nasi uduk.
11: Iya, tadinya karyawan saya.
10: Kalau itu pilih haji sendiri, ini dapat tabung dari hasil jualan nasi uduk. Kamu bisa dapat?
11: Saya dulu kan kerja di dan Brugal. Saya pensiun 2018 dari tanggal 2013 sampai udah tabung.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui bandara 1.921 jiwa dan tergabung dalam 33 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% dengan seluruh tahapan administrasi, kesehatan, hingga teknis pemberangkatan rampung dilakukan. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Maulana RRI Palembang melaporkan. Maulana.
12: Ya, saudara pendengar, melaporkan dari Kabupaten Banyuasin di mana kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% seluruh tahapan baik administrasi, kesehatan maupun teknis pemberangkatan maksud kami telah diselesaikan dengan baik. Sementara itu, perlengkapan jemaah pun telah disediakan seperti tahun sebelumnya, yakni perlengkapan seperti koper serta tas tenteng. Selain itu, perlengkapan seperti batik nasional juga menjadi bagian dari fasilitas yang diberikan kepada jemaah. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Mereka dijadwalkan berangkat pada Senin 4 Mei 2026 dari Pangkal Kota Ibu Kota Kabupaten Pangkalan Balai menuju Embarkasi Palembang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Suganda, menyampaikan setibanya di embarkasi pada pukul 17 waktu setempat, jemaah langsung masuk asrama haji untuk menjalani proses karantina awal. Selanjutnya pada hari berikutnya jemaah akan diberangkatkan menuju Tanah Suci. Selain itu, pendengar, dari jumlah tersebut jemaah termuda tercatat berusia 21 tahun bernama Nuraga Prawira Sapuan, sementara jemaah tertua berusia 86 tahun bernama Marlia. Perbedaan usia ini menjadi perhatian khusus dalam pengaturan layanan dan pendampingan selama perjalanan. Selain itu, koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna memastikan kelancaran proses keberangkatan. Pemerintah daerah juga mendukung penuh termasuk penyediaan fasilitas transportasi dari daerah ke embarkasi. Seluruh jemaah juga telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, baik kondisi fisik yang menjadi syarat utama agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara lancar. Ya, pendengar, daripada itu, pembekalan melalui manasik haji juga telah dilakukan sebelum Ramadan hingga menjelang keberangkatan.

0: sampai di Mekah atau Madinah akan dilakukan karantina kembali atau tidak?
1: Tidak ya. Tidak, langsung ke hotel masing-masing.
0: Oke. Nah, untuk jumlah calon jamaah haji kita tadi itu termasuk petugas atau di luar petugas itu, Kak?
1: 176 tadi.
0: Mm-hmm.
1: Petugas haji daerah 2.
0: Petugas haji daerah 2.
1: Iya.
0: Oke, sejauh ini ada kendala Kak untuk persiapan?
1: Alhamdulillah, tentu kendala lancar. Proses aman. Dukungan Pemda juga alhamdulillah. Dukung dengan fasilitas yang dijual oleh Pemda, makan, segala macam sudah disiapkan.
0: Oh, artinya pemerintah
1: ya di karantina.
2: Ya, rencananya pelepasan jamaah sendiri akan dilakukan oleh Bupati Banyuasin di Masjid Agung Al-Amir sebelum keberangkatan. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari rangkaian persiapan terakhir. Secara keseluruhan, maksud kami pendengar, untuk keberangkatan calon jamaah haji Banyuasin tahun ini berjalan lancar. Para jamaah diimbau untuk menjaga selalu kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur agar ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia, siang hari waktu Arab Saudi, banyak yang melakukan ibadah wajib umroh. Berikut laporan Syariful Alam dari Tanah Suci.

0: Baik, pendengar, kita akan hadirkan informasi tersebut di waktu yang akan datang.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Bersama saya Sasya Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka, di perairan Barat Bengkulu, di Laut Sulu bagian selatan, di Laut Halmahera bagian selatan, dan di Samudra Hindia Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, di pesisir barat Bengkulu, di pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, di Pulau Seram bagian barat, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna, di Sumatera bagian selatan, di Laut Sulawesi bagian barat, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Padang, Pangkal Pinang,

Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di kota Medan dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju dan Nabire, lalu hujan ringan di kota Denpasar, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi berawan hingga berawan tebal di kota Mataram, Kupang, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita langsung menuju ke Tanah Suci untuk menghadirkan informasi terkini tentang pelaksanaan ibadah haji 2026 bersama Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya selama 24 jam di Masjidil Haram ini puluhan ribu jamaah haji dari berbagai dunia mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan ibadah tawaf wajib. Termasuk salah satunya adalah jamaah haji Indonesia yang secara bertahap mulai sejak 30 April 2026 itu tiba di Makkah Al-Mukarram. Dan pada jamaah haji yang pertama adalah berasal dari jamaah haji Yogyakarta, termasuk dari jamaah haji Jakarta dan daerah Batam. Dan mereka tiba dari Madinah Al-Mukarram menuju ke Makkah. Dan hingga hari ini banyak dari secara berangsur-angsur tiap hari banyak jamaah haji dari Indonesia yang dari Madinah menuju ke Makkah. Dan saat ini memang sejumlah jamaah haji Indonesia, tadi sempat saya melakukan ketika turun itu berasal dari jamaah haji Batam sekitar pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu tiba jamaah haji dari Batam dan sebanyak 10 jamaah haji. Rata-rata adalah lansia. Tadi kami turut mendampingi para lansia tersebut sampai di depan Masjidil Haram. Dan mereka ketika para lansia yang menggunakan jasa kursi roda maupun yang diantar oleh pihak keluarganya, itu penggunaan kursi roda untuk tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran itu di lantai 3. Dan setelah tawaf mereka melakukan sa'i, melakukan sa'i di sebelumnya adalah melakukan sholat setelah tawaf sebanyak 2 rakaat dan lanjut sa'i dari Safa Marwah berputar selama 7 kali. Setelah itu ibadah wajib tersebut itu setelah itu mereka melakukan tahalul, yaitu memotong rambut, dan kemudian setelah itu semua larangan umroh maka bisa dilaksanakan. Semua larangan seperti misalnya bagi laki-laki memakai topi dan memakai wangi-wangian, termasuk memakai pakaian yang berjahit dan juga memakai sepatu atau sendal yang di atas mata kaki. Dan pendengar, memang saat ini memang tugas dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi, selain melakukan petugas termasuk misalnya MCH, selain melakukan peliputan segala serangkaian semua kegiatan Kementerian Haji dan Umroh dalam rangkaian haji, mereka juga tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada para jamaah haji Indonesia. Dan tadi juga saya telah melakukan survei beberapa tempat di Masjidil Haram, yaitu dari transportasi di arah transportasi saya keliling berapa 2 titik dari keliling di Masjidil Haram ini, termasuk untuk titik-titik misalnya lokasi yang bisa nanti kami lalui di Masjidil Haram ini. Dan untuk tawaf di bawah lantai dasar itu syarat wajibnya adalah mereka harus memakai pakaian ihram. Pakaian ihram, dan bagi petugas kami tidak bisa melalui lantai satu karena itu harus syaratnya ada pakaian ihram, dan kita hanya bisa melalui di lantai dua maupun di lantai tiga, terutama di lantai tiga bagi petugas-petugas haji. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ina Krisdamurti mengatakan Ketua ASEAN 2026 Filipina telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang akan berlangsung 7 hingga 8 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Namun hingga kini konfirmasi kehadiran Presiden masih menunggu keputusan dari pihak istana. Ina Krisdamurti mengatakan undangan tersebut telah masuk ke dalam agenda resmi Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan menghadiri tiga agenda utama, yaitu KTT BIMP EAGA, sesi pleno, dan retreat para pemimpin ASEAN. Dari dunia olahraga, Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain yang menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.
3: Sanggau Soccer School atau S3 mulai menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15. Ketua S3 Najori di Stadion Gelora Pancasila Sanggau pagi hari ini menerangkan proses seleksi dilakukan melalui latihan intensif dengan menitikberatkan pada kemampuan dasar guna membentuk tim terbaik yang akan mewakili Sanggau di tingkat Kalimantan Barat. Ia menjelaskan, dari sekitar 30 pemain yang mengikuti seleksi, hanya 18 pemain terbaik yang akan dipilih berdasarkan penilaian pelatih. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas tim yang optimal.
4: Kegiatan pada hari ini dalam rangka kita untuk seleksi Piala Suratin untuk U13 dan U15. Nah, untuk kita memang satu tim itu kita dipilih sekitar 30 orang. Nah, tapi nanti kita setelah kita seleksi mungkin hanya sekitar 18 orang yang terpilih. Tapi tidak semua anak-anak yang kita pilih tergantung daripada pelatih. Ya.
3: Sementara itu pelatih kepala S3 Sunardi menyampaikan penilaian pemain difokuskan pada kemampuan dasar seperti passing dan juga kontrol bola. Menurutnya, teknik dasar ini merupakan fondasi penting dalam membentuk permainan tim yang solid.
5: Kami untuk persiapan U13 sama U15 yang saya latih untuk sementara adalah fisik, passing, dan kontrol. Karena untuk suksesnya bola harus ada latihan passing dan kontrol.
3: Sunardi menambahkan latihan juga difokuskan pada peningkatan fisik serta penguasaan teknik dasar secara bertahap. Pendekatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kesiapan pemain menghadapi kompetisi. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Demikian berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Minggu 3 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, sajian layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda, Mimbar Agama Katolik.
2: Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik, persembahan Sanggar Pratikara, Komisi Komsos Keuskupan Bandung, dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, Roti Hidup. Naskah oleh Yohanes de Brito, analisis naskah Bapak Octavianus Kana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
3: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak yang mengikutinya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan.

Saudara-saudari pendengar terkasih, kehidupan manusia selalu tidak terlepas dari makanan dan minuman. Demi mempertahankan hidup, manusia membutuhkan makanan dan minuman. Tak heran jika manusia selalu berusaha keras membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha yang terus dilakukan manusia itu tentunya sangat bernilai dalam kehidupan di dunia. Namun semuanya itu masih bertaraf jasmani yang bersifat sementara saja. Dalam Injil tadi, Yesus digambarkan sebagai roti hidup yang mengungkapkan kekayaan pribadi Yesus. Gambaran Yesus sebagai roti hidup hendak menegaskan bahwa dialah pusat tujuan hidup manusia. Dialah santapan rohani yang memberi manusia hidup kekal. Hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri dengan mengatakan bahwa Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya, ia tidak akan haus lagi. Yesus hendak menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia bukan hanya bergantung pada makanan dan minuman yang bersifat jasmani dan sementara. Yesus adalah roti hidup yang memberi kekuatan bagi jiwa. Dialah roti hidup yang memberikan daya hidup bagi manusia yang percaya kepadanya. Roti hidup yang mengungkapkan kekayaan pribadi Yesus ini terwujud dalam Ekaristi. Sebab di dalam Ekaristi Kristus hadir, dipersembahkan dan disantap, serta melaluinya manusia hidup. Oleh karena itu, barang siapa datang kepadanya dan menyambutnya, ia tidak akan berkekurangan, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Dalam zaman modern ini, kebanyakan orang lebih mementingkan pekerjaan daripada mencari Dia yang adalah sumber kehidupan. Orang lebih suka tidak mengikuti perayaan Ekaristi daripada tidak bekerja. Sebab orang hanya mengutamakan kehidupan di dunia ini yang bersifat sementara daripada mengutamakan kehidupan abadi. Keadaan inilah yang menjadi perhatian kita bersama.

Saudara-saudari pendengar terkasih, kita tidak akan dapat menduga kematian bisa datang kapan saja. Sehingga kita harus menyadari bahwa ada keterbatasan kita memahami hidup ini. Dan kita juga dibatasi oleh waktu untuk hidup di dunia ini. Sehingga bukanlah terlalu berlebihan jika sering dikatakan hidup di dunia ini sifatnya adalah fana, hanya sementara. Paulus menulis di Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Manusia harus menghadapi yang namanya kematian. Sebab itulah konsekuensi dari dosa yang telah masuk dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang ingin diingatkan oleh Tuhan Yesus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus membuka jalan kepada manusia untuk menerima kehidupan yang sesungguhnya, yang disediakan oleh Allah kepada manusia. Sehingga ia menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang harus dimiliki setiap orang yang ingin menerima kehidupan yang kekal. Yesus mengajarkan supaya manusia itu tidak disibukkan oleh pekerjaan yang sia-sia, menghabiskan tenaga dan hari-harinya hanya mencari roti yang dapat binasa, yang hanya mengenyangkan sesaat saja. Roti kehidupan itu akan membuat orang yang memakannya tidak akan lapar dan haus lagi. Dalam perikop ini dikatakan bahwa orang Yahudi menolak dengan bersungut-sungut akan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Orang Yahudi yang mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus tadi tidak dapat menerima karena melihat kemanusiaannya. Mereka tidak dapat menerima Yesus yang mereka kenal sebagai anak Yusuf tukang kayu bisa turun dari surga. Kalaupun ada yang turun dari surga, itu paling malaikat utusan Allah, bukan manusia yang sama dengan mereka hidup dalam darah dan daging. Namun, apapun pendapat mereka tentang Yesus, tetap dia memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup yang diutus oleh Bapa, dan hanya dia sajalah yang pernah melihat Bapa. Yesus memperkuat pengakuannya sebagai roti hidup, bahwa dia tidak dapat dinilai hanya dari segi kemanusiaannya. Lebih jauh, Yesus menyatakan lagi tentang roti hidup yang diperkenalkannya itu, bukanlah sebagai yang mereka ketahui seperti mana yang turun dari surga. Walaupun roti itu turun dari surga, namun orang memakannya tetaplah mati. Namun tidak demikian dengan roti hidup yang datang dari surga ini. Setiap yang menerimanya akan memperoleh hidup yang kekal. Ketika hati manusia terpikat untuk terfokus hanya memperhatikan kebutuhan fisik, maka hatinya juga dapat semakin tertutup untuk menerima kebenaran Tuhan. Semakin manusia itu mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk kenikmatan dunia, ia dapat membawa hidupnya melupakan roti kehidupan yang dijanjikan oleh Yesus. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan, bukanlah ingin mengatakan tidak penting mencari kehidupan jasmani. Namun Yesus ingin mengajarkan kita bahwa ada kehidupan yang mengatasi semua liku-liku kehidupan di dunia ini. Jika kehidupan yang utama itu kita peroleh, maka Tuhan juga akan memperlihatkan bagi kita roti kehidupan kita di dunia ini. Tuhan hanya ingin supaya kita mengenal siapa yang mengatasi kehidupan ini, dan kita hanya percaya kepadanya saja.

Saudara-saudari pendengar terkasih, Kristus bersabda dalam kutipan Injil hari ini, "Akulah roti hidup." Dengan itu, Ia memaksudkan, "Akulah yang memberi kamu hidup." Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengatakan, "Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi." Bila seorang anak lahir ke dunia ini, anak itu bukanlah hasil karya orang tuanya. Mereka ikut berkarya, tetapi Allah lah yang menciptakan keajaiban hidup. Selalu tetap merupakan sesuatu yang mengagumkan untuk menyaksikan proses yang dialami oleh manusia. Lahir dalam wujud seorang bayi tidak berdaya, kemudian bertumbuh dan berubah menjadi dewasa dan semakin matang, mengembang berbagai macam fungsi dan tanggung jawab, menjadi sumber kegembiraan dan cinta dan seterusnya. Itulah hidup yang oleh Allah dianugerahkan dan diciptakan melalui Dia, melalui Kristus. Allah pun tidak acuh terhadap hidup yang telah diciptakannya. Ia memelihara hidup ini di dalam setiap tarikan nafas. Ia menentukan awal dan akhir. Ia menuntun dan menyertainya dengan cintanya. Tetapi terutama kita hidup dari Kristus, karena Ia menjadi manusia dan datang ke dunia ini dari Bapa, agar Ia mengambil alih kematian kita dan membuatnya tidak berdaya di dalam kematiannya sendiri, dan dengan demikian membukakan bagi kita pintu ke masa depan yang baru, kepada hidup yang kekal, kepada kehidupan di dalam kemuliaan Allah. Ia mati agar kita hidup. Dari Dialah kita hidup. Dialah roti hidup. Di dalam Ekaristi, roti hidup ini menjadi sangat konkret, dapat kita raba dan rasakan bagi kita. Kristus memberikan diri di dalam wujud roti untuk kita santap, agar kita dapat memahami betapa kita memperoleh hidup darinya. Dulu di Kapernaum, para murid belum mampu untuk memahami sabda Yesus ketika Yesus untuk pertama kalinya memenuhi janjinya. Namun sejak saat itu, gereja selama berabad-abad hingga sekarang merayakan Ekaristi, saat di mana kita berkumpul bersama dan di sekitar Kristus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, Allah setiap kali pula menganugerahkan roti hidup secara baru. Tentu hal mendasar yang memungkinkan hal ini terjadi haruslah ada, yakni kepercayaan. Yesus menyatakannya di dalam kutipan Injil tadi atas pertanyaan para murid. "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Bila mana kita merayakan Ekaristi dan menerima Komuni Kudus, kita maju ke depan altar, bukan untuk mengambil sesuatu, tetapi untuk menerima Kristus masuk ke dalam hati, ke dalam hidup kita, dan dengan itu, kita menerima hidup darinya. Kita harus maju dengan penuh keyakinan, percaya, tidak sekedar memegang dan mematuhi aturan, namun percaya berkaitan erat dengan sikap mencintai, hormat, dan takwa. Di dalam bahasa kitab suci, percaya itu berarti mengikatkan diri dengan Allah. Oleh karena itu, di dalam perayaan Ekaristi, kita ingin datang ke hadapan Yesus Sang Roti Hidup, dan menerima Dia ke dalam hidup kita. Kita ingin mempersekutukan diri kita dengannya,
lebih mengembangkan sikap cinta, hormat, dan takwa kepadanya.

0: Pendengar, selanjutnya Anda akan menyimak sajian drama radio dengan judul Simalakama.
1: Alhamdulillah ya Allah, saya sudah lulus menjadi seorang dokter. Terima kasih Bapak telah berjuang demi anakmu ini. Pengorbanan Bapak begitu banyak dan besar bagi saya. Kalau ibu masih ada, pasti bahagia. Setelah semua ujian yang saya lalui, saya akan mengabdikan diri untuk masyarakat.

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke kampung tempat saya dilahirkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Arman, jam berapa dari kota? Mengapa tidak ngasih kabar kalau mau pulang?
0: Saya dari kota tadi pagi, Pak. Bapak sehat? Maaf, Arman gak ngasih kabar dulu.
1: Alhamdulillah, sehat. Syukur kamu sudah sampai. Kelihatannya capek sekali. Sana mandi dulu dan ganti baju. Terus istirahat.

0: Ibu sakit apa?
1: Perut saya sakit, Pak Tarsa.
0: Sebentar, saya lihat dulu. Waduh, ini sih ada yang jahil sama ibu.
1: Apa bisa disembuhkan, Pak?
0: Tenang saja, selama saya tangani pasti bisa disembuhkan.
1: Saya gak kuat, Pak, disakit, Pak. Aduh.
0: Silahkan, ibu tiduran di situ. Bajunya dibuka dulu, Bu.
1: Saya malu atuh, Pak.
0: Ish, gak usah malu. Kan mau diobatin.
1: Iya, Pak. Iya.
0: Ya. Di sini yang sakitnya. Ini ada yang ngirim sesuatu kayaknya, Bu.
1: Hah? Ada yang ngirim?
0: Iya, Bu. Nanti saya buatkan antinya. Biar cepat sembuh.
1: Makasih, Pak. Siapa yang jahilnya ya, Pak, ya?
0: Ibu gak usah tahu, biar saya yang beresin. Air ini nanti diminum. Sebagian lagi dipakai mandi ya, Bu.
1: Iya, Pak, makasih. Saya permisi, Pak. Ini sekedar ucapan terima kasih saya, Pak.
0: Sebenarnya kan tugas saya membantu warga yang sakit. Tapi ya sudah, saya terima ya, Bu.

0: Aman?
1: Ya, Pak.
0: Bagaimana, sudah kamu selesaikan semua urusan di kota?
1: Alhamdulillah, sudah, Pak.
0: Kamu mau balik ke kota apa mau di kampung?
1: Rencananya untuk sementara saya di sini saja, Pak. Mengabdikan ilmu saya untuk membantu masyarakat.
0: Tapi kamu harus hati-hati. Di kampung ini ada Pak Tarsa yang biasa mengobati warga yang sakit.
1: Saya bukan mau merebut kerjaan Pak Tarsa. Justru saya berharap bisa kerja bareng.
0: Bareng gimana?
1: Ilmu kedokteran yang saya dapat bisa membantu Pak Tarsa secara medis. Kalau ada yang non medis, itu bagian Pak Tarsa.
0: Belum tentu Pak Tarsa mau dan menerima maksud kamu itu.
1: Bagaimana caranya agar Pak Tarsa mau bekerja sama dalam mengobati warga yang sakit? Ya Allah, mudahkan hamba ya Rabb.

0: Nak Arman.
1: Bu Arsi, mau kemana, Bu?
0: Mau ke Patarsa, nak.
1: Ibu sakit?
0: Iya, Nak Arman. Padahal sudah 3 kali ke Patarsa, tapi masih belum sembuh juga.
1: Ibu sakit apa?
0: Perut ibu sakit, Nak Arman. Seperti dipelintir gitu.
1: Ibu sudah minum obat apa?
0: Cuma air saja yang dikasih Patarsa. Oh iya, kapan Nak Arman datang?
1: Sudah hampir sebulan, Bu.
0: Nak Arman dokter kan?
1: Alhamdulillah, Bu. Saya sudah lulus kuliah kedokteran.
0: Kalau gitu, bisa atuh diperiksa apa sih penyakit ibu ini?
1: Saya nggak enak sama Patarsa, Bu. Nanti dikira merebut kerjaannya.
0: Gak apa-apa, Nak Arman. Kan ibu yang minta.
2: Gimana ya? Saya seorang dokter yang harus membantu warga yang sakit. Tapi gak enak sama Patarsa.
0: Gimana? Nak Arman mau kan memeriksa ibu?
1: Iya, Bu. Ibu ke rumah saja.
0: Apa penyakitnya, Nak Arman? Apa betul ada yang jahil sama ibu?
1: Sakit yang ibu rasakan itu dari lambung ibu.
0: Jadi bukan karena ada yang jahil?
1: Secara medis bukan, Bu.
0: Jadi ibu harus bagaimana, Nak Arman?
1: Nanti saya kasih obatnya. Sementara ibu jangan makan yang pedas, asam, apalagi yang pakai cuka. Banyak minum air putih yang hangat ya, Bu.
0: Iya, baik, Nak Arman.
1: Ibu, tolong jangan bilang ke siapa-siapa dulu ya, Bu. Ini obatnya, Bu.
0: Makasih, Nak Arman.

0: Arman, kamu anak kemarin sore mau coba-coba bersaing dengan saya?
1: Maaf, Pak Tarsa. Saya tidak bermaksud seperti itu.
0: Buktinya kamu telah merebut kerjaan saya selama ini.
1: Maksud Pak Tarsa?
0: Warga yang sakit sekarang sudah tidak mau berobat sama saya lagi. Itu kan gara-gara kamu.
1: Saya tidak bermaksud merebut pekerjaan Pak Tarsa. Saya cuma membantu warga.
0: Iya, tapi itu merugikan saya.
1: Sekali lagi maaf, Pak Tarsa. Justru saya mau membantu Pak Tarsa.
0: Membantu dari mana?
1: Begini, Pak Tarsa.
0: Alah, jangan banyak ngomong kamu.
1: Ampun, Pak Tarsa.
0: Kamu mau melawan saya?
1: Saya tidak bermaksud melawan Pak Tarsa.
2: Pak Tarsa, Nak Arman, ada apa ini?
0: Itu si Arman telah merebut kerjaan saya di kampung ini.
1: Bukan begitu, Pak RT.
2: Tenang, tenang, tenang. Jangan terbawa emosi. Hal itu bisa dimusyawarahkan.
0: Jangan mentang-mentang kamu, Arman.
2: Sudah, Pak Tarsa. Mari kita bicarakan.
0: Gak perlu. Ini urusan saya sama si Arman.
2: Sabar, sabar dulu, Pak Tarsa.
0: Rasakan, Arman.
1: Ampun.
2: Pak Tarsa, jangan main hakim sendiri. Nanti malah Pak Tarsa yang rugi.
0: Ah, saya tidak peduli.
1: Ya Allah, mengapa jadi begini? Saya hanya ingin membantu warga yang sakit, bukan mau merebut pekerjaan Pak Tarsa. Berikan hamba jalan yang mudah, ya Rabb.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Perusahaan 1 RRI Bandung. Dan malam hari ini Rana akan berbincang dengan komunitas Bait Boys, Ina. Dan berbincang dengan saya ada Kang Najan Alfaradin dan juga Kang Eko Putranto. Untuk Anda yang akan berminat untuk bertanya terkait tema yang kita bahas malam hari ini, silakan sampaikan di WhatsApp kami 0811-220-9760 atau di telepon 0222-727-8978. Atau pengen lebih gampang lagi, silakan taruh saja komentar di live TikTok kami karena sedang live streaming juga di RRI Pro 1 BDG. Kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kang Naja, Kang Eko, Damang.
2: Alhamdulillah.
0: Coba Damang mendekat sedikit Kang ke mikrofonnya. Nah, okay. Saya coba tanya Damang, apakah dua-duanya dari Bandung? Ini Kang Naja di Bandung?
2: Yes, Bandung.
3: Muhun di Bandung.
0: Aduh, ya. Kang Naja di mana Bandung ini?
3: Di Muara Rajin.
0: Kayak liciknya ngecit gitu. Ya. Kalau Kang Eko?
2: Sama.

0: kayak kail, kail mancing gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kail mancingnya laki-laki.
1: Oh, jadi diambil dari situ. Ya. Jadi Bad Boys In itu adalah komunitas yang ngapain?
0: Yang mancing.
1: Yang mancing. Dari kapan kan?
0: Dari tahun lalu.
2: Sebetulnya dari tahun kemarin sih.
1: Jadi dikukuhkan nama itu ya, atau dibentuk komunitasnya? Karena biasanya ada gini, ada komunitasnya udah lama sebetulnya.
2: Betul,
1: baru dinamain tahun kemarin misalkan.
2: Betul.
1: Gitu. Ini gitu enggak?
2: Jadi berangkat itu dari kita tuh beberapa anak-anak tuh yang emang punya komunitas tersendiri sebelum Bad Boys itu dibentuk.
1: Oh, jadi sebelumnya udah dengan kegiatan yang sama.
2: Betul, tapi dengan beda nama gitu.
1: Oh,
2: nah, kemudian sebenarnya ada bentuk keresahan sih, Kang. Itu yang kita bikin Bad Boys itu ya, karena kita pun ketika memiliki hobi yang cukup sama gitu ya di permancingan ini, saya, Najah dan beberapa teman yang lain itu sebetulnya ada 9 orang nih, Kang. 9 orang itu emang incas kita tuh benar-benar suka sama yang kegiatan mancing gitu.
1: Foundernya ini.
2: Foundernya betul.
1: Oh, karena Bad Boys ini hadir dari 9 orang ini.
2: Betul.
1: Oke, okay, lalu
2: kemudian ada keresahan ketika emang kita suka mancing itu di khususnya di wild fishing ya.
1: Jadi yang apa tuh?
2: Jadi ada beberapa objek nih, misalkan kita sering melakukan kegiatan mancing itu di selain di kolam ya, Kang ya. Di Arca Manik itu ada kayak danau gitu kan, Kang gitu.
1: Tahu dekat ini apa Sport Jabar?
2: Betul. Ya.
1: Oke. Okay.
2: Betul.
1: Lalu
2: dulunya itu kan hewannya itu si objek itu kan bekas lapangan golf kalau nggak salah.
1: Jadi danau mati.
2: Danau mati.
1: Oke.
2: Okay. Nah kemudian sebetulnya kita sering mancing itu beberapa kali di sana tuh menikmati suasana sebetulnya. Ternyata mancing di alam itu lebih ngena ya feelnya gitu kan. Kemudian ya itulah sampai kita sambil mancing itu sambil sering cerita gitu kan, sering curhat lah tentang kehidupan atau apa gitu. Sampai pada akhirnya itu ada di menginisiasi itu beberapa orang kayak Cuming, Gilang, Andri gitu kan. Kayaknya kalau kita bikin yang namanya si kegiatan mancing ini untuk lebih hype lagi untuk anak muda kayaknya keren ya gitu. Nah, kemudian inline tuh sama beberapa anak yang 9 orang ini. Sampai pada akhirnya kita pun berkomitmen dengan serius untuk membikin Bad Boys ini dengan serius gitu. Sampai pada akhirnya tahun kemarin tuh kita ngebentuk Bad Boys yang alhamdulillah tuh ya animonya tuh responnya positif banget gitu.
1: Oke.
2: Okay. Khususnya untuk di anak-anak muda ya gitu.
1: Dari 9 itu sekarang jadi berapa?
2: Tetap 9.
1: Masih 9.
2: Masih 9, cuma okay, ada beberapa orang itu yang satu itu kan incas kerja di Abu Dhabi ya gitu.
1: Oh.
2: Nah, jadi yang untuk nge-develop dan menggerakkan ini emang kita ada 8 orang di sini gitu. Gitu.
1: Mau menamakan Kang Najah?
0: Ya gitu. Jadi si Bad Boys ini kita tuh pengen ngebuat suatu pergerakan, ya bukan pergerakan, kita pengen ngerubah mindset tentang dunia permancingan itu menjadi yang dulunya bapak-bapak banget, sekarang tuh kita buat anak muda banget gitu. Nah emang rencana kita pengen bawa menggiring anak-anak Gen Z itu untuk mancing gitu.
1: Walaupun pada akhirnya akan hidung banget gitu ya.
0: Yes. Banget. Ada skincare.
1: Iya. Tapi dari awal mulai keresahan kemudian ada teman curhat sehingga bisa tertampung ceritanya, karena sesama pria tuh bisa saling paham karena feel kita tuh didengarkan sebetulnya. Kadang-kadang kalau dengan si Tete, si Ece dan si Ibi itu lebih ke didengarkan tapi kurang sepakat gitu kadang-kadangnya di beberapa poin. That's why memang cowok butuh cowok untuk bercerita, karena di situ mereka bisa saling win-win solutionnya, satu bisa cerita, satu dengerin satu cerita gitu. Nah tapi at the end untuk apa nantinya, untuk have fun aja, untuk having fun di danau, di empang dan sebagainya, di kolom aja, atau memang ada tujuan besar, semisal bikin event gede kah?
2: Yes.
1: Atau misalkan punya tujuan pengen mancing di satu tempat yang kita belum pernah kesana misalkan. At the end-nya, endingnya ada apa nih?
2: Sebetulnya kita tuh dari awal udah terkonsep ya, Kang ya. Dalam artian untuk membuat Bad Boys itu kita memiliki 5 faktor sih. Yang mengedepankan itu, yang pertama kita meng-redefine tentang fishing activity gitu. Yang dimana kan mungkin animo masyarakat itu melihatnya itu bahwa kegiatan memancing itu adalah kegiatan yang bapak-bapak banget gitu. Kemudian yang dilakukan oleh mayoritas oleh nelayan gitu. Nah kita mencoba untuk meng-redefine yang dimana bahwa kegiatan mancing itu bisa dinikmati oleh beberapa kalangan juga, termasuk anak muda gitu. Kemudian kita bikin coba untuk lifestyle hub. Kemudian kita bikin

0: activity hub atau mm-hmm. community hub, self validation, kemudian sama local pride. Hmm. Karena mayoritas dari kita tuh awalnya itu adalah anak-anak yang mungkin bergerak di bidang kreatif gitu.
1: Okay.
0: Nah, jadi kalau emangnya pun ini bisa inline sama beberapa komunitas, mm-hmm. sama beberapa brand gitu. Dan alhamdulillah ya responnya pun positif gitu. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi tujuan kita untuk membangun atau nge-build itu mencoba untuk meredefine bahwa kegiatan mancing itu tuh banyak hal yang bisa dipetik.
1: Oke. Okay. Tapi kan mancing itu bukan masalah musuh dengan ikan yang tidak mau menggigit umpan ya, ya tapi betul. Juga kadang-kadang polemik di rumah sebelum berangkat dan setelah pulang juga ada aja.
0: Ya.
1: So far so good atau ada aja pacogregan di rumah?
0: Ya, menemuin dulu. Ada kebetulan kita
1: dilempar kalau soal topik itu. Gimana kan aja?
2: Buat perizinan di rumah masih so good sih.
1: Kalau
2: ada penghapusan dosa sebenarnya.
1: Sudah bisa saya tebak kalau soal itu. Jadi so far so good lah ya. Durasi berapa lama yang paling ideal menurut Kang?
0: Tergantung dari objek ataupun dari kegiatan mancing yang bakal kita tuju nih kan.
1: Kolamnya juga menentukan ya.
0: Betul.
1: Jadi kolam misalnya, mana heula
0: gitu. Nah, itu. Jadi kita itu awalnya itu kan banyak kegiatan mancing itu di kolam ya atau pound fishing gitu. Nah, kita awalnya itu ngerasa bahwa dari kesembilan orang ini dengan beberapa komunitas itu sering melakukan kegiatan mancing itu di kolam. Tapi ketika emang, nah sebetulnya Najia ini adalah seorang pelopor yang dimana kita suka sama kolam atau balong disebut. Dia udah mencoba untuk pertama mancing di liar. Dengan objek atau subjek ikannya tuh yang mungkin bervariatif aja ya.
2: Iya, enggak nentu jadi.
1: Nah, yang tadi dicontohin dari Camanik itu.
0: Nah, ya, itu.
1: Salah satunya.
0: Ya. Oh, okay. Nah, ternyata ketika emang udah kita mencoba nih untuk mengimprove dari kegiatan mancing atau activity ini tuh, oh, ternyata yang namanya mancing itu dengan semua objek yang ada itu bisa dinikmati gitu, Kang. Nah, jadi untuk masalah durasi itu tentatif. Ada yang mungkin seharian.
1: Tergantung di mananya.
0: Betul. Oh. Ada yang setengah hari gitu kan.
1: Kadang-kadang jam 4 beres sisanya mie instan.
0: Yes.
1: Pulang maghrib ya kan ngobrol.
0: Betul.
1: Masa enggak ngobrol kan butuh itunya ya. Oke, peringkat kita akan buat lebih menarik lagi, kita ngobrolin tentang kegiatannya. Ini belum ngobrolin tentang mancingnya.
0: Yeah.
1: Di mananya, berapa sampai jam berapa, kemudian juga umpannya, jorannya, ini masih banyak yang bisa kita bahas. Kita akan kembali di segmen 2 tetap bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita termasuk ekonomi lokal dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 era di Bandung. Dan masih bersama dengan Kang Naja dan Kang Eko di Bait Boys Ina.
1: Bandung malam ini.
0: Sebelum ke kegiatan yang dibawa teh apa ini tidak dalam box station?
2: Ini tuh tackle box.
0: Tackle box adalah
2: isinya ya peralatan mancing.
0: Oh, mungkin meliputi umpan casting.
2: Umpan casting.
0: Itu bisa dibuka lagi tuh box itunya tuh kayaknya tuh.
2: Oh, ini enggak ada dalamnya.
0: Oh, enggak ada dalamnya.
2: Saya cuma bawa dikit sih.
0: Oh, oke. Ya kalau yang di boxnya?
2: Ini realnya.
0: Oh, yang buat saya teh yang mana tadi teh?
3: Nyusul Kang, nyusul.
0: Langsung ditodong saya. Coba Om John, saya pengen lihat Om John, tolong ambilin Om John. Coba yang mana Kang? Yang paling sering dipakai yang mana Kang?
2: Yang ini.
0: Coba Om John. Ini adalah mereknya Shimano atau apa nih? Shimano. Oh, mantap. Ini berapa sekarang harganya Kang?
3: Macam-macam sih harganya.
2: Sekian.
0: Yang saya tahu sih ini seri mana coba? Ini udah tas goceng kan ya?
3: Iya.
0: Meren ini mah. Saya tebak-tebak.
3: Ya.
0: Di sisi teh melajo ini mah.
3: Nah, bahaya.
0: Bahaya.
2: Takut mau lagi.
0: Mau lagi ininya ya, mau lagi apa? Simpan asetnya gini kan, iya. Nyimpen lah aset. Oh, dari kapan nih Kang?
2: Ya.
0: Dari kapan nih umurnya?
2: Oh, itu mah baru.
0: Baru. Ini nih ya. Memang hobi cowok tuh mending beli aja dulu baru bilang.
3: Baru minta maaf.
0: Cek feeling ya begitu. Coba yang satu lagi Om Jona ini. Karena peringkat ini Kang Naja kebetulan ke kantor kita bawa apa gear mancingnya nih. Nah, kalau ini mah liaran ini mah Mas ini mah. Ini juga
2: ya, buat kolam juga
0: ini. Ini mah yang standarnya Kang ya.
3: Ya.
0: Yang salahnya aman atau ini karena ini kayaknya John yang buat saya mau John coba dipisahin dulu.
3: Iya aman.
0: Jadi di rutin kan Kang atau gimana nih di per seminggu sekali kan kegiatannya atau ya adalah saya ketemunya jadwal aja lah.
2: Kalau buat aktivitas kita sih biasanya sebulan tuh ya ada dua kali kalau nggak sekali lah dan itu tuh wajib lah buat kebutuhan konten segala macem.
0: Karena kebutuhan konten kali ya.
2: Iya.
0: Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa sesimpel mancing hobi untuk si AA-nya pendapatan untuk dompetnya sebetulnya banyak apalagi kalau ngonten di YouTube jadi AdSense kan ya. Yeah. Ngonten di mana ini di TikTok
2: di Instagram sama TikTok kan.
0: Okay. Nah ini ternyata banyak banyak rasa rindu yang kadang-kadang dirasakan sama banyak laki-laki di sana terhadap sebuah hiburan karena kan hiburan cowok mah sebetulnya nggak yang neko-nekonya mancing, iya. Diem gitu. Kadang-kadang main handphone di kasur juga untuk cowok mah udah healing full itu.
3: Betul.
0: Nah, selain seminggu sekali atau mungkin tadi diagendakan ada yang momen khusus nggak kayak kok misalkan persekian bulan ke laut atau persekian bulan ke danau apa atau ke waduk apa ada gitu-gitunya nggak?
3: Ya sebetulnya kalau misal untuk masalah aktivasi dari kegiatan kita tuh udah termanage ya Kang ya. Jadi dari awal kita aktivasi di tahun kemarin itu kan kita pertama untuk wild fishing itu kita nggak mencoba di waduk Saguling.
0: Oh, Saguling.
3: Nah ternyata dari antusias anak-anak komunitas ini terama sangat bagus ya positif feedbacknya gitu. Jadi setelah udah itu kita bikin lagi beberapa event itu di beberapa waduk yang ada di Jawa Barat.
0: Di Saguling pakai sistem apa nih? Umpan atau casting?
3: Jadi gini, untuk teknis untuk kita mancing di Saguling kan biasanya kita menyewa perahu tuh Kang.
0: Rakit ya.
3: Dikendarai oleh seorang tekong kan gitu. Nah, karena yang kita coba untuk dapatkan itu adalah objek ikannya tuh adalah ikan toman ataupun predator lah gitu.
0: Nah, gabus dan sebagainya lah ya.
3: Betul. Nah, ternyata pas udah kita coba untuk memancing di Saguling, kita pengen eksplor juga nih. Ternyata beberapa waduk yang ada di Jawa Barat itu ternyata sama skemanya. Menyewakan perahu dan untuk kegiatan mancing. Nah, jadi untuk beberapa dari kegiatan yang pernah kita laksanakan itu, kita coba untuk membuat kegiatan ini lebih untuk intens lagi, Kang. Makanya dari beberapa bulan itu, kita sering bikin aktivasi. Dan itu bisa dikategorikan menjadi suatu kegiatan yang menjadi kegiatan rutin. Dalam satu bulan kita misalkan di danau. Mm-hmm. Kemudian ketika udah sedikit bosan nih, kita coba untuk bikin kegiatan di kolam. Mm-hmm. Nah, untuk masalah upgrade-nya kemarin itu kita coba untuk di laut untuk pertama kali.
0: Mana yang lebih murah, Kang Naja? Dari semua? Mau yang ke saguling, mau yang kemana? Mana yang lebih murah?
2: Yang ke kolam ya. Karena kalau kolam kita banyakan kan, jadi kolektif gitu.
0: Dan bakal makanya bisa bakal.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya makanya. Lebih-lebih inilah karena lebih banyak orang.
0: Yang paling menantang?
2: Yang paling menantang mungkin laut ya.
0: Nyosinya kita enggak tahu cuaca.
2: Soalnya kalau saya belum pernah ke laut.
0: Belum
2: pernah.
0: Kalaupun pengen mau coba di mana dulu?
2: Pulau Seribu.
0: Karena sudah ada tour guide jadi bisa mengarahkan.
2: Emang ada alasan sih kalau Pulau Seribu tuh dia kan posisinya di pantai utara.
0: Betul.
2: Dia ombaknya nggak terlalu besar kan.
0: Iya sih.
2: Kalau di selatan kan mungkin.
0: Ripuh man.
2: Kita mau adaptasi dulu di yang ombak-ombak kecil gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang kemarin? Iya. Kemarin kan KEP ke sana kan.
0: Oh. Iya. Kayaknya terakhir di mana? Yang di itu?
3: Di Pulau Seribu.
0: Ya. Yang di tempat yang itu disebutkan.
3: Betul. Ya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Sebenarnya gini Kang, ada dasar kenapa itu kita mencoba untuk ke sana gitu ya. Karena di komunitas itu sebetulnya teramat sangat kompleks nih orang-orangnya gitu kan. Nah, kita pun yang bikin Bad Boys ini teramat sangat antusias dan salut sama beberapa anak-anak yang di Bad Boys ya. Karena ternyata ketika emang sudah kita mendalami anak-anak satu persatu itu ternyata ada beberapa yang kita anggap sebagai pro angler gitu. Dan dia tuh punya knowledge dan pengalaman experience yang lebih dari kita gitu. Makanya kenapa di Bad Boys ini sama sangat bisa bonding sama yang lain, satu sama lain, karena orang-orang itu bisa coba untuk coaching secara, nih kamu misalkan mau ke laut caranya kayak gini yang tepat. Nah ini untuk misalkan ke danau dengan menggunakan ini yang tepat gitu. Jadi kita pun saling mencoba untuk percaya gitu bahwa ternyata di komunitas ini tuh benar-benar saling mengisi gitu kan. Untuk mencoba untuk upgrade
0: mancingnya. Sekali berangkat riding tour atau kolektif car?
3: Nah, itu biasanya kolektif car.
0: Ngarah-ngabrol di jalannya.
3: Betul.
0: Kalau tadi yang paling menantang terus juga yang paling murah, yang paling mahal?
2: Yang paling mahal ya jelas laut sih.
0: Iya sih katanya itu. Anggaran berangkat sih juga udah berapa?
2: Ya kalau karena kita dari Bandung kali ya.
0: Iya sih.
2: Ke lautnya jauh terus ya mungkin biaya kita nyewa perahu tuh lumayan mahal.
0: Di Bandung paling dekat kemana ke laut kalau bukan ke Garut?
3: Pangandaran. Ya betul.
0: Ya Garut Pangandaran paling yang agak jauh dikitnya. Enggak Garut lah, Garut masih aman dengan sebuaya gitu kan daripada. Tapi Pangandaran kan enggak sebegitu terkenalnya tentang mancing.
3: Iya.
0: Gitu walaupun ya hasil lautnya besar tapi kan nggak kurang common sense gitu untuk orang-orang pemancing. Mancing ke laut kemana? Ke Pangandaran asa kurang, tapi kalau misalkan ke Pulau Seribu udah ada tuh, udah ada udah dari riwayatnya gitu. Nah teknik mancing atau kegiatan mancing yang belum pernah dilakukan Kang Eko,
3: kita
0: tapi pengen banget gitu,
3: pengen banget tuh coba fly fishing ya
2: aja. Fly fishing
3: itu mungkin kalau misalnya dari akan pernah melihat gitu ya tentang kegiatan kegiatan memancing itu kalau bisa dikategorikan sangat unik kan.
0: Fly fishing?
3: Yes.
0: Oke, okay, gimana tuh?
3: Jadi fly fishing itu yang kalau kita lihat itu dengan teknik yang teramat sangat tricky gitu ya. Dengan umpan yang kecil tapi dia bisa memainkan yang namanya si
0: senar.
3: Senar, betul.
0: Oh.
3: Jadi kalau misalkan kita melihat beberapa orang yang main fly fishing itu kayak ada seninya gitu, Kang.
0: Ini harus punya keterampilan sih ini mah ya.
3: Kesabaran.
0: Oh, itu kalau versinya Kang Eko. Kalau Kang Naja yang belum pernah coba tapi pengen banget.
2: Sama sih itu.
0: Sama. Apa menariknya sebetulnya selain akrobatik ya?
2: Ya aku lihatnya di fly fishing tuh artistik aja sih. Iya indah aja gitu.
0: Cocoknya di ini ya, cocoknya di apa namanya sungai tapi air tenang.
2: Iya air tenang. Terus yang emang yang lega-lega kan.
0: Itu semi casting kan ya?
2: Sama kayak casting.
0: Cuman teknik lemparnya yang beda.
2: Lemparnya beda.
0: Tapi medianya sama, gearnya sama.
2: Gearnya beda.
0: Wih,
2: dia. Nah, aku kurang tahu.
0: Gimana tuh kayak kok gearnya?
3: Jadi kalau gearnya sama sih.
0: Yang bedanya apa, reelnya atau apanya nih?
3: Semuanya.
0: Oh, jualannya juga harus lebih lentur ya?
3: Betul.
2: Iya.
3: Dan senarnya pun bisa dibilang lebih tebal gitu.
0: Apanya tuh?
3: Dari senarnya.
0: Tebal tapi lebih teksturnya lebih lentur juga.
3: Betul.
0: Ya?
3: Betul. Dan umpannya pun lebih variatif ya Kang ya. Kecil tapi variatif. Kan kalau misalnya kayak beberapa umpan yang di sini yang kita bawa itu bisa dikategorikan besar-besar semua kan. Nah, kalau fly fishing itu lebih ke arah ya kategorinya fly.
0: 3 kali lebih kecil dari ini
3: betul gitu. Tapi yang kita bikin takjub itu bisa mengangkat ikan yang cukup besar gitu
0: ukurannya. Oh iya sih.
3: Betul.
0: Oh, berarti targetnya sebetulnya ikan apapun.
3: Iya, bahkan ada yang bisa mendapatkan ikan salmon loh, Kang.
0: Hah?
3: Betul, dengan teknik fly fishing itu.
0: Oh, iya, yang membedakan cuma tekniknya aja berarti ya.
3: Iya. Ya.
0: Oh, oke. Nah, ini memang banyak pendengar kita yang terkait mancing nanaonan sih, karena kan ya kan isu untuk para pemancing begitu terus. Jangan ada orang lain dari keluarga kita di rumah aja udah gitu. Mending beli cerita gitu daripada beli masukin terus kita pancing daripada gitu, karena banyak orang yang nggak paham tentang kenikmatannya gitu, kayak kita nggak paham tentang kenikmatan beli skincare itu juga nggak tahu ya, dan beli tas baru padahal tas masih banyak di rumah juga kita nggak tahu. Nah, untuk kemudian di depan nih Kang, ini mah pertanyaan yang kalau dijawab rada horor tapi tenang lah, mending jalan baru mending reel baru.
3: Kalau saya pribadi mending reel baru kan.
0: Reel baru. Oh, berarti joran yang mahal ya, doi.
2: Kalau saya dua-duanya.
0: Kalau bisa dua kenapa salah tuh ya?
2: Cadangan itu.
0: Apa yang belum kebeli, pengen banget? Yang pengen banget tapi belum kebeli ini.
2: Apa?
0: Apa nih?
2: Shimano, kalau saya Shimano.
0: Yang seri apa nih?
2: Yang Antares.
0: Oh, itu sih harganya juga lumayan.
2: Iya.
0: Saya ya terus terang pernah ketemu sama ya Sultan lah gitu di daerah Surabaya. Stella, wah lihat Stella buset depan mata lu kinclong bener nih. Pak kok apa nih kira-kira yang pengen banget nih? Karena tadi kan bilang real nih, pengen real apa nih?
3: Kalau saya sih bikin Saragossa sih.
0: Oh, kacau ya banyak. Katanya ulang dong tuh, katanya watos. Udah ada beberapa pertanyaan kan yang masuk lewat WhatsApp, nanti kita tanyakan. Ya, okay. Berikir, sebelum saya jeda, ada satu pertanyaan terakhir untuk Kang Najar dan juga Kang Eko. Di depan yang paling dekat lagi mau ada event apa atau mancing di mana? Di yang mau nih, yang paling dekat. Minggu depan misalkan?
2: Minggu depan tuh kita ada rencana mau nyimpan perahu di Cirata sama Saguling.
0: Nyimpen.
3: Karena kebetulan kita punya perahu, Kang.
0: Ush.
3: Betul. Jadi kita punya dua bot atau perahu itu yang kita taruh di Waduk Jati Gede.
0: Perahu yang gimana nih?
3: Nah, untuk kegiatan casting.
0: Enggak, perahunya?
3: Perahunya perahu fiber.
0: Oh, fiber.
3: Betul.
0: Oh,
3: size-nya itu 4 meteran lah gitu.
0: Ush, mantap tuh.
3: Nah, gitu. Jadi mungkin kita ada rencana untuk memindahkan dari Waduk Jati Gede ke beberapa waduk yang terdekat aja. Kalau enggak di
2: Saguling. Rencana sih Cirata sama Saguling.
0: Nah, Cirata, Saguling. Terus Jati Gede, mana nu paling enjoy? Kalau menurut saya ya, yang umpan itu untuk lukutan, kalau gede Jati Gede.
3: Oh. Yeah.
0: Kalau pengen gede. Kalau sering Cirata.
3: Ya, betul.
0: Kalau tarikan sering.
3: Iya, iya.
0: Mending mana aja?
2: Casting, buat casting.
0: Buat casting. Soalnya saya belum pernah nyoba casting.
2: Kalau saya sih Jati Gede. Jati Gede, Jati Luhur.
0: Jati Luhur. Oh, kalau casting.
2: Kalau casting.
0: Kalau Ego?
3: Kalau casting karena saya kemarin alhamdulillah sudah membantai mereka mendapatkan 3 ikan. Jadi saya memilih maksudnya gini, Kang. Jadi dalam artian Jati Luhur itu kita tuh untuk masalah ikan gak hanya predator aja ya.
0: Iya.
3: Jadi di Jatiluhur itu ada jenis atau spesies ikan yang mungkin bisa dikategorikan itu dari luar aja ya. Yang namanya peacock bass.
0: Oh, tahu saya.
3: Nah, itu tuh jadi mungkin ada teknik tersendiri yang bikin kita ada kepuasan sendiri tuh, Kang, untuk bisa dapat ikan itu gitu. Nah, di Jatiluhur cuma ada ya di Jatiluhur adanya, belum yang lain gak ada. Gitu. Jadi untuk
0: jadi kalau milih mana Jatiluhur?
3: Jatiluhur.
0: Wish, mantap.
2: Iya, kalau Jatiluhur karena ini aja sih banyak gamenya, Kak.
0: Kenapa tuh?
2: Iya, banyak gamenya karena ikannya banyak.
3: Variatif.
0: Oh iya,
2: variatif gitu.
0: Saya kira ada spotnya yang apa gitu.
2: Oh, iya. Enggak
0: oke. Okay,
2: ya kan kalau di Cirata gitu kan cuman kayak toman gitu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau Jatiluhur tuh ada toman, ada peacock bass, ada belida.
0: Oh, belida.
3: Iya, betul.
0: Ada di sana.
2: Gitu. Jadi banyak gamenya, enggak bosan lah gitu.
0: Oh, belida enak tuh dagingnya tuh. Enak.
3: Betul. Jadi okay. Pempek.
0: Oke, pendengar, kita kembali lagi sesaat lagi dengan beberapa jeda yang akan saya sampaikan ke pendengar Anda. Tetap bersama kami.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Segmen terakhir, ngobrol bareng komunitas, masih barengan dengan Bad Boys. Ada Kang Najah dan juga Kang Eko.
4: Bandung malam ini.
3: Kang Haji, sekalian ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp nih Kang, silahkan dijawab. Ada Kang Supriyadi di Dago, namanya sih pemancing banget ini, namanya udah Kang Supriyadi ini. Anak muda sekarang mulai banyak yang tertarik mancing, menurut Kang Najah, apa yang bikin aktivitas mancing sekarang di mata mereka jadi lifestyle dan jadi seru di generasi muda? Menarik Kang. Apa yang sebetulnya, kan sekarang banyak ya, jangan di liar dah, sekarang di Gelatam aja banyak yang tertarik tuh. Yang tiba-tiba nanya, tiba-tiba nyari tutorial umpan apa segala macam. Sekarang juga konten kreator mancing anak muda banyak banget. Menurut Kang Najah, apa yang ngejadiin itu di mata mereka jadi lifestyle gitu?
5: Ini mah menurut saya pribadi, mancing liar, casting khususnya misalnya, kalau saya ngelihatnya ada nilai plus dari activity itu.
3: Apa tuh?
5: Kita sambil healing gitu, Kak. Sambil healing, terus kan ngelihat pemandangan, ngelihat sunset, lihat sunrise. Kan kita sampai 12 jam kalau casting tuh. 12 jam mancing tuh kan dari jam 6 sampai jam 6 tuh. Jadi kita ngelihat full matahari tuh kita lihat.
3: Bener.
5: Dan itu indah banget, Kak.
3: Asli,
5: jadi,
3: sumpah.
5: Jadi gak dapat ikan pun gak apa-apa karena kita udah nikmatin itu gitu. Nikmatin
3: dari yang seger, panas, keseger lagi. Orang mah gak bisa ngerasain itu.
5: Kayak gitu.
3: Lewat asar mah udah itu mah ya. Tinggal mie instan aja. Kadang-kadang siang kalau ada bakso lewat, mah bakso aja tuh cuangki.
5: Terus kalau kolam nih ada, kalau di kolam tuh, untuk Bait Boys sendiri, kita tuh selalu buat event kolam tuh dibuat semenarik mungkin. Gimana caranya biar si anak-anak muda tertarik. Nah itu tuh kadang kita kalau buat event di kolam tuh kadang suka ada live DJ, suka ada musik-musikan.
3: Iya benar.
5: Beda kalau kayak orang-orang ya ini mah punten yang dulu-dulu mah kan mungkin kalau ada acara di kolam tuh dangdut segala macam kan. Kalau kita lebih anak muda banget gitu sih.
3: Iya sih, sekarang bisa di mix-mix ya.
5: Di
3: kebayangun di BHS-nya undang Reza Arabnya. Mantep itu mah. Ada Anjani di Majalaya. Kang Eko, sebagai divisi legal komunitas, bagaimana cara menjaga agar komunitas ini tetap solid, katanya tertib dan tetap santai, nyaman untuk semua anggota? Karena kan semuanya anggota itu tidak ada ketum ya. Gimana biar nyaman teh, selain ngobrol di lapangan ya, nggak yang di lapangan, di kolam.
6: Jadi kalau di divisi legal sih sebetulnya saya pribadi tuh lebih menghimbau kepada beberapa anggota gitu ya, untuk bisa menjaga ketertiban tuh lebih aware aja sih, khususnya kan masalah lingkungan gitu ya. Karena kita pun kedepannya bakal memiliki campaign tuh Kang, masalah untuk lingkungan gitu ya. Karena untuk yang sekarang kan terama sangat ketat tuh, kayak yang minimal lah kita jaga kebersihan itu dengan tidak membuang sampah lah.
3: Itu repot tuh.
6: Itu sekarang akan berpengaruh kepada apa, impact itu kepada habitat ikan sebetulnya Kang. Untuk masalah internal kita sih sebetulnya kita menjaga aja bahwa yang namanya aspek hukum atau legal itu di yang namanya aspek itu, semua aspek itu pasti ada gitu. Nah kita coba untuk ngasih edukasi juga bahwasanya yang namanya legal itu kita berinteraksi sama baik di dalam ataupun di luar pasti ada sebab dan akibatnya. Iya.
3: Itu nggak tua nggak muda sih kalau soal sampah mah ada aja yang tua yang berdegong, muda komode ya. Ada Kang Sueb di Marga Cinta. Banyak yang menganggap mancing itu hobi mahal dan identik dengan orang tua. Bad Boys justru mematahkan stigma itu. Ceritanya kenapa pengen matahin stigma itu? Pengen ada teman cerita atau kumaha ya?
6: Enggak, kita punya tagline sebetulnya. Kita tuh punya tagline di Bad Boys itu yang paling kena tuh adalah low key road, high key style. Jadi ibaratnya kita tuh memaksimalkan yang namanya kegiatan mancing itu enggak harus mahal gitu, Kang.
3: Ya.
6: Bahkan di anak-anak komunitas pun ada yang dia hobi tag kan, Kang. Pakai tag. Dia mancing benter.
3: Betul.
6: Dia mancing ikan sepat.
3: Gitu. Oh, itu sensasinya juga luar biasa.
6: Itu. Bahkan aja jago kemarin tuh melakukan kegiatan mancing microfishing aja.
5: Microfishing,
6: umpannya cuma dengan pua kalau enggak salah
5: ya. Pua itu raya putan.
3: Tahu.
6: Dia bisa dapatin dan mungkin bisa enjoy aja gitu. Jadi bahwa adanya Bad Boys di sini tuh pun kita mewadahi ya bahwa kegiatan ini pun enggak harus mahal lah gitu.
3: Di mata awam kalau di mata awam nih ya versinya mata awam, dimakan enggak kenyang. Dicari sensasi tarikan tidak terlalu menarik, tidak semenarik bawal, betok dan juga lele. Tapi udah untuk cowok itu tuh sensasinya sensasi. Mereka yang gak paham.
6: Lebih ke arah stress rilis kan.
3: Gak paham mereka mah asli lah. Itu membentuk kita mah wow itu mah. Terakhir ada Kang Wijaya di Cimahi. Pernah gak ada pengalaman paling seru dan paling chaos waktu trip mancing bareng komunitas atau yang sayang sampai sekarang masih diingat?
6: Naja.
5: Kalau saya pribadi ada pengalaman waktu itu kita hujan-hujanan nih, aku satu perahu sama Kak Eko nih.
3: Laut nih?
5: Di danau.
3: Waduh.
5: Di Jatiluhur. Kita tuh satu perahu, terus kondisinya full dari pagi-pagi sampai maghrib tuh hujan. Posisinya tuh jadi itu aku baru ngerasain Jatiluhur sedingin itu. Kan Jatiluhur panas banget kan? Kayaknya mah sedingin itu. Nah terus aku kaget tuh waktu di sore hari kita lagi mancing, lagi asik mancing. Terus tiba-tiba ada petir. Terus aku refleks ngebuang set tackle aku.
3: Aduh,
5: ke apa? Ke waduh. Danau, ke waduh kan. Terus aku dimarahin sama tekongnya.
3: Aduh,
5: kenapa? Jadi sayang dong, masih dilempar-lempar.
3: Iya, tuh.
5: Aku bilang ya aku takut kesetrum kan karena ada petir kan gitu kan. Waduh. Karena kan si karbon rod karbon tuh kan ngalirin
3: listrik. Iya, benar.
5: Jadi pas ada kilat tuh langsung aku lepas.
3: Lapor sampai sekarang?
5: Enggak, untung ketangkep. Cuman aku dimarahin sama tekongnya.
6: Gitu. Apa yang dibuang gitu kan.
3: Terakhir ada yang komen di TikTok katanya tuh Not Your Dad's Fishing Club, katanya tuh makna mendalam dari slogan itu apa katanya tuh?
6: Filosofinya dalam, Kang. Jadi kenapa kita mengambil highlights itu sebetulnya kita mau ngeredefine bahwa kegiatan yang namanya memancing itu atau fishing active itu bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang tua gitu. Karena target kita adalah target Gen Z gitu ya. Jadi tagline itu ataupun highlight itu tetap kita angkat menjadi satu campaign di bawah yang namanya kegiatan di Bad Boys itu kita bisa melakukan aktivitas mancing itu dengan style kita masing-masing. Dengan apapun yang kita pakai yang kita enjoy gitu. Maaf kata ini kan suka ada yang mungkin menggunakan memancing dengan patuh, baju partai dan sandal jepit go aja gitu. Betul. Kan. Nah, kalau kita dengan style yang benar-benar okay untuk dilihat, enak nyaman dipakai, kita mancing seperti itu gitu. Jadi itu sih konteksnya itu.
3: Iya. Mungkin banyak yang mau yang belum tercerahkan bahwa sekarang update terbaru adalah aktris wanita tercantik yang terlaris yang pernah ada, Prilly Latuconsina, itu sekarang mancing, guys. Kalau kalian tahu itu mah ya. Itu mancing menurut Prilly adalah stress release terbaik karena ada sensasi ditarikan dan ada rasa rindu di menunggu gitu kata Prilly. Gak akan paham orang maupun dan itu para pemancing lagi hurung nangtung gitu. Kang Neja, Kang Opik, terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses dan lancar.
6: Amin.
3: Dan kabar baiknya pendengar, mereka akan beli reel baru katanya minggu depan dengan harga 30 juta. Terima kasih Kang, terima kasih banyak. Dan untuk pendengar yang pengen tanya-tanya lebih lanjut atau mungkin pengen gabung komunitasnya mungkin atau pengen nanya-nanya boleh kunjungin aja di Instagramnya ya Kang ya. Instagramnya adalah
5: @baitboysina.
6: Atau kalau misalnya kita ada hub juga Kang, kalau misalnya emang datang ke hub kita ada di Jalan Haji Wasit nomor 5. Itu tempat kita untuk ngumpul-ngumpul.
3: Hari apa udah pasti ada?
6: Pasti ada.
5: Tiap hari
3: pasti ada. Yes. Okay, siap kalau begitu. Terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Kita akhiri Ngobras malam hari ini. Selepas ini akan ada Ruang Rindu menemani malam Anda. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih sudah WhatsApp dan juga komen di TikTok. Kita ketemu lagi di ngobrol berikutnya. Sampai jumpa.
4: Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ya ay, ya ay, ya ay, hari Minggu besok Senin, Ruang Rindu. Udah lama nih gak bikin orang ngangenin. Peringat barengan Rana, lagunya dicampur aduk, campur rata, jadi enak dan manja. Indonesia dan mancanegara ya. Kita mulai dari Bunda Maharani dulu di Bekasi. Bunda Maharani, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pengen lagu Bukan Pujangga dari Best Jam. Kirim salam buat Bunda Helen, Bu Mujianti, Gus Fitri, Teh Tiawati, Kang Mansur, dan buat semua pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur untuk Kang Rana, penyiar idola yang baik hati. Semoga sehat, dimudahkan rezekinya. Amin. Halo Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Kang Rana, selamat malam. Teh Tia pengen lagu dari Air Supply, di mana yang mana aja. Dikirimkan lagunya buat Kang Rana dulu yang lagi tugas, juga buat semua pendengar di RRI yang mana, dimanapun berada. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. 0227278978. Halo, halo, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, si Haji, kumaha damang, si Uwa damang, si Ibi damang, si Imang damang, si Akang damang, sadayana keluarga kita tanggihan, si Bapak RW RT sehat sadayana.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sae, katanya baru ini baru pulang umroh, iya benar? Amin gitu. Ih, iya mah diudahkeun teh kumaha cenah.
1: Ngintip di Instagram Kang Rana teh tambah itu.
0: Instagram saha ah
1: teh. Aya.
0: Asa teu main Instagram abdi mah.
1: RRI cuman aya.
0: Main Insta

0: Pemberian Abdi obat kecer.
1: Tambah berwibawa.
0: Aduh. Nomor sabaraha sapa tuh teh ke kobe dikirimkeun ah.
1: Tambah ganteng
0: lagi. Bu Safitri.
1: Salam.
0: Kemana tadi hari Minggu jalan-jalan enggak? Rana tadi jalan kaki dekat rumah, tapi 5 kilo jalannya tadi.
1: Enggak jalan-jalan.
0: Enggak boleh gitu, pemalasan nanti dimarahin dokter ya. Enggak boleh gitu ya, nanti mah jalan kaki ya.
1: Kaki aja deh bolak-balik.
0: Iya tuh bisa rematik.
1: Jalan kaki bolak-balik di
0: komplek. Jangan jauh-jauh, bolak-baliknya Bandung, Bogor gitu. Lagunya pengen dari siapa?
1: Tahun berapa?
0: Tahun 2030.
1: Aku rindu sama tetes hujan di bulan April, enggak bisa ya?
0: Enggak bisa, aku mau nincah haji ah nih.
1: Ya wes, Krisa itu yang damai bersamamu aja
0: lah. Ini damai-damai wae sekali-kali atuh kembalilah atau kemesraan mana wae da seueur atuh. Juwita
1: atuh. Ini ada tuh sabda alam. Yang ada burung-burungnya.
0: Eta kene meureunnya. Padahal aya jamrud katulistiwa. Ada pelangi, ada kangen, ada juwita tuh.
1: Pelangi itu yang
0: pelangi ya, yang habis hujan.
1: Bukan yang sok ke dinyanyiin Yeni Sarah, bukan?
0: Aduh, saya lupa lagi.
1: Yang itu yang itulah bukan nama pelangi kayaknya ya.
0: Atau badai itu pasti berlalu, ta. Badai pasti berlalu. Nah, eta cenah.
1: Dari Krisya itu.
0: Dari Krisya, dari CIIM.
1: Ini aja tuh.
0: Mana? Sok. Ini banyak banget soalnya Krisya ini ada 98 tuh.
1: Selamat malam aja deh Krisya.
0: Selamat malam. Ayo Wilujeng Wengi ada juga. Ya, bentar kita cari dulu ya. Itu nyari yang gak ada gerak beliau mah. Selamat ya. Bahagia, selamat tinggal, selamat jalan kekasih. Malam pertama, mana selamat malam gak?
1: Itu malam pertama tahun 80-an itu. Malam pertama.
0: Boleh lah, gak akan lilin-lilin kecil gak kan?
1: Gak.
0: So, waktu malam ketujuh, ya, malam satu syuro.
1: Salamnya ya buat kakak duluan yang baik hati, yang semakin berwibawa. Semoga bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sekar Sugeng Dalu, Mbak Yu, sehat selalu Mbak Yu ya. Terus buat Bunani Antapani, Bu Reni, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Api Eno, Kang Mansur, Mas Kamela, Putiawati, Mas Herdi. Banyak boleh?
0: Dua lagi,
1: Pak Rahmat dan Bu Siti aja deh.
0: Mantap!
1: Spesial buat kesayanganku lagi di Bandung, bapak nama Ailas.
0: Mantep lagi di Bandung.
1: Besok berangkat lagi tapi kita.
0: Kacau ini mah.
1: Terima kasih Kang Rana.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo udah banyak ini kita puterin yang udah masuk ya. Jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggulirkan wacana besar terkait penyatuan kawasan Gedung Sate dengan Gasibu. Lalu bagaimana pandangan legislatif, khususnya Komisi 4 DPRD Jawa Barat terhadap rencana tersebut? Dan kami telah terhubung bersama Bapak Dadi Rohanadi, selaku anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat.
1: Yang pertama harus saya luruskan soal terminologi lebih dulu. Yang berkembang terminologinya adalah plaza gedung sate, penghubung antara gedung sate dengan Gasibu. Kita biasanya kan tahu yang namanya plaza itu merupakan bangunan, ada semacam daya tampungnya lumayan besar, kemudian bahkan terpikir di situ ada perbelanjaan. Ternyata bukan itu, ini bukan plaza seperti yang kita kenal sebagai pusat perbelanjaan dan sebagainya. Yeah. Yang kedua, jadi Kepala Dinas Pertim bilang, Pak, saya konfirmasi ke Pak Sekda, anggarannya ternyata ada di Biro Umum. Itu sebabnya Kepala Biro Umum mewakili Sekretaris Daerah diundang oleh kawan-kawan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meluruskan kembali, mengkonfirmasi soal rencana. Yang ketiga, terkait dengan volume anggaran. Anggaran yang tersedia di 15,9 ini digunakan untuk bukan plaza dalam pengertian yang kita gunakan terminologi sekarang. Jadi memang ada rencana pergeseran jalan sedikit didorong ke arah Gasibu, tapi kemudian ruang terbuka yang ada di depan gedung sate itu yang ditata menjadi lebih terbuka. Kalau lihat jumlah, saya kira tidak akan terlalu mengganggu. 15 miliar itu ada kos di belanja Biro Umum, saya kira tidak akan terlalu mengumos. Jadi dari sisi porsi, kita sudah memenuhi ketetapan yang ditentukan dari pusat. Kalau yang ditata masih sebatas jalan yang ada di depan gedung sate, saya kira persoalannya berbeda. Kalau kaitannya dengan heritage, kan tentu kita berharap ini peninggalan sejarah yang betul-betul harus kita jaga. Ya. Tapi itu heritage-nya di gedung sate. Jalan di depan saya kira tidak akan terlalu tinggal, tetap yang paling utama adalah soal arus lalu lintas itu sendiri. Tentu saya berharap Kota Bandung tetap menjadi magnet untuk seluruh wisatawan.
2: Bandung malam ini.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Bandung malam ini.

0: Yo oi, kita lanjut lagi requestnya dan WhatsAppnya. Coba dari mana ya? Dari mata turun ke hati, dari Arab turun ke Iran, dari Amerika turun ke Amsterdam, atau dari Cicadas ke Cicahem? Kira-kira mending dari mana dulu nih? Ada siapa? Assalamualaikum Bung Rono di Jomblo, Seruang Rindu, mau request lagu Rialto Untouchable atau NSNC mana tuh gitu. Ah, ini bingung. Bang Fahri, yang itu gak ada lagunya, dua-duanya Rana pilihin aja ya. Boleh. Rana pilihin dari Bon Jovi, boleh. Boleh, Kang Rana, boleh. Oke, sip, mantap, good. Jos. Ada Nopa di Karang Nunggal. Assalamualaikum, Kak. Mau tanya, lagunya bebas tahun berapaan? Coba. Assalamualaikum, Kak. Malam, saya mau request lagu Cinta Terakhir dari Ari Lasso. Salamnya buat semuanya aja. Spesial buat Karena yang lagi tugas, semoga sehat selalu, panjang umur, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Terima kasih. Zomo. Ari Lasso apa cerita tadi teh judulnya teh? Lagu Cinta Terakhir. Boleh. Siapa lagi nih? Sampurasun sa Wilujeng Wengi Kang Rana. Meira di Soekarno Hatta. Cenah, mau dengerin lagu Indonesia yang sendu-sendu ini teh. Mau lagu kangen boleh. Atau kata siapa enggak boleh. Tapi enggak tahu siapa yang nyanyi, siapa aja lah, yang penting mah judulnya kangen kumaha gitu teh. Lagu untuk orang yang lagi susah ditebak isi kepala dan hatinya aja. Nuhun Kang. Sami-sami. Kita puterin Kangen dari band Legend Dewa 19 ya. Oke. Lamun tak oke jadi Eko ya. Oke enggak, kalau enggak oke Eko nih. Jadi band ternama nih Dewa 19. Sekarang lagi diskon jadi Dewa 18.5. Kata Bunda Maharani, Kang Rana, sekarang siarannya cuma sekali aja. Bunda mau kirim-kirim jauh, jadi susah. Kata siapa, Bunda? Rana mah gak sekali, 200 kali. Ari Bunda, kumaha ini teh. Ada Bunda, sekarang kan siaran. Kemarin Jumat siaran, gimana Bunda teh? Kata siapa lagi nih? Noah yang mana aja? Cana boleh. Bang Fahri mau diganti sama Noah, jangan boleh. Ku katakan dengan indahnya biar enjoy. Enjoy now, jangan enjoyable. Sikat Bang Fahri sudah disiapkan ya. Bu Saputri, terima kasih Kang Rana yang baik hati berwibawa, lagunya sudah diputarkan. Zama. Sudah siap ini teh? Belum angkat telepon. Kata yang mau telepon tadi, aku gak diangkat, sombong kamu mah. Sabar. Orang sabar disayang si Bitung. Coba kita angkat dulu, 0227789778. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sarang urang saha? Urang mana, di mana, pada sabarahaeun? Sumedang mah api eno.
1: Sane.
0: Bungkusna. Siap, bungkusna.
1: Yo.
0: Kita abi teh aya bumi ieu teh 60 hektar bade diical bade meser. Bungkusna.
1: Yo.
0: Lamunnya ini melamun kita rindu terhadap seseorang. Kalau kita rindu terhadap seseorang, tapi seseorang itu lagi susah banget ditemuin, kira-kira harus gimana ya?
1: gimana tuh, aku teh udah lupa karena rindu-rindu.
0: Aduh. Ih, kamu mau begitu ah. Ya udah tuh. Hayang lagu ti saha ieu?
1: Tadi kan nawarin Kang Fahri Bon Jovi ya, dari Bon Jovi aja lah.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Lagunya dulu apa yang ada mau diputar?
0: Itu tadi anu naon nu balakasanut nanti. Coba coba.
1: Always.
0: Hah?
1: Always
0: meureun. Ada atuh sabaraha?
1: Ya udah itu aja. 2000.
0: Siap. Sok, salamnya buat siapa?
1: Buat Apino, buat Kang Mansur, Kang Onai. Buat Bisa Fitri teh dia. Buat Mujianti, Kang Ubay, buat semuanya saja.
0: Siap, spesialnya
1: buat dirimu saja yang lagi tugas gitu. Semoga okay selalu sehat ya. Okay. Dan selalu menghibur gitu.
0: Iya, itu jelas itu.
1: Ya, makasih.
0: Mangga.
1: Waalaikumsalam.
0: Piano mah ya, piano bungkusna suka ketuker sama piano. Oke lah, kita puterin yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: pendengar, di dialog sore hari ini kami akan membahas terkait Terminal Cicaheum yang akan dialihfungsikan menjadi depo BRT atau Bandung Rapid Transit, jalur angkot 01 dan 02 pindah ke Antapani. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama Asep Supriyadi selaku Kepala Terminal Cicaheum.
1: Dari saat ini kami secara internal di terminal, di lapangan kemudian tetap melaksanakan sosialisasi ke warga. Nah, di sini kami sudah mulai bertahap, ada peralihan beberapa armada baik yang akapnya maupun AKDP-nya. Secara bertahap sudah kami laksanakan peralihannya ke terminal lebih panjang. Jadi untuk Cicaheum Ciroyo, Ledang, Kebon Kelapa, berikut Adungusnya, dan kami juga telah mensosialisasikan pihak angkot, khususnya ke KPU-nya, dengan adanya pembangunan depo BRT ini, ada kemungkinan angkot beralih untuk sementara ke Terminal Antapani. Cuman untuk waktu, kapan dan kapannya kami di saat ini belum bisa memberikan kejelasan atau kepastian, dikarenakan kami juga menunggu perintah dari pemerintah. Apa yang telah diperintahkan pimpinan ke kami, telah kami laksanakan mulai dari sosialisasi ke angkot, ke pengurus, ke ELA, ke pedagang, udah disosialisasikan. Jadi untuk saat ini, kami menunggu, kami selaku pengelola terminal di Cicaheum, kami mengajak, menghimbau untuk seluruh warga Kota Bandung, baik yang terdampak di seputaran Terminal Cicaheum, marilah kita dukung bersama-sama program ini demi kebaikan masyarakat Kota Bandung sendiri. Mudah-mudahan dengan beralihnya Terminal Cicaheum ke Terminal Lipanya itu, mungkin ada salah satu induk terminal yang bisa lebih peningkatan baik dalam segi pelayanan, kenyamanan, keamanan di Terminal Lipanya.
2: Bandung malam ini.

0: apa-apa. Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang? Akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Entar perut Bapak jadi kembung, pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya atuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Bandung malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat

0: Ini udah kebayang banget cara ngomongnya nih dari Kang Asep Sanding. Selamat malam Kang Rana, Kang Asep di Garut. Kang, ini teh lagunya lagi campur sari. Kalau gitu aku mendengarkan aja. Terima kasih. Aduh, udah kebayang banget ngomongnya itu sambil istirahat dan menselonjorankan badan. Tenang banget kehidupannya. Ada Telita di Cianjur. Selamat malam karena berjumpa dengan Lita di udara. Doang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar malam ini, sehat dong? Pengen Bryan Adams, judulnya Please Forgive Me, katanya dikirimkan buat karena penyari dola yang selalu favorit dan baik hati. Amin, atur nuhun. Ada Nova di Karangnunggal, terima kasih, katanya lagunya didengerin, mantep. Ada Teh Tiawati, terima kasih lagunya diputerin di sini hujan Kang Rana. Ulu. Ada Albert di Bau-Bau, lagunya dipilihkan aja katanya, boleh. 0227278978. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sarang api eno teh teh.
1: Urang rindu, urang berbagi rindu,
0: Meni laleles kitu sing semangat ah.
1: Kiri kahujanan Kang Rana.
0: Oh, api eno teh teh.
1: Oh.
0: Api di Sumedang cenah aya eta persembahan mahkota teh geuning eta di kantor naon teh geuning rame di Sumedang?
1: Mohon.
0: Teh ka ditu.
1: Ada abdi mah rada tebi.
0: Nya tuh kan dinya we kan delman sugan.
1: Sawarara aslokar delman.
0: Kretek. Nya eta eta kretek. Api hayang lagu naon dari siapa?
1: Adi pilihkeun we lagu.
0: Siap, atuh sok salamnya buat siapa?
1: Kang Rana ya, selamat malam, yang selalu semangat kerja lah.
0: Ih, abi mah dalam untuk hari eng mah semangat tuh, nggak lamun hari eng ahuhu abi mah.
1: Ada, kayak anak yang hari eng. Ya tuh kakang onanya, Kang Mansur, dari Tasik Anjur,
0: dari
1: Garut ya, ini, sama Pak Putna, Kang Teh Tiawati.
0: Siap.
1: Jawatinya
0: spesial ada
1: spesial buat semuanya yang
0: didengarin. Oke.
1: Aduh Arana, Kang Arana
0: apa? Siap, sami-sami api.
1: Kalau betul, tidak akan ngajak sama belum lah.
0: Bagus, bagus, semakin bagus.
1: Bersama pendengarnya juga.
0: Nah, eta gitu ya. Siap atuh napi.
1: Ya, yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi apa ya? Jadi kalau tiris teh enakeun aja gitu sambil selonjoran dengerin lagu dan air hangat, mau teh anget, mau lemon anget, jahe anget, yang penting mah anget aja. Yongkrui, kita putarkan dulu yang udah masuk, jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

0: kita memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.

0: turut berduka cita, Toy. Semoga almarhumah istri kamu diterima amal kebaikannya.
1: Amin. Terima kasih, Him.
0: Astagfirullahaladzim. Nyebut, Toy, nyebut. Istighfar, Toy. Kenapa kamu melangkahi berulang-ulang mayat istri kamu?
1: Him, saya ini melaksanakan perintah almarhum istri saya sewaktu masih hidup, Him.
0: Apa katanya, Toy?
1: Dia selalu bilang, kalau mau kawin lagi, langkahi dulu mayatku.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bandung malam ini.

Menemani Grisha, melengkapi hari Minggu malam, untuk kemudian Anda yang beristirahat, sehingga besok hari Senin dimanjakan dengan kegiatan. Sejak kapan hari Senin bisa memanjakan? Ya ribet, riwe Senin Tencep Johnson. Senin tuh kayak udah happy just Senin. Bisa gak minggunya 4 hari gitu? Padahal dikasih Jumat nih ya. Jumat kemarin libur kan. Kata Telita, terima kasih sudah putarkan, hebat, sukses selalu buat Karana. Amin. Ada Bu Sri Mulyani, Mulyati. Assalamualaikum Kang Rana, request lagunya dari Shopee I Love You katanya. Buat Kang Rana semoga sehat selalu, dan semua yang lagi dengerin juga memori ruang rindu, memori lewat lagu katanya. Siap. Nanti Rana cariin ya.

0: Sudah lewat 10 menit, waktunya Rano undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar sudah mengikuti dan menemani Rano dari Ruang Rindu malam hari ini di Minggu 3 Mei 2026. Selamat istirahat ya. Mudah-mudahan bobonya nyenyak, mimpinya juga indah. Selamat beraktivitas juga untuk hari esok. Semoga besok menyenangkan dan penuh kebahagiaan. Rano pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menemani dan satu jam ke depan Rano siapkan lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi menarik ya. Tetap di Pro 1 Radio Bandung, Rana, Jansan dan juga tim teknik pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Mendengar, kami hadirkan ruang konsultasi kesehatan. Kali ini topiknya adalah cacar air. Itu nggak sepele loh. Bersama Dr. Sri Mulyani, selaku dokter umum dan juga anggota IDI Kabupaten Bandung, serta pengurus PKFI Cabang Kabupaten Bandung.
1: Cacar air itu adalah suatu infeksi virus. Dia itu menyebabkan demam tinggi, terus khasnya itu timbul ruam. Dan itu rasanya gatal sekali, menyebar ke seluruh tubuh. Jadi pada saat orang dewasa terkena, dia akan menimbulkan gejala yang lebih parah. Gejala awal tuh biasanya sebelum ruam timbul, demam, badan gak enak, sakit tenggorok. Itu biasanya sebelum ruam timbul itu udah ada, udah berasa. Sebetulnya tidak perlu ke layanan kesehatan selama kita langsung nih, oh gak enak badan, langsung istirahat, perbaiki pola hidup kita, tingkatkan daya tahan tubuh kita. Nah itu jadi kita bisa mencegah keparahan penyakit asal kita betul-betul menjaga stamina kita. Yeah. Tapi pada saat timbul komplikasi atau penyakit semakin memberat, nah itu kita harus ke dokter. Karena di situ akan ada tambahan obat-obatan yang lainnya untuk menghambat keparahan penyakit ini. Untuk yang pernah terkena cacar itu gak akan kena cacar air lagi. Tapi apabila daya tahan tubuh itu rendah sekali, dia bisa timbul lagi. Selain itu juga si virus cacar ini sebetulnya dia pada saat sembuh tuh dia virusnya gak hilang. Dia menetap di sistem saraf kita. Dan pada saat nanti suatu saat terpapar kembali atau reaktivasi itu bentuknya bukan lagi cacar air. Tapi kalau orang ada yang bilang cacar api. Ada yang bilang juga cacar ular. Kalau secara medis itu kita sebut herpes zoster. Nah yang sakit itu sarafnya. Pertama kali isolasi mandiri. Yeah. Jadi membatasi kontak dengan orang lain. Terus udah gitu meningkatkan kekebalan tubuh dengan cukup istirahat. Perbaikan pola makan dengan gizi seimbang. Terus udah gitu pakai pakaian yang long.

0: nyaman. Jadi dia gak terlalu banyak menggesek ke ruam tadi ya. Terus udah gitu, jaga kebersihan tangan, kuku gak boleh panjang, karena itu nanti garuk-garuk tuh. Untuk mengurangi rasa gatal, minum obat anti gatal. Terus pakai bedak dingin atau pakai bedak yang mengandung mentol, biar gak terlalu gatal. Jangan lupa harus tetap mandi ya. Pokoknya mandi pakai air dingin atau suam-suam kuku. Udah gitu dilap pakai handuk pelan aja lembut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bandung Malam Ini.
2: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
3: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
2: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
3: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
2: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
3: Terus ini gimana, sayang?
2: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Saat bencana datang, tak hanya fisik yang harus kuat, tapi jiwa dan mental juga harus siap. Faktanya, trauma pasca bencana dapat menimbulkan rasa takut, cemas, dan sulit tidur, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Pemulihan psikologis merupakan bagian penting dari penanggulangan pasca bencana agar penyintas dapat kembali beraktivitas secara normal. Maka dari itu, selalu lakukan penenangan diri setelah bencana dengan tidur teratur, melakukan kegiatan positif, dan berbicara dengan orang terdekat. Bagi orang tua, dampingi anak untuk mengungkapkan rasa takutnya dan mendengarkan tanpa menghakimi. Ingat, kesiapan mental adalah kunci untuk bangkit dari bencana. Jaga pikiran, kuatkan diri.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung malam ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya, aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Minggu 3 Mei 2026, kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 4 Mei tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Senin 4 Mei 2026. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, dan Yulian Adiwibowo akan hadir tentunya menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti. Pendengar, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi. Dan tentunya membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini Senin 4 Mei 2026 bertepatan dengan 16 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersyukur sekali, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung kembali hadir pendengar, dan kali ini di setiap Senin ini edisi kita mengupas tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran yang akan dikupas pada kesempatan pagi hari ini mengenai tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 88. Tentunya bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anum S.Ag. M.Sos. Seperti biasa pendengar, di sesi pertama kami persilahkan Anda untuk kita akan simak tausiah dan paparan yang disampaikan oleh Ustadz kita. Dan di sesi kedua nanti kita akan persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551. Ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 08-1122-09760. Juga bisa melakukan WA call untuk menyampaikan pertanyaan. Juga Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Menyapa pendengar dan pemirsa lainnya, juga menyampaikan pertanyaan melalui line kanal YouTube kami di RRI Bandung Live, juga kami persilahkan. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik Pak Kiai.
2: Alhamdulillah. Wih, itu di Bogor.
1: Ulu.
2: Wih, ngalongok jamaah, calon-calon jamaah umroh anu bade sarang tahun ayeuna
1: di sasi Oktober.
2: Di sasi Oktober. Jamaah umroh.
1: Jamaah haji. Mohon. Kaping
2: 20. Lugi ka 30 Juni.
1: Juni. Mudah-mudahan dipaparin kelancaran dan nikmat sehat tentunya ya.
2: Alhamdulillah. Bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag belajar
1: gereja. Bahasan kita mengenai tafsir biasa hari Senin
2: tafsir.
1: Begitu. Sudah masuk ke surat Al-Baqarah ayat 88.
2: Silakan. 88. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, para alumni umroh An-Nihayah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, seluruh wargi An-Nihayah dimanapun berada, dan seluruh kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan semuanya sehat ya, bahagia hari ini. Yes, jag-jag, belejag, gorejag. Aki Gazi tadi nge-WA, punten cina aki tetiasa utuh nyimak Mutiara Pagi na hari ini. Margi cina biasa bade kontrol ka kadipaten. Mudah-mudahan aki sing sehat, terus sehatnya kinya, disehatkan deui ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oge Papa Ian baru pulang dari rumah sakit. Kemudian wacece ge di Majalengka. Sami nembe wih di rumah sakit. Sadayana nu teu daramang oge cep jaka sing engal didamangkeun deui ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya syafial amrad, amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Wargi rahimakumullah, bahagia hari ini. Yes, jag-jag, belejag, gorengnya. Aduh. Kamari teh di Bogor manis seneng gembira bahagianya ketemu sama jamaah teh calon jamaah ya, calon jamaah dari Bogor dan Bekasi. Teras nepangan heula sepuh pun biang di Sukabumi, duh nikmat pisan alhamdulillah. Kan ieu teh lumayan rada tapi tetap semangat ya wargi selalu gorejag. Pagi ini kita bahas tentang tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 88. Yang ada Al-Qur'annya bisa dilihat-lihat ya. Silahkan di rumah tiap Senin itu khusus tafsir Al-Qur'an. Bisa dilihat Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah saat itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata lin nabiyyi, kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan maksud istihzaan, ngageuh-geuikeun, bahasana urang mah ngaheureukeun gitu. Mempermainkan, mengolok-olokkan. Jadi si orang-orang Yahudi ini bicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maksud mereka itu ngaheureukeun, mengolok-olokkan Nabi. Bagaimana katanya? Qulubuna ghulf. Hati kami mah sudah tertutup. Hati kami mah sudah tertutup. Ae mugosatun, tegesna dipinuhanku panutup. Dipinuhan bi agtiatin fala ta'iya mataqulu. Dipinuhan ku pirang-pirang tutup, panutup. Fala ta'i, maka henteu ngaraksa hatena eta jalma-jalma teh si Yahudi teh ya, matakulu kana pirang-pirang anu parantos didawuhkeun ku Kangjeng Nabi. Jadi kieu warginya, si orang-orang Yahudi teh ya, begitu mereka diajak iman oleh baginda Nabi, diajak beriman oleh baginda Rasul untuk mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, nah mereka teh jawabannya teh gitu. Hati kami mah sudah tertutup, sudah tidak akan menerima apa yang engkau katakan. Nah kemudian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bal la'anahumullahu bikufrihim, kurang ajar si Allah. Bala'anahumullahu bikufrihim. Tetapi mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka. Karena keingkaran mereka. Karena ketidakmauan beriman mereka. Faqalilam ma yu'minun, sedikit sekali. Di antara mereka yang mau beriman. Dari sekian banyak Yahudi yang ada di Madinah saat itu hanya sebahagian kecil saja yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah jelas-jelas dalam kitab Taurat dijelaskan bagaimana akan hadirnya seorang nabi di akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebetulnya sudah diungkap dalam kitab-kitab suci mereka. Tapi dak itu gening. Karena kekufuran mereka, karena keingkaran mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Nah, ini jadi pelajaran ya bagi kita. Baginda umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang. Pertama, kita itu jangan sedikit-sedikit mengatakan abdi mah can aya hidayah cenah kita. Can daek sholat, can daek ngalaksanakeun perintah agama, can daek nutupan orat misal gitunya, misal, can daek eureun tina maksiat, saeutik-saeutik mengatakan saya mah belum ada hidayah. Gitu, meni gampang nyarita teh, nyarios teh, komo barijeng semu ngalecek mah gitu, karena ajaran agama ulah pisan. Bisi bener-bener ku Allah engke ditutup mata hatina jika orang-orang Yahudi gitu. Maksud mereka berkata, qalu qulubuna ghulf, ya Rasul, da kami mah hatinya sudah tertutup gitu. Maksudnya mereka itu adalah dalam rangka mempermainkan, mengolok-olokkan, ngaheureukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kade eta teh bisi itu ayak dina hate urang nalika ustad ngajak kana keimanan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuluyeh urang teh nyarita nurutan Yahudi, abdi mah can aya hidayah cenah kitu. Ya, nepi ka mana wae ge moal aya-aya hidayah kitu ari jawabanna kitu mah. Hayu cenah urang ngaos. Urang rut

0: 100% ngajalankeun agama teh diajar kene. Dasami ya sadayana oge diajar. Termasuk ustad ngomong nage ieu ge dalam rangka belajar. Belajar taat ka Gusti Allah. Belajar tobat. Belajar memperbaiki diri. Belajar istiqomah. Dina waktu orang belajar eta, dina hiji waktu orang tisoledat, tak orang teh ulah putus asa. Ulah putus asa. Dar rahmat Allah mah luas. Gitu. Rahmat Allah mah luas. Buru-buru we tobat. Minta hampura ka Gusti Allah. Memperbaiki kesalahan. Kesalahan itu. Dan banyak melakukan amal soleh sebagai penghapus dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nah itu wargi ya, tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 88. Teh Widi mangga nyangakeun, mudah-mudahan barokah tur manfaat. Amin.
1: Amin ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaitannya dengan tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 88. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal sedemikian begitu ya Pak Kiai. Aduh, jangan merasa bahwa wah agak deg-degan ini, agak serem bahasan kita pagi hari. Serem. Jangan sampai kalau urusan hati sudah tertutup, aduh, sudah tidak ada tanggelaneun deui kalau kata orang Sunda. Baik, kami buka sesi pertanyaan pendengar di 0811-220-9760 untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik bahasan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Kami juga persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami sedang menuju kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, di sesi kedua kita sudah sampai di sesi yang memang menjadi sesinya favorit para pendengar begitu ya, Pak Kiai, menyampaikan pertanyaan di 0811-220-9760, juga di 0877-296-727-5551, sampai lupa sendiri nomor telepon.

0: Sudah ada Pak Hobir yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng tugas Teh Widi.
0: Hatur nuhun Pak Hobir
2: mangga. Bahagia hari ini?
1: Yes.
2: Jag belejag.
1: Gorejag. Ah. Pak Kiai, ini hatur punten.
2: Nuhun kumaha.
1: Di tafsir Al-Baqarah 88 itu kan mereka itu mengolok-olokan sama dengan penghinaan. Kemudian ini orang-orang Yahudi pada saat itu ya hanya sedikit sekali yang beriman ya gitu. Nah, apakah ini dari Allah Subhanahu wa taala ada tindakan lebih lanjut kepada mereka itu sehingga mereka itu betul-betul bisa menyadari dengan hal tersebut. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saja. Ya. Biasanya suka lupa.
2: Suka lupa. Ini makanya kalimat berikutnya bala'anahumullahu bikufrihim. Nah, itu sebagai jawaban dari Allah. Itu sebagai respon dari Allah atas perilaku si Yahudi. Jadi mereka itu disangkanya Allah tak tahu gitu. Mereka datang menghadap Nabi, kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasul, kami mah sudah tertutup mata hatinya. Padahal maksud berkata begitu dia tujuannya untuk mempermainkan Rasul, mengolok-ngolok Rasul. Allah tahu niat mereka. Makanya langsung kata Allah, bal'anahumullahu bikufrihim. Mereka itu yakin akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka. Kudu namanya mereka teh iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru dapat rahmat dari Allah. Karena sikap mereka yang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru malah mempermainkan Rasul, akhirnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedikit sekali di antara mereka yang beriman kepada Allah. Ya, nauzubillah.
0: Bentuk laknat Allah adalah menghilangkan iman mereka kepada Allah.
2: Nah.
0: Nauzubillah. Aduh, sudah terjawab Pak Hobir ya. Jadi Widi sama Pak Kiai enggak lupa lagi nih duanya. Pak Kiai di tengah-tengah. Ah, ingat. Sekarang ada Pak Ahmad Irwan di
2: Mangga.
0: Di Garut kah? Entah di mana keberadaannya. Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Di Garut, Pak?
3: Bandung.
0: Oh, nuju di Bandung.
2: Oh, di Bandung. Di
3: Banjaran.
0: Gining tepi. Mangga.
3: Ini Pak Ustad, tema yang kemarin kalau nggak salah atau yang lalu, sebut sempat nanya karena waktunya habis ya, tentang masalah.
0: Oh iya, ada PR ya.
3: Ya tadi kan kita mengatakan bahwa talak itu kan barang yang halal yang dibenci Allah. Ustad pernah mengatakan ada saudara yang gugat cerai karena sudah diberikan apa baik lahir maupun batin. Tonton sedikit pabrikan tentangkan ayat yang sudah populer bagi laki-laki Rankihum atau balakum Minaywasawasawalaku warubah dan seterusnya kan. Nikahilah perempuan-perempuan yang disuruh satu, dua, tiga, empat. Jangan sampai di situ. Kalau memang tidak sanggup untuk berbuat adil, cukup satu. Susah Pak kalau berbuat adil zaman kita. Saya sendiri ngalamin Pak. Lebih dari satu. Baru adil Pak. Bohong wae kesana kemari. Ekonomi memang mampu. Tapi tidak mampu untuk tidak berbuat bohong, seperti tidak berbuat adil. Nah seperti itu, makanya di sini macam saya tidak akan mampu dalam arti masalah itu. Dan satu lagi Pak, kan Allah SWT mengatakan begini, nikahilah perempuan-perempuan yang bisa mendapat keturunan yang banyak. Tapi beda dengan versi pemerintah, maka nikahilah perempuan-perempuan yang cukup dua anak. Nah bagaimana menurut Pak Ustadz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini pertanyaan PR di topik bahasan sebelumnya ya, talak begitu.
2: Talak.
0: Belum terjawab.
2: Gimana talak Cenah?
0: Talak halal namun dibenci Allah. Konteksnya suami, ada seorang suami yang tidak menafkahi, sudah tidak menafkahi lahir dan batin. Ini bentuk pertanyaannya lebih kepada, ternyata berbuat adil itu susah begitu Pak. Pak Ahmad mengalami sendiri.
2: Berarti berbagai pertanyaan ya.
0: Berbagai pertanyaan. Ternyata berbuat adil ketika mengalami sendiri memiliki, berpoligami mungkin dalam hal ini, ternyata sulit begitu. Boro-boro berbuat adil, nggak bohong we kan di tukar dia cina.
2: Tah, pan kugus di Allah getos di pasihan jalan keluar. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah gitu. Kalau kamu merasa khawatir, takut, sieun teu bisa adil, ah poligami teh sok sieun teu bisa adil ari abdi mah, kumaha Gusti Allah? Ya. Tong sok loba gaya atuh ai kitu mah.
0: Tong sok loba gaya.
2: Hiji we saur Gusti Allah teh. Sana saur Asep Anom. Saur Gusti Allah. Lamun anjeun kira-kira teu sanggup, sieun teu bisa adil, ah Gusti abdi mah sieun teu bisa adil gitu nah. Atos we tongsok loba gaya.
0: Tongsok loba gaya.
2: Hiji we hiji.
0: Bahkan saat istri satu juga suka merasa diperlakukan tidak adil ya. Kalau suaminya banyak waktu di luar gitu.
2: Tah, gitu. Jadi solusi teteh ti Gusti Allah. Kalau kita merasa tidak bisa
0: adil.
2: Nah, cenah insya Allah saya mah bisa lah adil teh. Sok der ai bisa adil mah. Tapi lain bisa adil wungkul, mampu.
0: Mampu secara lahir batin,
2: Mbak. Mampu secara lahir, secara batin mampu. Nya kan ai nu nikah mah keur nu mampu. Sama dengan haji kan, saya katakan itu, selalu saya katakan nikah itu sama dengan haji. Sok ayat tentang haji ini mana? Walillahi ala nas hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia melaksanakan haji bagi yang mampu, bagi yang istita'ah. Istita'ah teh mampu. Berarti anu teu acan mampu mah wajib teu?
0: Teu wajib.
2: Nah, yang nikah juga sama. Nabi menyerukan kepada para pemuda, ya ma'syaros sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah istita'ah, gitu kan? Sama dengan haji. Sudah merasa sanggup untuk menikah, sok nikah. Istita'ah secara fisik, istita'ah secara finansial, istita'ah secara emosional, kedewasaan. Ayo fisik badag, ari emosional bubudakin. Jadi istita'ah, kalau kalian sudah sanggup untuk melaksanakan pernikahan, nikah. Kumacana namun can istita'ah, pegawaian can boga, penghasilan teu boga.
0: Aduh,
2: banyak rek ngarudetkeun kolot. Pan aritos nikah teh dia punya tanggung jawab nganapkahan pamajikan, nganapkahan anak. Geus lain kewajiban kolot eta teh. Kewajiban sorangan. Maka aya istilah istita'ah. Sok yang sudah istita'ah mah nikah, tong kudu hararese. Tah, termasuk rek poligami ge kitu, kudu istita'ah. Rek dua, rek tilu, rek opat, heug ari istita'ah mah. Lain adil wungkulnya, istita'ah. Kecuali lamun can istita'ah, tongsok loba gaya
0: deui eta ge. Tongsok loba gaya.
2: Hiji.
0: Cakep hiji. Pupus ti we hiji. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa menikahlah untuk memperbajang keturunan begitu, tapi aturan pemerintah apakah pagedruk begitu dengan ketentuan
2: Tidak, pemerintah bukan tujuannya untuk
0: menghalangi
2: atau menghilangkan keturunan apalagi ya. Itu teh pemerintah teh ada batasan seperti itu teh dalam rangka ya supaya tercipta keluarga teh keluarga sejahtera. Lamun boga budak teh pendidikan anak merenya kesejahteraan anak terjamin gitu ta. Jadi bukan untuk apalagi membunuh ya, membunuh. Kita hilangkan lah suuzon-suuzon itu gitu kan. Tujuannya dibatasi itu, tujuannya seperti itu. Sok lamun ayeuna budak penghasilan misalnya 2 juta budak 10.
0: Aduh.
2: Kumaha uang jajana? Kumaha pendidikanana?
0: Makanan bergizinya.
2: Kumaha makanan biji? Nah, jadi tujuan pemerintah mah itu diadakan program KBT ari keur nu beunghar mah duit nak miliaran, rezeki nak berlimpah, tuh kudu dua siki atau bukan budak teh 200 gitu nana.
0: Aduh, 200 teuing mah.
2: Nya pilih sa pabrik repotnya.
0: Beberapa
2: pabrik sejen gitu. Tuh.
0: Enggak. Jadi terjawab ya Pak Ahmad Irwan ya. Jadi bukan tidak ada kepagedrugan di antara pemerintah dan enggak aturan istilah seperti itu. Namun tentunya juga dibatasi dengan berbagai pertimbangan kondisi kesehatan si ibunya ketika melahirkan dan lain hal sebagainya juga ini menjadi pertimbangan tersendiri. Baik, kami masih persilahkan mendengar Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik kita di tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 88. Kami persilahkan Anda menyampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp kami di 0811-220-9760, juga melalui line telepon masih kami tunggu di 0811-7200-996-727-5551.
2: Kaitannya dengan yang tadi, kan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afa. Hendaklah kalian merasa takut jika kalian meninggalkan di belakang kalian generasi yang lemah. Lemah apa ya? Lemah macam-macam. Lemah pendidikan, lemah ekonomi, lemah iman apalagi. Supaya generasi kita kuat, maka ya pemerintah berupaya untuk memberikan batasan, bukan untuk memusnahkan ya, supaya mengatur anak-anak kita supaya tumbuh nanti itu menjadi generasi-generasi yang kuat, tidak menjadi generasi yang lemah.
0: Nah itu dia. Jadi segala sesuatu hal, putusan, kebijakan dan lain hal sebagainya juga berdasarkan pertimbangan untuk kebaikan warga negara juga. Baik, 7200-996 727-5551 belum ada nih Pak Kiai, belum ada lagi yang bunyi teleponnya. Kita jawab saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Menyapa Ibu Aas di Garunggang Mancok begitu.
2: Bu Aas
0: di Garunggang. Oh. Alumni umroh bukan?
2: Alumni.
0: Tahun?
2: 2025.
0: Oh, baru. Aki Gazi Teh Widi Pak Kiai punten subuh ayeuna mah teu tiasa nyimak sautuhna. Margi bade mios kontrol ka dokter poliklinik, nyuhunkeun pidoana sing teras sehat Aki Gazi ya. Ada lagi telepon? Baik, sebelum kita menjawab lagi pertanyaan dan menyapa juga pendengar yang menyimak melalui line kanal YouTube kami, ada Pak Kasmo terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
4: Halo.
2: Iya, Pak Kasmo.
0: Mangga, Pak Kasmo, silakan.
2: Suaranya ya.
0: Waduh, terputus Pak Kasmo, mungkin berkaitan dengan sinyal. mangga boleh dicoba lagi 7200-996-727-5551 atau melalui WhatsApp juga silakan di 0811-220-9760. Sambung lagi kita sapa pendengar mangga. Teh Ibu Nui Ungu Manco juga jag-jag beli jag gorejag. Ibu Lilis di Ciwidey. Kemudian Teh Delis Nagrek
2: alumni umroh juga.
0: Tahun 2024. Ibu Eni di Sindanglaya juga hadir. Ibu Tintin hadir juga. Ibu Sri Kurniati di Ciwastra nyimak. Nyimak jag-jag belejak goreja. Kemudian kembali terhubung dengan Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahagia hari ini?
5: Alhamdulillah rabbil alamin. Jag-jag hari ini belejak goreja.
0: Baru lagi.
2: Dujak
5: udah ajak. Pak Ustaz Anwar biasa manco apa setiap pagi.
2: Alhamdulillah.
5: Kuma. Yang ditanyakan
2: mohon.
5: Pak Ustaz,
2: mohon Pak Kasmo.
5: Bagaimana umpamanya saya ada masjid, nggak sesudah ada lama menunggu makmum menunggu imam lama gitu. Apakah ini imam menunggu waktu menunggu makmum menunggu jemaah atau jemaah udah waktu gitu, bagaimana gitu caranya?
2: Seharusnya gitu
5: betul.
2: Iya.
5: Jadi waktu atau menunggu jemaah menunggu waktu gitu.
2: Iya.
5: Iya, segitu aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo di Subang.
2: Ngelentuk jemaah teh nungguan.
0: Ngantosan imam.
2: Imam can jebol keneh wae geus 2 jam setengah.
0: Atuh seep waktos. Waktos adan. Adan entos gentos waktos.
2: Gimana tuh teh sesungguhna teh? Ya, yang disebut dengan sholat awal waktu itu, ya, yaitu azan, kemudian diselang dengan sholat sunat, qobla, ya, semua sholat qobla itu ada, yang nggak ada mah ba'da, ai qobla mah sadayana ayah. Kada dalil secara umum baginda Rasul menjelaskan baina kulli adzanain salatun, bahwa di antara dua azan itu ada yang namanya salat sunat. Antara dua azan teh naon? Antara adzan dan qomat. Salat apa yang dilakukan antara adzan dan qomat? Berarti salat qobla. Qobla mah aya wae. Ngan statusna teh aya nu di muakadkeun, aya nu di ghair muakadkeun kitu. Nu muakad teh anu kacida pentingna eta qobla teh. Model qobla subuh, qobla zuhur. Tah eta dipentingkan disebut muakad. Sementara yang lainnya qobla maghrib, qobla asar, qobla nanti tadi teh, qobla asar, qobla maghrib, qobla isya, ah itu mah disebut nanti goer muakad. Jadi Rasulullah memberikan kebebasan. Nah, sebetulnya di selang itu cuman itu saja. Jadi azan, sholat qobla. Nah, setelah itu lanjut dengan qomat. Tidak usah menunggu-nunggu yang tidak ada. Kan syarat jadi imam itu akra'uhum. Yang paling bagus bacaannya di antara yang ada. bukan yang paling bagus bacaannya di kampung itu, bukan, tapi yang ada saat itu. Ya, nu ayana Kang Ahmad, ya Kang Ahmad jadikan imam. Ulah ngadagoan Asep Anom ari teu jebul-jebul mah. Sok sanajan misalna punten di kampung eta teh Asep Anom nu pangalusna bacaan teh. Ari Asep Anom na eueuh. Teu kudu didadaga dahago nu aya di dinya saha. Aya cenah Kang Ahmad di antara nu hadir mah nu pangsaena teh sae. Sok eta kahareup sana jadi imam gitu. Jadi teu kudu ngadago dago nu eueuh. Makanya sekarang mah ada jam digital ya yang bisa disetting dan disepakati oleh jamaah semua bahwa kita masa tunggu dari azan ke qomat itu misalnya 5 menit. Disepakati 5 menit. Lamun tos beres 5 menit wayahna adan nu eueuh ditinggalkeun. Gitu Pak Kasmo ya.
0: Sudah terjawab Pak Kasmo ya. Jadi ulah tekedah ngadago-dago imam anu diledeng.
2: Ah, didago-dago kalon kaledeng.
0: Baik, kami juga menyapa pendengar yang sudah menyimak dan menyaksikan Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Ada Kang Tik di Garut, kemudian ada juga Ibu Retno menyimak. Hatur nuhun, sehat selalu Bu Retno ya. Kemudian Ibu Cucu Rohayati
2: Cijotang
0: apal Pak Kiai. Ada juga Ibu Kartini, ada Ibu Eis Yunengsih Lestari di Cikadu,
2: Eis Nisa.
0: Nah, ada juga Ibu Lilis Yudingsih di Ciwidey. Bu Lilis, Ciwidey. Mama Lilis di Ciwidey, Bu Nur Sodik di Cipanas Cianjur, Bapak Eman juga di Ciluncat, Ranca Ekek, Pak Ust di mana ini? Teh Delis menyaksikan juga, jadi radionya Hurung, YouTube-nya Hurung, TikTok-nya Pak Kiai Hurung juga.
2: Hurung.
0: Aduh, sudah reang begitu ya subuh-subuh. Ada juga Ibu Nani Mulyani, Bu Kurnia, Bapak Agus Cibiru, Bapak Sahroni, kemudian Bapak Abdurrahman di Bumiayu, Brebes. Ada Abah Durahim, Abah Glenn. Komunitas itu? Pendengar RRI Monitor Abah. Komunitas pendengar Pro 1 RRI Bandung dari zaman dahulu
2: kala. Zaman dahulu kala sampai kini. Sampai hari kiamat.
0: Di 7200-996-727-5551 pertanyaannya masih kita tampung ya pendengar, untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik bahasan kita mengenai surat Al-Baqarah, tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 88. Menyapa juga Ibu Eis Nisa yang di Cikadu, Jagjag Belajar Gereja. Kalau berbicara tentang tafsir Quran, bagaimana, wah, nauzubillah min dzalik, ini tidak, jangan terjadi kepada kita begitu Pak Kiai ya. Ketika hati kita tertutup begitu, aduh, ini bagaimana tipsnya saja sih supaya kita tidak menjadi seperti yang dikupas dalam
2: tafsir
0: ini. Ini menyeramkan, karena kalau sudah tertutup hatinya, Allah tutup hati kita, aduh, ini menjadi belum kiamat sudah kiamat sepertinya.
2: Nauzubillah. Pesan Nabi ya, supaya kita itu hatinya tidak tertutup, bahkan hati kita selalu hidup. Pesan Nabi. Nabi berpesan, "Alaikum bimujalasatil ulama wal hukama. Fa innallaha yuhyi qalbal mayyita binuril hikmah." Gitu. Kata Nabi, wajiblah kalian berkumpul, ngariung, duduk bersama-sama para ulama dan hukama, ahli hikmah, ahli hikmah itu adalah ulama-ulama ahli tasawuf ya. Wajib kalian berkumpul, duduk bersama-sama mereka. Karena sesungguhnya cahaya hikmah dari Allah itu melalui lisan-lisan mereka. Artinya seringlah hadir-hadir ke tempat majelis ilmu gitu. Ke tempat pengajian. Sering hadir di sana. Kita itu membuka majelis ilmu itu luar biasa, alhamdulillah ya, berkah RRI Bandung nih. Jadi bukan hanya sebulan sekali kita membuka majelis ilmu itu, tapi setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
0: Jumat, Sabtu, Minggu,
2: Jumat, Sabtu,
0: ketemu
2: Minggu,
0: Senin lagi,
2: ketemu lagi. Masya Allah, tiap hari berarti. Untuk selalu bersama-sama dengan majelis ilmu. Dalam rangka apa? Supaya kata Teh Wini tadi, Teh Wini, hati kita supaya tidak tertutup. Karena sering hatinya disiram, disiram, disiram, disiram gitu.
0: Penjelasan dari Pak Kiai juga ini nyambung ke pertanyaannya Pak Wawan.
2: Pak Wawan.
0: Gimana?
2: Gimana?
0: Iya, Pak Wawan, di manakah Pak Wawan
2: Sumedang,
0: berada?
2: Sumedang,
0: di
2: Garut.
0: Pak Wawan teh ada di di mana-mana. Pertanyaannya.
2: Sok pertanyaan.
0: Kalau kita mengajak ke pengajian, tapi masih belum mau si dianya teh, si dianya teh siapa? Hare-hare saja. Bagaimana? Ya. Mengajak pun kalau misalnya kita mengajak kepada kebaikan juga kan dengan harus dengan hal cara yang baik, Pak. Maksa juga dan malah merod nantinya.
2: Kita harus ingat bahwa la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Makanya kepada para koordinator kecamatan itu saya tekankan. Kita itu kewajibannya hanya mengajak. Kewajibannya itu hanya mengajak. Bukan memaksa. Mengajak kumaha? Nya aing ngajak mah kumasih ngajak sukomo supaya caina herang
0: laukna beuna
2: laukna ketemu.
0: Nah, ini ada lagi peribahasa Sunda yang tidak terlalu repot.
2: Supaya caina herang laukna ketemu, laukna beunang,
0: caina herang laukna beunang.
2: Sanes ketemu nya
0: sanes lepat deui.
2: Caina herang laukna beunang. Sok wae kumaha ku tutur kata anu lembut, kata-kata yang bijak. Teu bisa berkata-kata cina ustad, kirimkan we, sharekan teh flyer kan sehari sebelum kegiatan mutiara pagi tuh sebelumnya kan terus di share si flyer teh
0: sudah dari kemarin.
2: Besok akan membahas tentang anu. Tekudu pakai caption kata-kata nau alih itu tiasa nyarios nama tinggal share eta. Ternyata direspon, alhamdulillah. Aya nu ngarespon hatur nuhun, insyaallah siap manco, kakarak bere jempol kurang cret gitu. Berarti dia itu alhamdulillah. Nah, ketika ada yang ngikutin apa yang kita sampaikan, bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang menunjuki orang untuk mengikuti sebuah kebaikan, misalnya abejaan kabatur, hadir ya besok di acara Mutiara Pagi RRI Bandung, judulnya anu, ternyata ikut, ada yang ikut 10 bisa anu ikut, tah kita teh dapat pahala. Siapa pahala yang memberi pahalanya? Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang mengikuti kita. Lamun 10 nu ikut berarti 10 orang tah. Di 10 orang eta Allah masihan pahala keur urang. kumacana lamun ikut teh 100 urang, 100 anana. Dari 100 pahala itu, dari 100 itu di pahalana dikaurangkeun. Waduh. Lamun saurang we misalna pahalana geus 100 kali 100 sabaraha tah? 10.000 marannya. Waduh, masyaallah. Pek teh nu 10 teh ngajak deui ka batur. Dapat 10 deui masing-masing. Oh, geus lieur ngitungna ge nya. Itu pahala teh MLM. Pahala teh eta teh. Terus akhirnya kita sebagai pelopor pertama itu, wah, panggedena pahala teh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita nanti di akhirat. Jadi gampang saja ya hidup di alam dunia mah, ringan-ringan saja, gak usah diperberat. Kita mampu mengajaknya hanya mengeser saja, share. Adapun misalnya sebulan sekali karena ada pengajian di sini, di share deui, diajak deui. Pek teh aya nu ikut cenah, pek teh aya 10 angkotan.
0: Alhamdulillah.
2: Berangkat ka dieu. Alhamdulillah. Tuh. Jadi nu pentingna mah ada kemauan kah mengajak? Hanya mengajak. Ah cenah eueuh nu nurut hiji-hiji acan nya bae. Da urang mah hanya sebatas mengajak, bukan memaksa. Ya, demikian.
0: Jadi, ya, jadi tidak ada paksaan di dalam agama. Jelas enggak pun kalau ada. Kita mau mengajak ke hal-hal yang baik harus juga dengan cara yang baik. Karena ketika mengajak ke hal yang baik dengan cara tidak baik juga keterimanya tidak akan baik.
2: Begitu.
0: Baik, kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai di perjumpaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini.
2: Baik. Wargi ya, kita itu sedang belajar untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan selamanya kita selalu istiqomah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sudah Allah berikan kepada kita yaitu dengan mengungkap kaum-kaum Yahudi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam nu berdegong, tah ku urang mah ulah diturutan nu kitu namanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang turut tumut ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk semuanya, bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Jag belejak.
0: Gorejak.
2: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 88. Terima kasih untuk atensi Anda. Hatur nuhun juga untuk Anda yang selalu menyimak siaran kami melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Juga menyampaikan atensinya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Juga terus menyaksikan live YouTube kami di RRI Bandung Live. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, mengantisipasi penyakit Kadinkes Cianjur berikan himbauan. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memanfaatkan dan PT SMI untuk perbaikan jalan yang rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 4 Mei 2026 bersama saya Widya Perdani. Pendengar, untuk mengantisipasi berbagai macam penyakit di Cianjur, Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Imade Setiawan menghimbau dan mengingatkan perlunya berperilaku hidup sehat dan bersih. Yan Sofian menurunkan laporannya.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur antisipasi berbagai macam penyakit di musim penghujan ini untuk menghadapi musim panas atau kemarau. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Imade Setiawan, untuk mengantisipasi berbagai penyakit dengan meningkatkan daya tahan tubuh.
2: Pas atas biasanya ya, mana kita mengantisipasi itu ya tentunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, hindari stres, itu kuncinya. Kemudian juga jangan lupa perilaku hidup bersih dan sehatnya.
1: Dengan demikian, kata Imade, bisa terhindar dari penyakit karena cuaca tidak bisa diprediksi dengan pasti. Namun yang jelas, bagaimana bisa tetap sehat dan bugar?
2: Nah, menjaga kondisi badan kita tetap. Yang masih kita bisa perjuangkan adalah bagaimana menjaga kondisi badan kita tetap sehat dan bugar.
1: Sedangkan cuaca tidak bisa kita modifikasi, intinya agar tetap sehat dengan pola makan tentunya yang teratur. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
0: Sebanyak 32 jalan rusak di Kabupaten Tasikmalaya akan segera diperbaiki. Untuk memperbaiki 63 km ruas jalan rusak tersebut, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memanfaatkan dana pinjaman senilai 250 miliar lebih dari PT SMI. Berikut dilaporkan Nova Nugraha.
3: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya resmi menggandeng BUMN PT Sarana Mukti Infrastruktur atau SMI untuk mendanai perbaikan 32 ruas jalan sepanjang 63 km jalan rusak dengan dana pinjaman yang dipinjam Pemda senilai 230 miliar lebih. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menyebut pinjaman ini menjadi solusi setelah transfer ke daerah dirasionalisasi sebesar 312 miliar oleh pemerintah pusat. Cecep mengatakan skema pinjaman mirip DAK di mana lelang tetap dilakukan di Dinas PU dan pembayarannya langsung dari PT SMI ke kontraktor melalui Bank BJB sesuai dengan progres pembangunan.
4: Sehingga kita harus berpikir keras bagaimana supaya harapan masyarakat atas infrastruktur yang dimana-mana dalam kondisi rusak ingin segera diperbaiki. Dari kemarin 2025 saya berkeliling kemana-mana, masyarakat mengeluh tentang jalan. Kita ikhtiar kementerian dapat IJD, itu pun kan baru satu ruas, sementara yang rusak banyak ruas. Dan alhamdulillah SMI terus berdiskusi mengkaji potensi kelayakan untuk dapat mendapatkan pembiayaan.
3: Sementara itu, Direktur Public Financing and Project Development PT SMI Faris Pranawa mengatakan Tasikmalaya termasuk Pemda paling agresif. Saat ini ada sekitar 90 Pemda dan Tasikmalaya menjadi pelopor untuk dana pinjaman ini. Ia memastikan pencairan dilakukan bertahap sesuai program dan diawasi oleh konsultan. PT SMI di Katan Faris memberikan pinjaman juga melihat dari kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Selain itu, pendanaan ini direalisasikan karena digunakan untuk infrastruktur masyarakat yang mendukung ketahanan pangan.
5: saat ini mungkin sudah ada 90 Pemda yang menjadi klien kami. Tahun ini Tasikmalaya ini menjadi salah satu pelopor. Kami sangat mendukung pembiayaan karena ini juga terkait dengan ketahanan pangan program Pak Presiden. Untuk memberikan pinjaman, yang utamanya kita lihat adalah kemampuan pengembalian pinjaman itu sendiri. Jadi ketika kita masuk, sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, kita pastikan bahwa Pemda memiliki kemampuan pengembalian pinjaman.
3: Sedangkan 32 ruas jalan yang akan diperbaiki tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Jalan ini menjadi akses vital masyarakat Kabupaten Tasikmalaya saat ini. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Polres Subang mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah Kecamatan Purwadadi dengan sejumlah barang bukti hasil kejahatan pelaku. Ruslan Effendi melaporkan.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Subang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan curas yang terjadi di wilayah Kecamatan Ciasem. Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolres Subang AKBP Doni Eka Wicaksono. Kasus curas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekira pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dengan lokasi kejadian berada di Jalan Blok Tumang Dusun Marga Mulia Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Pelaku menabrak korban dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian membacok korban dengan menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka serius.
7: Yang kedua, inisial IA dari pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna coklat tahun 2025 dengan nomor polisi B3104C. Sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang, namun pelaku berhasil mengambil kendaraan dengan menggunakan kunci palsu. Berkunci kontak saat ini oleh jajaran Satreskrim dan Polsek.
6: Korban diketahui berinisial AR, 35 tahun, seorang buruh asal Kabupaten Karawang. Saat kejadian, korban tengah berangkat kerja dan diduga telah dibuntuti oleh para pelaku sejak awal perjalanan. Setibanya di lokasi kejadian, korban langsung diserang secara brutal. Setelah korban tidak berdaya, pelaku mengambil sepeda motor milik korban jenis Honda Beat dan melarikan diri. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu buah helm proyek warna kuning. Sementara itu, tersangka WG telah diamankan dan tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Polres Subang menjerat tersangka dengan pasal pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 479 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Selain itu, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada terutama saat beraktivitas di waktu dan lokasi yang rawan tindak kriminalitas. Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Kesulitan dalam mengejar ketertinggalan indeks pembangunan manusia, pemerintah Kabupaten Garut mengajak seluruh pihak tingkatkan produktivitas. Irwan Rudiawan menyampaikan laporannya.
8: Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyatakan peningkatan indeks pembangunan manusia IPM menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah Kabupaten Garut. Ia mengatakan saat ini posisi IPM Garut berada di urutan 26 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ia menyampaikan untuk mengejar ketertinggalan IPM ini tidak mudah, namun pihaknya tetap berupaya dan memerlukan kerjasama yang serius. Menurutnya, Garut merupakan kabupaten dengan luas wilayah mencapai 3.100 km persegi, menjadikannya daerah terluas ketiga di Jawa Barat, dengan jumlah penduduk hampir 2,9 juta jiwa, atau menduduki peringkat kelima di Jawa Barat.
9: Salah satu yang jadi indikator pembangunan sebenarnya adalah indeks pembangunan manusia. Dan Garut itu adalah kabupaten dengan posisi 26 dari 27. Di Garut itu 27 kabupaten kota, Bapak-Ibu kita 26. Ini saya lagi ngejar, cuma memang gak gampang. Banyak hal yang kita kerjakan bersama. Ya, sehingga buat kami, kami perlu bantu kami semua. Kita cerita banyak fakta. Yang paling gampang barangkali, Bapak-Ibu semua, kalau saya bercerita bisa sampai 3 jam, 5 jam, 10 jam, kita banyak. Ya kalau orang ini kan biasanya begitu ada masalah tuh kita gali, kita analisis apa sih yang terjadi, bagaimana keterkaitan satu dengan yang lain. Yang paling gampang adalah dari aspek ekonomi. Kalau saya hitung PDB per kapita,
8: Dari aspek ekonomi yang menyoroti rendahnya produktivitas masyarakat, yang mengungkapkan data bahwa produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita Garut saat ini berada di angka 30 juta rupiah. Tertinggal jauh dibandingkan rata-rata Jawa Barat sebesar 57 juta rupiah dan nasional sebesar 74 juta rupiah per tahun. Peningkatan produktivitas sebagai salah satu indikator untuk mengejar ketertinggalan IPM dan PDRB tentunya harus didukung juga oleh penguasaan teknologi. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif pertemuan dengan ITB dan secara terbuka mengajak para alumni ITB untuk bersinergi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Kabupaten Garut yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
0: Pendengar, pameran lukisan karya Maestro Internasional segera digelar di Makodam Siliwangi sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-80 Kodam 3 Siliwangi. Laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
10: Pameran seni lukis bertajuk Siliwangi untuk Indonesiaku akan digelar di Markas Kodam 3 Siliwangi pada tanggal 25 hingga 26 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi agenda utama dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun ke-80 Kodam 3 Siliwangi. Pameran ini menampilkan puluhan mahakarya dari maestro lukis bulu asal Indonesia Firdaus Alam Budi. Tidak hanya sebagai ajang apresiasi seni, kegiatan ini juga mengusung konsep pameran sekaligus lelang dengan seluruh hasilnya akan disalurkan untuk kegiatan sosial. Wakil Asisten Teritorial Kodam 3 Siliwangi mewakili Pangdam 3 Siliwangi Letkol Infanti Tinton Amin Putra menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai lebih bagi masyarakat.
11: Kegiatan yaitu pameran lukisan dari tokoh masyarakat terdiri Pak Firdaus untuk menyajikan lukisan yang akan ditampilkan di Kodam 3 Siliwangi. Nah, diharapkan di mana hasil dari lukisan ini untuk berbagi sifatnya bersifat sosial. Nah, jadi kita mengundang-undang teman-teman yang suka kolektor lukisan untuk hadir di dalam kegiatan ini.
10: Sementara itu, Maestro Firdaus Alam Budi mengaku bangga dapat menggelar pameran di Bandung, khususnya di Markas Kodam 3 Siliwangi. Hal ini menjadi pameran pertamanya di kota Bandung setelah sebelumnya menggelar lebih dari 140 pameran di dalam dan luar negeri. Rencananya Firdaus akan memamerkan 57 lukisan bertema tokoh nasional yang diantaranya terdapat lukisan Presiden Prabowo, petinggi TNI Polri, termasuk lukisan Pangdam Mayjen TNI Kosasi, serta ikon Maung Siliwangi.
12: Saya akan memamerkan 57 lukisan gitu. Mayoritas dari lukisan bulu itu sebagai apa namanya memang fak saya gitu, dan ini semata-mata saya dedikasikan untuk ulang tahun Pangdam Siliwangi yang ke-80 gitu. Dan buat saya ini satu kebahagiaan tersendiri karena setelah ya beberapa kali pameran di mancanegara gitu dan di berbagai kota di Indonesia gitu, saya baru pertama kali pameran di Bandung gitu kan. Satu kota yang saya sangat terkesan gitu kan. Saya ingat lagunya Bimbo, Bandung-Bandung di lingkung gunung gitu. Nanti ada lukisan Maung gitu yang latar belakangnya lingkung gunung.
10: Sementara itu, penggagas kegiatan Faisal Hafid mengatakan tema Siliwangi untuk Indonesiaku mencerminkan semangat pengabdian kepada bangsa. Dikatakannya, seluruh hasil lelang lukisan akan didonasikan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat di wilayah Kodam 3 Siliwangi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, khususnya di Jawa Barat.
0: Menjelang Idul Adha, Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kota Bogor memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
13: Pencegahan penyakit hewan kurban menjadi perhatian serius menjelang perayaan Idul Adha di Kota Bogor, Kamis 30 April 2026. Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia HPPMI bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP setempat memperkuat langkah pengawasan dan pembinaan di lapangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak. Selain itu, pengawasan juga diarahkan untuk menjaga ketertiban serta kebersihan lingkungan di sekitar lokasi lokasi penjualan. Ketua HPPMI Kota Bogor, Tony Sion Samosir, menilai diperlukan aturan yang lebih tegas dalam penataan penjualan hewan kurban. Hal ini berkaitan dengan maraknya pedagang liar yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan sebagai tempat bertransaksi. Ia menjelaskan praktik tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Limbah dari aktivitas penjualan hewan kurban dinilai dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
14: Kita bisa lihat kan di setelah pasca Idul Fitri sudah banyak lapak-lapak liar yang bermunculan di pinggir-pinggir jalan di Kota Bogor, dan hal itu kan jadi persaingan bisnis yang tidak sehat menurut kami, dan mereka sih dukung karena dari harga jual juga sangat jauh gitu. Maka dari itu memang kami butuh dari pemerintah kota khususnya untuk melihat sampai ke bawah. Karena apa? Kan kita tahu sendiri ya Pak, Kota Bogor ini kan cuma 6 kecamatan, kota kecil, apalagi dalam sektor pertaniannya juga jarang-jarang gitu. Melihat situasi ini sih harusnya kita harus sedikit lebih melek lah.
13: Sion menekankan pentingnya regulasi yang jelas dari pemerintah daerah untuk menata aktivitas penjualan hewan kurban. Menurutnya, keberadaan surat edaran akan membantu menciptakan sistem penjualan yang tertib sekaligus melindungi peternak lokal. Ia menambahkan, pengaturan tersebut juga diperlukan agar peternak dari luar daerah tidak mendominasi pasar tanpa pengawasan. Dengan demikian, keseimbangan pasar serta keberlangsungan usaha peternak lokal dapat tetap terjaga.
14: Kami di HPPMI menekankan bahwa kesiagaan tidak boleh sebatas slogan, karena faktanya Kota Bogor masih memiliki celah besar pada pengawasan, jalan tikus, dan ketiadaan checkpoint permanen bagi hewan yang masuk. Kami para pedagang dan peternak siap berkomitmen pada aturan dan digitalisasi, namun kami menuntut ketegasan juga kepada pemerintah kota dalam menertibkan lapak liar dan jalur ilegal. Agar kenapa? Agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun keadilan bisnis bagi pedagang resmi. HPPMI berharap ada langkah konkret seperti pembentukan tim khusus dan surat edaran dari wali kota yang punya taring untuk memastikan seluruh hewan kurban di Kota Bogor pada tahun 2026 ini benar-benar sehat, legal, aman bagi para konsumen.
13: Sementara itu, DKPP Kota Bogor terus melakukan koordinasi lintas sektoral dalam mengantisipasi berbagai potensi permasalahan. Hasil koordinasi tersebut akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan penerbitan surat edaran wali kota guna mencegah dampak negatif termasuk resiko penyakit hewan dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai.
0: Pengaduan masyarakat ke Otoritas Jasa Keuangan Cirebon mencapai 900 laporan per April 2026. Berikut laporan Vivi Slamiyati.
15: Jadi kita tuh satu hari itu hampir panen sekitar 15-16 orang.
16: Jumlah konsultasi dan pengaduan masyarakat kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon mengalami peningkatan signifikan pada awal tahun 2026. Hingga April, jumlah laporan yang diterima telah mendekati setengah dari total pengaduan sepanjang tahun sebelumnya. Kepala OJK Cirebon, Agus Muntolib, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, pihaknya menerima sebanyak 1.976 pengaduan dari masyarakat. Hingga April 2026, jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk telah mencapai sekitar 900 laporan, dan angka tersebut berpotensi terus bertambah.
15: Tahun lalu, di tahun 2025, kita itu akhir tahun, satu tahun full, itu cuma 1.976.

0: ada juga yang dia nggak pernah pinjam kok ada tagihan di Akulaku, di Kredivo atau di mana ya. Itu paling banyak.
1: Agus juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan investasi yang masih marak terjadi. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang ingin berinvestasi sebaiknya memilih instrumen yang legal serta diawasi OJK agar terhindar dari resiko penipuan. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Dan pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan laporan khusus berkaitan dengan pemerintah Kota Bandung yang menyiapkan standarisasi 600 daycare, juga fokus tingkatkan kualitas guna mencegah kekerasan terhadap anak. Laporan disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Untuk daycare ini kita leading sektornya atau pengampunya adalah DP3A.
4: Pemerintah Kota Bandung tengah mematangkan penyusunan regulasi serta standarisasi bagi ratusan layanan penitipan anak atau daycare yang tersebar di seluruh wilayah Bandung. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat perlindungan anak dari potensi kekerasan di lingkungan penitipan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 600 layanan daycare yang beroperasi di Kota Bandung. Layanan tersebut hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari lembaga formal, yayasan, hingga penitipan anak berbasis kewilayahan.
3: Kita sebetulnya sudah membuat draft capwalnya dari sejak bulan Desember yang lalu, ya, daycare ini. Karena sebetulnya saya sudah sangat memperhatikan daycare ini harus ada standarisasinya. Nah, selama ini kan saling berebut nih, ada yang bilang dari peraturan Disdagin, peraturan Disnaker, peraturannya datang dari distrik dan lain-lain. Nah, untuk daycare ini kita leading sektornya atau pengampunya adalah DP3A. Dan sekarang masih agak lama nih analisis draftnya oleh kepala bagian.
4: Menurutnya, data jumlah daycare tersebut diperoleh melalui program LHC RW yang menghimpun laporan dari ketua RT dan RW di seluruh wilayah Kota Bandung. Meski demikian, ia mengakui bahwa tidak semua layanan penitipan anak tersebut telah memiliki izin operasional resmi dari pemerintah. Pemerintah Kota Bandung tidak akan serta-merta menutup layanan penitipan anak yang belum menggendong izin. Sebaliknya, pemerintah akan mengedepankan pendekatan pembinaan dengan mendorong seluruh penyelenggara untuk memenuhi standar yang tengah dirumuskan. Ia pun menilai keberadaan standarisasi menjadi hal krusial yang memastikan keamanan, kenyamanan, serta kualitas pengasuhan anak di lingkungan daycare. Regulasi ini juga diharapkan menjadi langkah preventif dalam menekan potensi terjadinya kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, Farhan menekankan pentingnya peran pengawasan dari tingkat kewilayahan. Ia mendorong keterlibatan aktif RT dan RW untuk memastikan operasional daycare di lingkungan berjalan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan.
3: Ini berdasarkan data LHC RW. Kan di LHC RW itu ada kita lakukan pendataan berdasarkan laporan dari para ketua RW dan ketua RT. Yang nggak mungkin kita tutup, tapi kita kan punya peraturan. Nah, jadi ini standarnya yang mesti diikuti. Oh, iya.
4: Saat ini draft regulasi terkait standarisasi layanan penitipan anak masih dalam tahap pembahasan di lingkungan hukum Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota menargetkan proses tersebut dapat segera rampung dalam waktu dekat agar implementasi di lapangan bisa segera dilakukan. Dengan adanya regulasi ini, Pemerintah Kota Bandung berharap seluruh layanan penitipan anak di Kota Bandung dapat memiliki standar yang jelas dan terukur, sehingga mampu memberikan rasa aman bagi orang tua serta mendukung tumbuh kembangkan anak secara optimal.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Berdani. Selamat

0: bila jatuh cinta apa yang dilakukan? Tidur, makan gitu ya. Orang jatuh cinta tuh beda-beda, termasuk juga bagaimana menyikapi macetnya. Apa hubungannya jatuh cinta dengan macet? Karena kalau ada di Bandung harus mencintai macet, harus jatuh cinta sama macet. Karena Senin ketemu Senin, ini sudah pasti kota Bandung macet, pendengar ya. Untuk mengetahui macet tidaknya kota Bandung pagi hari ini, kemudian juga kami sampaikan informasi-informasi lainnya, pendengar. Kami juga sampaikan informasi bersama teman-teman dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Indi.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Indi, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Neng.
0: Kabar baik pagi hari ini, Teh Indi?
2: Alhamdulillah. Kita buat baik,
0: ya. Harus baik-baik, ya. Di seputar jalan di Diponegoro sih sudah cukup meriah, ya, Teh Indi. Tapi saya pengen tahu nih, di beberapa ruas wilayah di Kota Bandung, dari pantauan CCTV, Diskominfo Kota Bandung sendiri, gimana nih situasi lalu lintas Kota Bandung pagi ya hari ini, Teh Indi?
2: Betul, Teh. Pagi hari ini, hari Senin ya, Teh, tanggal 4 Mei. Betul, di beberapa ruas titik juga terpantau di CCTV kami saat ini pukul 6.36 sudah ada beberapa titik yang lumayan padat begitu. Seperti contohnya saat ini yang terlihat sekali kepadatannya saat ini di Dago Terminal, Teh, yang arah ke mungkin ke ada yang ke atas ini di depan pasarnya terpantau padat ya, Teh, saat ini masih belum bisa bergerak begitu dari arah kota menuju ke arah atasnya ini. Lalu selain itu kami berpindah kembali ke Gerlong arah UPI, juga saat ini terpantau untuk lalu lintasnya juga cukup padat, namun di sisi arahnya terpantau masih kondusif ya, Teh. Lalu selain itu kita berpindah kembali ke arah Cicaheum ya. Saya juga terpantau untuk saat ini untuk arah Cicaheum terpantau masih ramai lancar dan juga masih bisa dibilang kondusif untuk lalu lintasnya dominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu kita berpindah kembali ke arah Kopo Bispak depan BRI Kopo ya. Saya untuk lalu lintasnya terpantau lancar dan juga ini memang sudah cukup padat namun masih bisa bergerak begitu, dominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu kita berpindah kembali ke arah Kopo, maksudnya ke Cibaduyut ya, Teh. Untuk lalu lintas di sekitar Cibaduyut saat ini terpantau ramai lancar, memang ada sedikit kepadatan di bawah terowongan Cibaduyut perbatasan antara kabupaten dan juga kota Bandung saat ini terpantau memang sudah cukup meriah begitu. Selain itu kita berpindah kembali ke arah timur Sekolah Mata Kicon, untuk lalu lintasnya juga ini terpantau sudah meriah sekali, Teh, dominasi oleh kendaraan roda 2 begitu. Nah, selain itu untuk di tengah kotanya mungkin ini ada di Soekarno Hatta yang Braga, yang jalan Braga pendek ya, Teh, ini di depan alun-alun juga terpantau untuk lalu lintasnya ramai lancar, masih kondusif, namun ini memang ada kegiatan olahraga dari warga bersepeda. Wow, pagi-pagi di sini sudah bersepeda begitu ya, Teh. Lalu selain itu kita berpindah kembali ke arah lapangan Desibu, untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, secara keseluruhan memang ada beberapa titik yang cukup padat namun juga ada masih ada di tengah kota yang lumayan tenggang begitu.
0: Itu dia ya, jadi informasinya lumayan senggang untuk di beberapa wilayah. Tapi untuk pagi ini nggak tahu, siang dikit ya. Iya, Teh, untuk informasi cuaca ini agak mulai cerah-cerah ya, tapi masih ada potensi hujan kah untuk hari ini?
2: Betul, Teh, untuk kondisi dari atau perkiraan dari BMKG sendiri di Kota Bandung pada hari ini ya, Teh, nanti pada pukul 7 hingga 9 diperkirakan cerah berawan Namun ini khawatirnya pada pukul 10 hingga 15 mungkin dengan waktu tersebut diperkirakan akan ada hujan ringan begitu. Lalu pada pukul 16 hingga 23 malam nanti diperkirakan kembali cerah berawan begitu teh. Nah, jadi kami himbau juga untuk warga Bandung mungkin selalu sedia untuk tetap jas hujannya dan juga satu busnya begitu teh. Serta jika menggunakan kendaraan roda 4 jangan lupa juga untuk membawa payung di mobilnya begitu teh.
0: Itu dia ya, tapi jangan pakai payung pas bawa motor. Beda lagi peruntukannya ya, ketutupan. Tapi untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
2: Untuk laporan yang masuk layanan 112 ini tadi malam ya teh, atau Kamis malam 26 dini hari terjadi kecelakaan kendaraan roda 2. Ini untuk korbannya 2 orang dan salah satu korbannya mengalami luka di bagian kepala yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta. Lalu untuk laporan terdekat ini kami koordinasikan dengan ambulans BAT dan juga pada pukul 00.46 ini tim ambulans sudah tiba di lokasi dan juga melakukan penanganan serta selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung. Begitu teh untuk informasi layanan yang masuk ke layanan 112 begitu. Kami himbau juga ya teh untuk warga Bandung mungkin apabila melihat atau mengalami kejadian gawat darurat jangan ragu untuk menghubungi layanan 112 karena ini layanan bebas pulsa dan juga gratis begitu teh.
0: Baik, kemudian terakhir teh Audi ada jadwal untuk sudah terdeteksi kah jadwal pimpinan kita untuk hari ini?
2: Nah teh untuk jadwal giat pimpinan hari ini ya teh baru saja masuk namun informasinya akan ada update kembali namun pada pagi ini kami baru menerima 2 giat pada pukul 8 nanti Bapak Wali Kota akan melakukan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di Plaza Balai Kota begitu teh dihadiri juga oleh Bapak Sekda lalu pada pukul 10 memberikan sambutan pada Grand Opening Good Laborati PMI berlokasi di PMI Kota Bandung Jalan Asri nomor 79 dihadiri Bapak Wali Kota. Nah, informasi dari tim ini akan ada update juga namun pada saat ini kami baru menerima 2 giat berikut teh.
0: Iya baik. Teh Audi terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Command Center lainnya. Sehat selalu Teh Audi, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.
2: Terima kasih nuhun Teh, selamat pagi. Semangat.
0: Semangat. Perbincangan kami mendengar bersama petugas dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung Audi.
1: Bandung pagi ini.

0: Hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, mendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
3: Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini.